Merapu dikenal sebagai sistem kepercayaan leluhur masyarakat Sumba yang mengajarkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan roh leluhur. Direktur Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Syamsul Hadi, menyebut Merapu menjadi bagian penting dari kekayaan budaya Nusantara. Pengukuhan badan pengurus ini diharapkan dapat memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga tradisi dan nilai budaya lokal. Selain itu, lembaga tersebut juga diharapkan menjadi ruang dialog bagi masyarakat adat di Sumba Timur. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung perlindungan dan pengembangan budaya masyarakat adat di Indonesia. Sekian Pas Jam, Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda itu Indonesia.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kuni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon maaf lahir batin, Pak Kuni.
1: Ya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin terakhir dari daging.
0: Ya. Sambil mau menantikan dulu ini turun 2P wajah di Facebook. Ada sedikit setting-setting.
1: Iya, jadi mohon maaf kalau satu orang sobat keras itu harap malum. Memang so gurumi ini. Sudah satu bulan lebih dia gurumi.
0: Baik, kita masih akan hadirkan untuk Anda, sahabat budaya, di hari ini torang membuat cerita. Satu jadi, satu badiam.
1: Memang so gurumi ini. Ya harap malum.
0: Pak Kuni, orang mau baca cerita, mau buka cerita tentang daging. Tapi masih ada kayaknya, masih ada terkait kan ini.
1: Ada kaitannya.
0: Tentang lansia sehat melalui pemeriksaan rutin.
1: CKG.
0: Iya. Pak Kuni, so lansia belum ya? So termasuk lansia belum?
1: Sudah.

0: Belum, Pak.
1: Ya.
0: Dapal dia masih Om Nyong.
1: Iya, memang kelihatannya begitu. Tapi kan harus disadari, memang kelihatannya banyak yang begitu. Umur tidak sesuai dengan wajah. Itu. Ada yang umurnya setua, wajahnya masih kelihatan muda. Ada yang umurnya muda, wajahnya kelihatan tua. Ya itu secara alami. Itu. Tapi jangan mengaku bahwa setua itu. Memang semangat jiwa itu ada.
0: Ya.
1: Ya, gairah jiwa itu harus tetap ada. Jangan pasrah karena ketuaan. Jangan pasrah. Itu kalau kita pasrah pada ketuaan itu akan mempengaruhi imun dan akan mempengaruhi gerak kita, akan mempengaruhi pergaulan kita. Itu kalau orang pada pasrah pada tua, biar setua begini, jangan dulu pasrah.
0: Betul ya. Betul Pak Kuni.
1: Itu akan mengurangi mengurangi imun itu dan lebih kelihatan tua dia. Ya karena apa, imunnya dibawa terus sekalipun dia itu kondisi apapun, kalau tidak ada gerakan dan tidak menggerakkan akalnya, otaknya, pasti jadi vakum, banyak yang mau terjadi, apalagi kalau stres.
0: Ya pokoknya gitu. Banyak itu yang mau jadi kamari kalau cuma obat diam.
1: Nah itu jangan karena umur itu. Ya umur, tapi harus disadari juga bahwa jiwa itu bisa dimudahkan, tapi fisik itu setahu.
0: Ya betul.
1: Fisik ini onder di lama dan instalasi lama. Jadi hati-hati.
0: Onder di lama dan itu. Instalasi lama.
1: Ya itu.
0: Ini mulai mau di-tune up itu?
1: Oh, susah. Habis bahan itu DP peralatan
0: Karena kan ada anjuran juga bahwa kalau kalau lansia itu penting, penting itu apa dia nama selalu melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, ya, Pak Kuni.
1: Itu harus. Poli kebanyakan orang itu, mau berobat itu poli di dokter sum bilang kemarin jangan makan ini. Ya sebenarnya itu peringatan bagi orang, kurangi golojo. Tidak secara langsung kan? Itu tidak secara langsung dokter, itu masih halus itu. Kurangi ini. Tapi secara kasarnya lo kurangi ini golojo. Kan biasanya dok.
0: Biasanya
1: kalau semakan rame lupa segala sesuatunya, cuma sedikit. Ya, contohnya ini yang di muka orang ini mana itu?
0: Yang
1: itu. Cuma sedikit.
0: Sadiki merdua galunggung.
1: Sadiki sudah pi habis makan, tolong akang tarik akang dulu kita. Itu yang begitu.
0: Baris setengah mati. Yeah. Tadi ada aku tanya lagi, ada pigi di pandorang 01. Ada. Baru ada makam-makamnya. Cuma sedikit, semua dua leper.
1: Nah, cuma pada akhirnya habis dua leper, tarik akan dulu kita.
0: Astaga. Oke. Jadi sebenarnya orang yang lansia itu ternyata bukan mau pasrah diri.
1: Ya,
0: lansia itu bukan pasrah, sama yang Pak Kuni bilang tadi. Usut tua kuah. Mungkin apa lagi?
1: Kebanyakan orang begitu. Setua. Lihat ke sana dia tertambah tua. Karena dia memang sudah pasrah. Okay, memang faktor umur harus diakui itu ketuaan itu. Tapi jiwa itu jangan dituakan. Itu supaya masih tetap timbul semangat hidup, ya gairah hidup, pergaulan dengan orang. Kan kebanyakan orang tua itu sembah diam juga di sini, seorang tua apa tetap menyatu.
0: Ya betul.
1: Jangan mundur. Walau ketemu dengan anak-anak, yuk jadi anak-anak. Nah itu jangan orang bilang kemarin, seorang tua ini mendapati anak. Nah ika sebiar jauh orang bercerita. karena tidak orang punya paham. Aku mau bagikan semangatku itu, ya, itu prinsip.
0: Mungkin DP apa waktu itu yang dikurangi. Kalau Toramo Kuda pada anak-anak, apa kuni? Ya. Manjo apa kuni buat nongkrong? dari jam 8 malam sampai jam 2 pagi.
1: Selain cerita. Iya.
0: Mungkin itu yang harus dikurangi.
1: Untuk mempercepat innalillahi itu ya mau mati, ya memang mau mati, mau mati. Tapi itu jangan dipercepat begitu. Iya. Nah itu. Ya, artinya begini, kita sakit-sakit ini ya karena itu jangan langsung pasrah begitu. Ya, sekalipun sakit sekarang ini cek kesehatan gratis. Ya, supaya semua dapat tahu penyakit apa yang kita derita dan itu akan ditangani oleh medis. Cuma kebanyakan orang ini, aduh, dia semua larang kamari mau makan ini, padahal harus tahu penyakit apa yang harus yang diderita itu supaya dalam perawatan.
0: Pokoknya tapi ada yang itu yang itu apa Om Rombe bilang, Om Rombe yang pelaut Manado. Apa dia bilang begini, apapun makananmu. Kalau diawali dengan bismillah aman. Bagaimana itu Pak Kuni? Aman yang bagaimana ini maksudnya?
1: Artinya memang kita awali dengan bismillah ya oke. Karena mencicipi rezeki yang diberikan. Tapi terkendali.
0: Ya.
1: Ya. Kan ada kalanya orang diawali dengan bismillah dia mengaku begitu seabu yukul tanpa kendali sudah putus jauh.
0: Apalagi ini masih ada daging-daging India.
1: Ya, itu. Ini
0: apalagi tadi sempat baca bahwa di daging sapi yang paling tinggi di pelemak Pak Kuni. Daging sapi paling tinggi di pelemak.
1: Itu. Ya.
0: Apalagi kalau dia mau masak, kalau langsung mau dimasak ternyata harus mau kasih mau ditono dulu, taruh DP garam, taruh DP apa. Ada biasanya orang kalau dapat daging lantaran suka sekali makan pokoknya langsung. Padahal DP racun ternyata ada racun sianida dia Pak Kuni.
1: Iya, harus dulu direndam dulu dan lain-lain sebagainya. Tapi selera orang setidak mau dapat rasa kau ini daging kalau sebagini-bagini ngon cara bakar. Ya itu kan kejar selera toh itu. Ya padahal kejar selera itu yang bagaimana ya. Pagi itu makan kemarin ukur pangkap bengkok bongkong.
0: Apalagi di faktor-faktor U yang sudah itu. Seperti ini.
1: Itu, ya, itu.
0: Jangan jauh-jauh ada di hadapan Pak kita ini, Pak Kuni, faktor U. So berapa Pak Kuni? So boleh.
1: Ya, alhamdulillah sudah dapat bonus 4 tahun.
0: Berarti 54 Pak Kuni?
1: Iya, bonus 4 tahun.
0: Bonus?
1: Se-64.
0: Oh, 64.
1: Alhamdulillah 64 belum takut daging, belum takut udang, belum takut anse.
0: Oh, masih boleh? Itu. Boleh berapa kilo?
1: Iya. Tapi memang ringan, masih bisa dicicipi, tidak menuruti selera.
0: Tidak sama dengan masih muda, itu dia.
1: Iya, kalau masih muda memang ukur bangka bengkok bongkok.
0: Iya. Ternyata dia jangka panjang Pak Kuni. Makan daging banyak. Memang 1-2 minggu nyenak udah parasa. Menurut ahli kesehatan dia jangka panjang.
1: Iya. Bajalang pelang-pelang.
0: Dia bajalang pelang-pelang. Kon cuma mau daging tok mau dimakan. Harus disertai dengan ada sayur hijau, ada yang ini. Ternyata kalau mau makan DP tok, Pak Kuni. DP jangka ketuk ternyata panjang. Dia mau dia mau jadi.
1: Nah itu, dia berjalan pelan-pelan. Baru karena jangka panjangnya itu, kita tambah-tambah terus. Ah, tidak ada perasa. Ah, tidak ada rasa. Tambah lagi. Padahal itu berjalan pelan-pelan dia. Itu kan pemahaman orang. Ah, anak ada makan begini main, tidak ada perasa. Tidak ada ini. Itu. Ah, dia tambah lagi. Nah, dia. Nanti satu saat finishnya nanti, tunggu Jo. Itu. Ada kalanya orang lain begitu makan sakit kepala.
0: Ya.
1: Itu kan?
0: Betul.
1: Belum dapat pantal leher so panas kan.
0: Iya, hanya kan walaupun orang yang masih muda, tapi kalau nyana tak ukur lagi dari sekarang, dia mau dapat baik-baik.
1: Ya masih 30-an sudah pasti. Ya itu 30-an butuh seadanya yang dapat rasa.
0: Oh iya betul. Iya, orang ada orang
1: menentang pun saya tidak mampu.
0: Itu ada orang peta mangkas yang tapi memang salah satu faktor memang ketika satu usia tapi usia sekarang ini mulia dia usia. Ini daging India. Kalau dari masih torang kecili atau sudah masih kecil dari masih SMA konso tere-tere nyana mau ukur
1: itu
0: yang bikin cepat itu dia paku tambah so ada sapi so ada kambing so ada ayam baru so ada udang di satu piring itu yang tuh bikin cepat. Dia basono di bawah itu dia ada ikan sapi baru pakai kuah baru tutup ulang dengan nasi baru di atas itu so ada kambing dengan udang. Baru nyak depe sayur lagi dia cuma taruh itu mie goreng yang itu apa taruh ya Allah
1: ya. Yang betak yang bikin tak ini kaget langsung bagabu ditambah. itu harus terkendali. Yeah. Dan kalau yang sudah lansia, jangan mengaku sehat-sehat begini-begini. Harus disadari ondor di lama dengan instalasi lama. Yang pasti kabel-kabel ini ada yang solapuk. Indo urat-urat ini ada yang sudah tidak sempurna. Baru ini body ini ya malum ondor di lama toh ada yang sokaratan. Nah itu jadi harus cek kesehatan itu rajin cek kesehatan.
0: Jadi kalau macam motor kan pun nih DP karburator itu macam kalau karburator Yamaha boleh mau ganti karburator Honda. Boleh begitu?
1: Ya, susah.
0: Ada kan baru ada kabel hitam. Mau diganti dengan kabel warna-warni.
1: Nah itu susah. Kalau memang karburator lama masih pakai pelampung, ya sekarang ini kan sudah serba digital ya. Sekarang ini sedangkan motor sudah semi komputer.
0: Yeah.
1: Itu. Nah itu, kalau masih pelampung, ada susah mau dapat sekarang ini pelampung. Itu pelampung itu kan karburator lama itu kan pakai pelampung toh. Nah sekarang ini, so CDI begini, tidak pakai lagi ini pelampung begini. Nah itu dia yang harus disadari karena ondor dealnya itu tidak ada di toko dia jual. So tutup itu perusahaan.
0: So klasik. So dimuseum kan.
1: Kecuali itu.
0: Mau dengar dulu ini di Facebook kalau ada. Coba mulia dulu kalau ada yang berkomen siapa tahu ada yang order A ini nih yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih pada sehat selalu amin benar ini wal faizin sama-sama sambil ada belum apa ini turun 2P wajah ini belum ini masih ada setting-setting sabar Torang mau lanjut dulu, tapi kayaknya Paku nih lagu jo dulu Nde, supaya ini aman. Trompet tenisi aman.
1: Oke.
0: Lagu dulu ya. Nanti torang mau sambung ulang.

0: Marsha. Marsha? Marsha?
1: Ya.
0: Kamu saja, no. Oh, bantu kamar dulu di oma ini bakal segersi warung. Napa banyak sekali ini barang-barang baru orang kanvas ada antar.
1: Oma, tidak lah di oma ini dari tadi malam bak kerja. Di oma ini so lanjut usia, harusnya so istirahat.
0: Bu I Lio, tidak ada kata lelah kalau torang ingin masa depan cerah. Biar so pensiun begini nih ti oma no, tidak mau kekurangan kebutuhan hidup li oma. I baru cuma mau berharap pak orang lain mau bantu kamari. Jangan harap.
1: Pe banyak ini ti oma pe uang pensiun. Ti oma masih mau badagang lagi.
0: Mau nuli yo. Yang ti oma butuhkan di usia lanjut ini bukan hanya kebutuhan psikis, tapi kebutuhan sosial juga itu penting bagi usia-usia seperti ti oma no. Supaya ti oma ini tetap produktif.
1: Deh oke oma ku tersayang. Ini baru DP nama hidup lansia penuh warna.
0: Begitu kok.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Hidup lansia penuh warna, Pak Kuni.
2: Itu warna ini dan itu, berbagai macam warna. Itu DP warna itu majiku hibiniu.
1: Apa itu
2: semua? Majiku hibiniu, merah jingga, majiku kuning, majiku hijau, biru, nila, ungu. Majiku hibiniu.
1: Ungu itu dia, ungu yang paling terakhir ungu. Pas-pas ungu itu dia, dorong bilang warna janda.
2: Nah ini, ya baru ini lansia juga. Ya buah-buah itu harus.
1: Ya.
2: Baru ya pangan-pangan lokal. Itu.
1: Seperti ubi ya, Pak Kun ya.
2: Iya,
1: ubi. Kalau Gorontalo kasubi kan?
2: Ya.
1: Kasubi kalau Gorontalo. Ya. Kalau orang Sanger bilang bungkahe.
2: Bungkahe ya. Nah. Itu yang begitu ya, buah-buahan itu.
1: Tapi kalau mau pilih yang ubi, kata yang kita pas baca tadi itu cari ubi yang segar-segar.
2: Iya.
1: Yang soba urat-urat warna biru.
2: Ah. Nah, itu.
1: Itu penuh sianida katanya.
2: Ya itu. Langsung tak tidur itu. Sampai itu orang bilang makan ubi mau tak tidur. Itu karena ketuaan
1: betul
2: dari ubi itu.
1: Betul.
2: Itu.
1: Ternyata ubi bikin tidur karena nyana ada DP pasangan, nyana ada sayur.
2: Ya, itu. Jadi pemahaman pada umumnya orang kalau makan kasubi tak tidur.
1: Iya.
2: Sebenarnya juga tidak. Saya ini kalau makan kasubi tidak tak tidur. Itu orang lain bilang, "Oh, semua tidur poli ini." Itu. Cuman karena satu faktor ketuaan itu, ketuaan ubi itu, ya jangan paksa.
1: Iya.
2: Itu. Kalau yang muda-muda, ya tahu jo, yang muda-muda tiali, ya ubi umombo itu maksudnya istilahnya. Yang lombek-lombek itu, kan ada yang lain kan masih bakaras.
1: Yeah.
2: Nah itu, dia bosok banyak orang dia pe bagi gigi widi.
1: Jadi itu Pak Kuni, mungkin dorang bilang ubi jawi kemangan tu, karena dia cuma makan sendiri, bukan sendiri, dia cuma makan to ubi. Nyana ada, nyana ada pe ikan, nyana ada pe sayur, ada apa depe nama, ada kelapa begitu.
2: Nah, itu.
1: Ternyata harus ada di pasangan Pak Kuni.
2: Harus. Ada kelapa, perlu kalau ada gula batu, gula merah harus ada. Orang mau makan kelapa, ubi dengan gula merah, sampai di puru dia jadi kola. Daripada lagi mau masak, gas pes tinggal mati. Ini lebih juga, makan juga satu kali biar juga di puru dia jadi kola. Kalau itu orang tua dulu, itu resepnya. Resepnya orang tua itu. Itu kasubi, ada kelapa, baru itu gula merah itu, sudah aman. Belum.
1: Tahu semua bikin kosong, semua bikin kolak satu kali itu Pak Kuni. Karena disarankan itu ubi itu dia kalau apa bikin kolak, baru apalagi satu itu dia disuruh goreng, tapi jangan yang masih mentah goreng. Ternyata itu berbahaya juga. Direbus dulu.
2: Ya. Itu yang paling enak. Direbus dulu baru digoreng.
1: Itu aman.
2: Ya, itu. Enaknya luar biasa. Itu. Itu enaknya luar biasa. Itu kalau direbus dulu baru digoreng, ya memang ya nanti rasakan sendirilah. Ya, saya kebanyakan begitu. Apalagi kalau besok mulai ya Sabtu Minggu, ya pokoknya hasil kobong punya yang harus di atas meja. Dan itu ya termasuk itu ubi itu rebus baru goreng. Baru sedikitnya ada garam, tapi jangan kegaraman.
1: Ya. Apalagi kalau ada DP ubi yang warna ungu itu dia, Pak Kuni.
2: Ya, itu.
1: Bila ubi ungu.
2: ubi ungu. Ada juga kan yang jalar ungu toh.
1: Nah, ubi ungu itu bagus untuk lansia lagi.
2: Saya lo belum dapat baca, belum pelajari itu kan gimana.
1: Tapi kalau memang kalau orang tua paling bagus kata kalau jangan ubi ungu, lebih bagus itu bete.
2: Bete.
1: Ya, itu. Istilahnya apa itu leh? Kalau bahasa Indonesia?
2: Ya. Ini belum tahu juga. Cuman istilah kita kan bete.
1: Bete.
2: Ya. Itu bete. Hah? Itu. Kalau longgi. Kalau bete.
1: Itu.
2: Beda.
1: Alah.
2: Ya, itu. Kalau itu bete, itu sama dengan kita makan pepaya.
1: Uh-huh.
2: Melancarkan proses dalam perut. Artinya proses pengerjaan, pengelolaan dalam perut itu cepat sekali. Artinya cepat sekali langsung masuk WC. Tapi bukan longgar-longgar, bukan. Itu. Biasanya kalau kita masuk WC itu lama-lama kan.
1: Yeah.
2: Kalau kita makan bete itu cepat sekali proses, tidak lama begitu duduk sudah oke, tak buang kamar sudah aman.
1: Tapi sekarang itu. Setengah mati ini mau cari di pasar ini bete paling banyak ubi.
2: Ini itu.
1: Ubi yang apa namanya batata. Ubi ungu.
2: Batata ungu yang sekarang ini yang banyak.
1: Yang bete ini rupa sujarang karena DP sebenarnya dari fungsi bete itu bagi para lansia itu sangat luar biasa.
2: Ini itu. Karena bete itu dia di tingkat kelembaban air, kelembaban tanah. Kalau dia terlalu kering, jadi kakacili di hasil dari kelembaban tanah juga. Itu makanya dia kurang. Makanya, cuman kalau orang tua itu ya harus makan yang begitu.
1: Ya. Oke. Sahabat budaya, mohon maaf ini terompe Facebook nampaknya ada sedikit gangguan. Bolo. Jadi kalau mau suka mau komen di WA aja.
2: Iya.
1: Di WA, WA saja.
2: Iya.
1: Kalaupun ada yang mau suka telepon, cerita yang paku nih, langsung aja di 0811-430-4040. Langsung saja.
2: Iya. Itu tinggal ada orang tua kasih lihat kepala angin.
1: Apa itu?
2: Dia kasih lihat DP begal. mari taruh kamar sini. Daripada kita mau mati golojo, kita mau seka. Daripada kita mati golojo, mari kita mau seka. Wih, belum habis makan, ambil kemari obat di situ.
1: Baru dapat cium di pebo bongso, ambil obat.
2: Apalagi ini reuni-reunian yang orang tua. Itu kan ketemu teman lama toh, baru tersedia ini makanan-makanan karena pernah begitu juga. Itu tersediain makanan-makanan yang sudah tidak pantas lagi dicicipi oleh orang tua. Itu yang seumuran 50-an 60-an bilang, "Woi, kontrol. Cuma sadiki." Cuma sadiki kalau makan rame begini lupa itu yang sadiki. Karena keasikan toh. Dek tambah ke sana tuh apa-apa buat anu tahu.
1: Ada kan, orang. Ada orang buat telepon Pak Kuni, tolong siapa? Halo.
3: Yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini?
3: Masisa.
1: Masisa.
2: Ya.
1: Solansia dia ini? Iya, soalnya kalau kita yang kita tahu kalau dipanggil Masisa 70-an.
3: Iyalah.
2: Ya, itu tata peradaban Gorontalo.
1: Iya, itu.
2: Tata peradaban Gorontalo itu mama. Sisa yang paling adek itu. Itu Mas Sisa.
1: Iya. Mas Sisa. Mama Sisa Sisa atau belum?
2: Yang paling adek.
1: Paling adek.
2: Sebenarnya Mas Sisa itu kedua dari adik. Kalau yang dibawa Mak Adek. Iya, itu. itu.
3: Aku nih cuma mau tanya.
2: Apa?
3: Bahasa Indonesia longgi deng besi itu talas deng keladi.
2: kalau longgi talas. Anu kelat saya belum tahu, bos saya tahu talas.
3: Iya, kita tahu mana yang butuh.
4: Talas, talas itu yang betek toh?
2: Yang
4: talas.
2: Yang longgi, yang di pinggir, yang hidup itu di pinggir.
4: Oh iya iya.
2: Itu yang DP daun itu tidak bersahabat dengan air. Nah itu toh, itu bagaikan air di daun talas itu ang, itu longgi itu talas.
3: Iya.
2: Iya.
3: Tapi kalau itu keladi apa pakun?
2: Angku anak tahu tu, buat tua-tua keladi li angku cipta sasmi.
3: Soalnya ada yang sering menyebut kela, buah keladi.
4: Buah keladi.
3: Salah, tidak tahu mana yang betul.
4: Itu sto buah keladi itu yang buah makin menjadi.
3: Mungkin
4: tua-tua makin menjadi, ah itu nato tu keladi.
2: Iya.
3: Iya, cuman itu yang mau tanya, tidak tahu. Kemudian salah-salah kata nih, mau tanya pas aku. Mana yang betul?
4: Pokoknya itu keladi begitu, yang tua makin menjadi. Pokoknya kalau sudah pelia itu, dah pelia. Ubi kong so agak tua berarti ubi keladi itu dia.
3: Ubi itu bagus yang bikin sumurku udah.
4: Hah? Bagaimana?
3: Ariadala.
2: Ariadala.
4: Oh, bagaimana itu Pak Kuni?
2: Ada itu kue itu terbuat dari ubi. Tapi enaknya luar biasa itu.
3: Iya.
2: Oh, ubi belum pernah merasakan Ariadala itu.
3: Moga roden gula merah itu padaan.
4: Belum, apa dipin nama?
2: Baru ada dia, ada rempahnya itu, ada rasa diberi rempahnya.
3: Iya. Cuma rempah cimut yang putih.
4: Mau tanya, mau tanya Pak orang rumah dulu ini, orang di rumah ini yang tahu ini dia. Apa dipin nama tadi? Inka?
3: Aliyadara.
4: Aliyadara. Ubi dengan kuda, ubi dengan kuda.
3: Ubi dan gula merah.
4: Ubi dan gula merah. Oh.
3: Dia mau digoreng dulu, baru mau digaro dan gula merah.
4: Oh iya, sama dengan krepe itu?
3: Tidak.
2: Krepe terlalu tipis itu, agak tebal.
4: Oh.
3: Iya.
2: Krepe bikin kalau aja mau makan, kalau itu tidak.
4: Itu satu kali makan cuma itu. Satu kali makan suka nyang.
3: Kalau oh. Itu dia mau bentuk itu macam apa? Dia mau pahat begitu. Kita olinya.
4: Oh.
2: Iya, itu.
4: Itu cocok untuk para lansia juga, Pak Kuni?
2: Iya. Itu.
3: Semua boleh.
4: Semua boleh. Yang
3: penting orang masih ada gigi makan itu.
4: Oh, sudah semulai dapat bayang-bayang itu kita pernah dapat makan India. Oke. Okay.
3: Iya, terima kasih pada Pak Kuni.
4: Terima kasih. Inka. Iya, amin.
2: Data Inka. Ya.
4: Ternyata ini mau kita berapa tahu itu. Ini suka kasih informasi.
2: Nih itu.
4: Karena ya. Kita suka, karena terus terang Pak Kuni walaupun kita masih masuk di zaman mana? Zaman milenial. Kalau Pak Kuni kan di zaman sebelumnya.
2: Tradisional.
4: Ya, kan. Jadi kita masih sangat suka untuk makanan-makanan tradisional Pak Kuni.
2: Itu ini dengan ini penas ini ya kita angkat ini makanan ciri khas Gorontalo.
4: Ya.
2: Dia makanan maupun kue. Itu karena itu yang dicari orang mencari mana ciri khas Gorontalo. Itu makanya itu termasuk itu Aliwadala itu binte biluhuta binte bodeo itu kalau yang namanya di Alimbuluta nasi kuning pada umumnya ada nasi kuning ya kecuali di luar negeri kayak itu di ibu mia pe anak kan golojo deng nasi kuning kan.
4: Oh iya,
2: suka-suka itu kan Mia ini Jack ini yang dari Australia. itu. Tapi ya selera rempahnya yang berbeda.
4: Tapi ciri khasnya
2: itu. Tapi pada umumnya tuh orang ini kalau pakai itu nasi kuning, ya karena cepat semua bili itu kunyit yang so tak proses toh. Jadi memang beda rasa. Beda kunyit yang sudah tak proses. Dan kunyit dibikin sendiri, itu pasti beda sekali dia perasa, sangat jauh. Nah itu Nah ini, itu ada yang tradisionalnya, itu yang harus kita pertahankan untuk itu. Karena di situ ada pengendali-pengendali.
1: Lebih karena kita kita pe prinsip pakuni mungkin mungkin ini salah satu faktor juga karena kita suka sekali dengan makanan-makanan tradisional, apalagi kasubi, pokoknya makan-makanan tradisional lain sampai sampai sekarang mulai masih jaga tanya-tanya pada pe umur seberapa so apa nah ih kepala begini mar kita so kepala lima masa iyo dorong pikir baru 40
2: ya makanan-makanan yang begitu itu
1: macam pakuni India karena makanan tradisional paling suka
2: itu
1: cuma dapat lihat 53 India ternyata so 60 salah kira-kira kita
2: ini dari minggu lalu itu kasubi yang saya seka. Karena apa? Ada temannya saya dapat. Temannya itu taiminya, itu ngulo.
1: Oh.
2: Itu taiminya kelapa kampung.
1: Nah,
2: saya dapat kemari itu, ya cari kasubi. Itu ya karena ya alhamdulillah so ada kulkas jadi kita simpan. Yang di rumah bos saya sendiri yang pemakan.
1: Oh.
2: Jadi simpan. Bungkus dengan daun supaya terjamin dia lembek terus. Itu ya sampai sekarang itu ngulo itu ya. Nah itu sampai anak ini apa yang tiba rasa ini karena dia lihat kemarin tidak masuk akal. Saya makan dengan nasi, makan dengan kasubi, itu makan dengan pisang. Itu memang dia lihat, rupa tidak masuk akal itu Bapak baking-baking
1: ini. Saya teringat Pak Kuni, ingat Pak Kuni ini saya teringat dengan salah satu salah satu penyiar juga di perbatasan kita yang selalu dipanggil dengan Akang Uce Pak Kuni. DP umur so 70 lebih lagi Pak Kuni. So 70 lebih. Baru dia masih ada kawing Pak Kuni. So rambut putih so apa. Baru kita cuma jaga tanya-tanya. Kenapa akang pe stamina masih bagus sampai masih ada kawing 70-an lebih lagi India. Ternyata Pak Kuni
2: jawabannya apa?
1: Waktu ada iko acara di Manado, dia dipanggil juga untuk fans. Jadi dipanggil untuk fans. Terus ada makang di Pantai Malalayang. Makang baru ada ikan goropa. DP nasi Pak Kuni cuma satu leper. Satu leper. Baru DP ikan goropa yang pai-pai ada dua. Ternyata cuma itu. Ternyata dia cuma dia sebagai lansia dia cuma jaga makang ini ikan.
2: Iya, lauknya itu.
1: DP lauk ikan baru dia cuma taruh dengan sayur pepaya. Ini dan akan ucap perasia. Iyo, ini cuma itu. Ini kita perasia.
2: Nah, kebanyakan kita Gorontalo ada ya kalau sayur itu terakhir itu kangkung. itu memang itu bahkan pernah taman toh. Gorontalo gemar kangkungnya. Baru orang bilang ini kangkungnya cuma batangnya doang. Karena ada panggil di rumah makan. Ya sudah. Dia lihat ini kangkung, baru dia heran. Siapa ini cuma DP batang, padahal yang paling banyak vitaminnya ini itu di daunnya itu. Nah itu orang kan mau buang itu kan karena apa lembek. Itu ya orang Gorontalo kalau tidak ada kangkung tidaklah sempurna mau makan pak.
1: betul Pak Kuni. Tapi kita lihat kalau mau makan kangkung mesti ada DP daun lagi. harus seimbang.
2: Tapi jangan ikut selera. Ada biasanya kalau seambil sagela itu baru deng kangkong hati-hati itu.
1: Siapa itu?
2: Hati-hati begitu juga dengan ikan putih. Itu memang enak keduanya ke pasangannya kangkong. Hati-hati bahwa itu keduanya itu dia seketemu vitamin kelebihan vitamin A ya. Apa itu maksudnya? itu harus banyak kita minum air. Kalau kedua itu, kalau kita makan itu sering orang sakit pinggang kan?
1: Oh.
2: Itu kelebihan segala dengan kangkung itu sering sakit pinggang. Harus mana banyak minum air karena ada ginjal yang menjadi sasaran. Makanya itu jangan terlalu. Kalau memang selera, okay. Tapi pengendalinya air, istilahnya itu biar nanti mau tak kencing di jalana. Itu. Tapi itu orang boleh malas. Wah, mau kencing-kencing terus. Nah, itu yang bikin.
1: Berarti kalau makan sagela itu harus DP apa pengendali air apapun ya.
2: Itu, apa itu istilahnya itu? Aduh, sudah lupa.
1: Kong makan di makanan panas-panas, kong sagela masih panas-panas, kong pidis-pidis. Lupa itu. Air.
2: Lupa. Itu.
1: Pokoknya betul juga. Juga.
2: Orang ini kayak teman. Woi, jangan kelebihan, ingat umur. Gagah sekali begini. Sudah sobat cerita wanita sementara asing-asing yo am napa so sakit ini pinggang sebilang apa pasti itu pasti apalagi kalau ada sejarah ini di badan ini jangan baku sedu
1: betul ini memang umur semakin bertambah
2: iya.
1: Memakan itu harus dikurangi.
2: Ya, jangan pejago-jago.
1: Bukan umur bertambah, makan juga harus tambah-tambah. Begitu.
2: Ya, Sa'abu yukul itu.
1: Biar jo umur masih muda, makanan bertambah. Tapi kalau umur setua, makanan kesekut yang jangan lebih tambah.
2: Ya, diimbangi.
1: Ya.
2: Diimbangi dengan buah-buahan. Ya.
1: Deng satu juga. Jalan sehat ke sana biar cuma 20 menit, 15 menit biar cuma di muka rumah
2: Gerakan ringan
1: push up boleh pak kuni push up tapi push up yang push up perempuan buku-buku tatongka di lantai begitu kalau macam lansia-lansia.
2: Kalau rupa orang ini ya buku-buku itu yang dulu.
1: Iya, kasih tongka di lantai.
2: Karena apa? DP agar-agar di
1: DP skrup.
2: Ini DP skrup, DP bot memang selongkar-longkar. Sejak apa bunyi? Kalau aku pinggir ke sana mau sholat yang seumuran. Pasti kalau semua sujud, bak bunyi ini buku-buku, Pak.
1: kalau saya pokoknya mau sholat dengan orang yang masih muda di sini, saya biar dulu dia sujud. Baru orang mau kuiko, sebanyak kantara bak bunyi.
2: Ya gimana, DP gir supaya, DP rante supaya.
1: Mau, dorong bilang mau, apa? Mau tune up, paling
2: memang susah. Paling dorang bilang kemarin, undur di lama ini, setidaknya di toko.
1: Tetap, sama dengan kalau motor Yamaha yang lama-lama, biar le dorang semua sulap, tetap dapat tahu.
2: Tetap itu. Kaget dia sudah bilang kemari depe ondor di pabrik ini setutup. Sudah. Sepeot jadi besi tua.
1: Pak Kuni. Mohon maaf ya kalau yang untuk sahabat budaya yang selalu lihat patoran di Facebook. Hari ini kayaknya tidak bisa karena lagi bermasalah.
2: Ya, itu. Satu bulan ini satu bulan depe.
1: Oh, ini. Saya baru tahu ini Pak Kuni.
2: Satu bulan lebih begini.
1: Okay.
2: Pokoknya jadi bakaras kalau selamanya saya yang jadi bakaras ini. Biar aja yang penting ada komentar masuk.
1: Rupa suruh lansia lagi itu ini kamera-kamera yang DNP apa dia.
2: Atau kamera yang sudah tidak mau terima saya tau. Yang bilang biar jauh selansia ini Pak Itua biar jauh.
1: Semoga saya tahu ini Pak Dorang yang lebih mengetahui. Baik Pak Kuni.
2: Ya, kalau maaf walau juga mengutlah ya karena sewaktu tu udah mawaku tu umai mau mutu mawaku aku tu lo umai mau bubulo watia ti Pak Kuni.
1: Watia pada imu.
2: Inte bawa di topa amiatia mahindupo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: FM 95,1 MHz.

Suara Budaya Gorontalo 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat Budaya, Tuak Toraja merupakan minuman tradisional masyarakat Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yang dibuat dari hasil fermentasi nira pohon aren. Minuman ini biasanya disajikan dalam berbagai acara adat seperti rambu solo, rambu tuka, maupun pertemuan keluarga. Dalam tradisi Toraja, tuak sering diminum bersama sebagai simbol kebersamaan dan penghormatan kepada tamu. Proses pembuatannya masih dilakukan secara tradisional oleh masyarakat setempat, menggunakan bahan alami selain menjadi bagian dari adat. Tuak Toraja juga dikenal sebagai pelengkap dalam berbagai ritual budaya masyarakat Toraja. Kehadirannya mencerminkan eratnya hubungan antara tradisi dan kehidupan sosial masyarakat Toraja. Sekian pasca berikutnya akan hadir pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha.

0: Berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI, siaran Piala Dunia 2026.

Selamat pagi, sahabat budaya Mungutato wa Mungudla'a di mana saja berada. Pagi ini kita kembali bersama di Depuhu di deretan kuliner Nusantara. Sahabat budaya Mungutato wa Mungudla'a, mengenal ciri khas kuliner di Nusantara tentunya begitu banyak. Dan kali ini kita ke daerah Papua. Papua memang memiliki ragam budaya, wisata dan kuliner yang mengesankan. Papua juga, sahabat budaya, dikenal sebagai salah satu surga wisata alam di Indonesia, bahkan di dunia. Tidak hanya memiliki kekayaan alam yang mengesankan, Papua juga dikenal sebagai salah satu daerah dengan ragam kuliner menggugah selera. Ada beragam kuliner dengan cita rasa khas, unik dan pastinya enak. Dan beberapa makanan khas dari daerah Papua.

Sahabat budaya, papeda, makanan yang terbuat dari sagu. Papeda berbentuk seperti bubur sumsum, namun warnanya lebih bening, teksturnya lengket, dan rasanya cukup hambar. Papeda biasanya disajikan bersama masakan berkuah, kaya rempah, sehingga menciptakan rasa yang menggugah selera. Kemudian ada ikan bakar Manokwari juga. Ikan bakar ini, multatumudla'a, sahabat budaya, ini memiliki cita rasa yang khas menggugah selera. Dibuat dengan bumbu rempah khas Papua dan ikan segar, ikan bakar Manokwari sangat cocok disantap bersama nasi putih atau papeda. Sahabat budaya, udang selingkuh, makanan khas Papua. Udang selingkuh ini memiliki badan seperti udang dengan capit besar mirip kepiting. Udang selingkuh sangat populer di daerah Wamena, Papua Barat. Dan kita beralih lagi ke makanan yang ada di Papua. Kali ini sahabat budaya, ada yang namanya martabak sagu. Sagu memang menjadi makanan pokok warga Papua. Selain diolah menjadi papeda, sagu juga diolah menjadi martabak. Martabak sagu adalah martabak khas Papua dengan cita rasa manis yang menggugah selera.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: FM 95,1 MHz.

Mengutato wa mengodela'a sahabat budaya. Di Papua ada lagi menu yang bernama bubur sagu. Bubur sagu terbuat dari tepung sagu. Bubur sagu memiliki cita rasa manis menggugah selera dan juga disajikan bersama gula kelapa dan santan. Bubur sagu akan sangat menggugah selera. Juga ada makanan yang masih terbuat dari atau bahannya dari ikan bungkus. Sahabat budaya, makanan ini mirip dengan pepes, tapi untuk ikan bungkus khas Papua ini umumnya terbuat dari ikan laut dengan bumbu yang kaya rempah. Ikan bungkus bisa dimasak dengan cara dikukus atau dibakar.

Sahabat budaya, ada beberapa lagi makanan khas dari Papua, seperti kue lontar, sagu lempeng, dan juga colo-colo. Kue lontar menjadi salah satu jenis makanan ringan atau jajanan tradisional khas Papua. Kue lontar mirip dengan pia susu, rasanya manis dengan tekstur yang lembut. Kemudian ada sagu lempeng juga, makanan khas Papua. Sagu lempeng ini selain bisa ditemukan di Papua, kue lempeng juga bisa ditemukan di Maluku, Kalimantan, bahkan Riau. Dan juga sahabat budaya, ada yang diberi nama colo-colo. Ini merupakan sambal khas Papua. Colo-colo mirip dengan sambal dabu-dabu atau matah. Colo-colo terbuat dari irisan cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, jeruk nipis, gula pasir, dan sedikit air. Colo-colo biasanya sahabat budaya disajikan bersama ikan goreng, ikan bakar atau papeda, serta ikan asin.

Sahabat budaya, mengutak temu dulu sampai di sini kebersamaan kita di Depuhu di deretan kuliner Nusantara Perempat RRI Gorontalo. Watia ti Fanimohi, sampai jumpa, odu Allah.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ah.
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam mau susun perintah, Mama, supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa backing robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
0: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa backing orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu Tin Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan, kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa backing game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.
3: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gor.

Hari ini pada cukupan sekian ya. Nanti ada di Nusantara Siang bersama Mahaya. Dan pastikan hari ini akan memberikan suasana kebahagiaan tersendiri bagi Anda semua. Selamat siang untuk Anda. Kita temu suara lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kondisi kawasan Benteng Oranye tidak seperti dulu lagi. Kini tampak berubah setelah dilakukan berbagai penataan. Jika sebelumnya, pengunjung yang datang hanya khusus untuk langsung melihat seperti apa bentuk dari Benteng Oranye, kini pengunjung bisa sekaligus memanfaatkan tempat ini untuk bersantai. Karena beberapa fasilitas telah disediakan, diantaranya tempat duduk untuk kapasitas yang banyak, pondok kecil, termasuk juga dibangun sarana ibadah yaitu musola.
1: Saya lihat di Gorontalo ada tempat bersejarah yang lumayan juga bagus. Apalagi kata orang di depan di dalam sana itu ada tempat waktu zaman apa penjajahan masih tempat penyimpanan orang-orang yang sudah dibunuh. Jadi kita bikin tambah penasaran lagi. Makanya saya tadi naik sana, keliling sampai di atas, walaupun capek.
0: Penataan kawasan Benteng Oranye ini dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo pada wilayah kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Penataan lingkungan Benteng Oranye dilakukan pada tahun 2016 lalu dengan dana APBN yang dipergunakan sekitar Rp1.167.000. Hampir 4 bulan proyek ini dikerjakan, dan masyarakat pun memberi apresiasi kepada Balai Pelestarian dan Cagar Budaya yang tetap peduli terhadap keberadaan Benteng Oranye yang menjadi salah satu objek wisata bersejarah di Provinsi Gorontalo. Bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sendiri, keberadaan Benteng Oranye yang ada di Gorontalo Utara tentu memberikan dampak positif terhadap pengembangan sektor pariwisata di daerah ini. Sehingga pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus berupaya mengenalkan Benteng Oranye ini ke masyarakat luas lewat kampanye-kampanye promosi yang dilakukan.
2: Gorontalo Utara yang sekarang ini sedang kita kembangkan sama-sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Yang sekarang ini mereka telah merenovasi itu dan membuat tempat itu menjadi indah. Memang sejak tahun lalu kita sudah buat master plan ya untuk pengembangannya ke bawah. Itu sudah selesai dan insya Allah tahun depan ataupun ke depan itu kita akan kembangkan sehingga dia menjadi salah satu kawasan wisata peninggalan sejarah di Gorontalo Utara.
0: Pak Lagani Lamala, penjaga Benteng Oranye ini. Sudah puluhan tahun warga pendatang dari bau-bau Sulawesi Tenggara ini dipercaya pemerintah untuk menjadi penjaga Benteng Oranye. Bersama anaknya, lelaki 67 tahun ini setiap hari merawat Benteng Oranye, termasuk selalu membersihkan kawasan sekitar benteng. Dalam merawat benteng, Pak Lagani mengaku tidak bisa melakukannya dengan sembarangan saja. Perlu kehati-hatian, karena ini sebuah cagar budaya yang tidak boleh dirusak. Pak Lagani menuturkan, selain wisatawan Nusantara, banyak wisatawan mancanegara yang sudah berkunjung ke benteng yang dibangun bangsa Portugis ini. Jika ada pengunjung yang bertanya, ia pun menceritakan sejarah benteng sesuai yang ia ketahui.
3: Ramai di sini. Ini cuma 1-2 orang ini yang sudah habis hari raya ini.
4: Tapi banyak juga turis asing.
3: Iya ada. Jerman juga ada. Belanda. Jepang. Yang datang di sini.
0: Sejumlah misteri Benteng Oranye yang kabarnya sampai saat ini belum terpecahkan menjadi perhatian para peneliti sejarah berkunjung ke benteng ini. Menurut Pak Lagiani, pernah ada peneliti dari Jakarta datang meneliti. Kemudian sempat menduga di salah satu sudut benteng terdapat jalan rahasia tembus hingga ke pesisir pantai Kuandang. Sayangnya, penemuan tersebut tidak ditindaklanjuti lebih jauh lagi.
3: 1 meter 75. Habis itu.

0: Nanti katanya ada apa-apanya ini dalam ini. Karena dia sudah dapat mesel, meselnya itu bagus ini. Putih yang di dalam ini.
1: Benteng Oranye tepatnya berlokasi di Desa Dambalo, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Jarak dari kota Gorontalo sekitar 61 km atau memerlukan waktu 1 jam lebih menggunakan kendaraan untuk menuju benteng ini dari pusat kota Gorontalo. Menurut sejarah, benteng ini dibangun Portugis pada tahun 1630 Masehi. Portugis menggunakan tenaga rakyat untuk mengangkat berbagai material sebagai bahan dalam membangun benteng, seperti batu karang, batu gunung, pasir, kapur, serta getah dari pelepah daun rumbia sebagai perekatnya. Sayang sebagian bangunan dari benteng ini telah dirusak, diperkirakan akibat perang. Keberadaan benteng Portugis di Gorontalo, baik benteng Oranye maupun benteng Otanaha yang bentuknya hampir serupa, menunjukkan bahwa wilayah Gorontalo memiliki sumber daya alam yang bisa menyejahterakan masyarakat jika dikelola dengan optimal. Karena pasti bangsa penjajah dahulu seperti Portugis datang ke tanah Gorontalo karena tertarik dengan kekayaan alam dan hasil bumi yang ada di daerah ini.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah, untuk hari ini kembali hadir Tata Rahma untuk sahabat budaya semuanya di kelaran Jumat 29 Mei 2026 untuk Nusantara Siang.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, sahabat budaya. Nah, saat ini kita lagi di Nusantara Siang sampai di jam 2 siang nantinya. Tentunya insya Allah Ama akan nemenin sahabat budaya. Dan saat ini kita ada di Request Nusantara sampai di jam 11 siang nantinya. Dan tentunya sahabat budaya untuk Request Nusantara ini, kita buka dua line telepon seperti biasa di 08114304040 sama 08225996826. Bisa juga untuk WA-nya di 08114304040 sahabat budaya. Dan list lagu untuk hari ini yang bisa sahabat budaya request sudah kami siapkan, itu ada dari Gorontalo, ada Maluku, Papua, Sangihe, terus juga ada Jawa dan apa nih? Bali. Ya. Oke, ada Gorontalo, Maluku, Papua, Sangihe, Jawa sama Bali, sahabat budaya. Oke. Ini kalau untuk lagu Hulundalonya ada Bulalo sama Nanawau dari Rio Adam. Hai Rio.

0: Oke, sahabat budaya, nah sekarang ama buka saja line telepon nih untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, silakan di 0811-430-4040 sama 0822-5996-826. Oke, kita ke halo, assalamualaikum. Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat budaya, halo, halo kakak amatku sayang.
0: Halo Ibu Nelly sayang.
1: Iya.
0: Silakan sayang.
1: Maluku, Ambon.
0: Maluku, oke sayang, oke langsung ya.
1: Kirim salam buat Ibu Liz, Ibu Iya, Ibu Iin, ada Rifanto, ada Irlan, Inka, jangan lupa umbul-umbul dengan bendera. Insya Allah nanti menjemput.
0: Mau bikin apa kok? Oh.
1: Siapa 17? Mau jual di pasar.
0: Oh, oke.
1: Baru ada Bunda Lika, Bunda Farida, spesial juga buat anakku yang sementara OTW ke Tamu Bagu, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Spesial buat tata amaku sayang, semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Oke.
1: Bersama si adik Safi.
0: Amin.
1: Semoga panjang umur selalu.
0: Amin.
1: Makasih, salam.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancar juga bisnisnya Ibu Nelly ya, sama Inka, insya Allah dimudahkan semuanya. Amin. Oke, kita ke telepon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Luhulun Dalu.
0: Sahabat budaya Luhulun Dalu. Tanu'u, silahkan Tanu'u.
2: Lagu Gorontalo Tanu'u.
0: Tanu'u punya lagu Gorontalo. Oke sayang.
2: Oke, berkirim salam buat Ibu Tuti. Ibu Tuti Inemu, Ibu Dika di Tuwawa, Ibu Hatija Pululawa, Ibu Hatija Pulji. Halo. Hah? Siapa?
0: Ya Allah. Tanu lagi ngobrol di sini, kenapa ngomong di sana juga? Waduh. Luar biasa. Oke, lanjut.
2: Rifanto dan seluruh fans tanpa terkecuali. Dan spesial untuk Tata Ama, insya Allah sehat-sehat selalu, bahagia selalu, amin. Dan mudah rezeki, amin.
0: Okay.
2: Terima kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang luar biasa Tano. Enggak ada bak kirim-kirim di sini, dia enggak orang ada bahalo di. Tano. Di belakangnya Tano. Iya, sahabat udah ya, silakan 822 sama 811. Assalamualaikum. Tolong radio monitornya dikecilkan sedikit. Iya sayang. Salam budaya Luhulun Dalu, Inka ya.
3: Iya, tadi di tanah ini tata Inka.
0: Oke sayang. Silakan Inka, lagunya itu Gorontalo sama Maluku sayang.
3: Itu jo Maluku.
0: Oke sayang.
3: Kirim salam buat tita Tarma yang lagi beraktivitas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Pati Bu Neri.
0: Amin.
3: So, kalau itu belum tinggal mau ambil.
0: Insyaallah.
3: Buat Tita Nurul, saya Herman Basilvi, sama-sama. Jo, makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Inka. Assalamualaikum.
4: Sahabat budaya Luhulun Dalu, halo Tata Rama.
0: Iya, halo juga Ibu Rostin. Silakan Ibu Rostin, lagunya lagu Manado, Manado, Maluku
4: lagu
0: sama
4: Gorontalo.
0: Gorontalo. Oke, sayang.
4: Manado boleh mau pilih?
0: Belum, sebentar ya.
4: Oh, Gorontalo tadi ke Dentano.
0: Oke. Silakan.
4: Salam buat Tano, Ibu Ningsi, Kak Iya, Mbak Iin, buat Pak Asri, buat siapa lagi, buat Sikatin, buat semua jauh tanpa terkecuali, insya Allah setelah sama keluarga masing-masing, paling spesial buat Tata Rahma yang baik hati, insya Allah setelah sama keluarga tetap dalam lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Bu Rostin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, sahabat budaya, kita orang di sesi kedua. Silakan di 811 sama 822 membuka kembali untuk yang ingin ikutan di Request Nusantara saat ini, sahabat budaya. Iya, lagi makan-makan daging gitu ya. Jadi lagi pada sepi tuh. Tapi iya, alhamdulillah sahabat budaya ya. Yang namanya hari raya kurban patut kita syukuri sahabat budaya. Karena kalau makan daging kurban itu tidak hanya sekedar makan, tapi kita insya Allah dapat pahalanya juga sahabat budaya ya.

0: Nah, itu apa nah istilahnya hari Tasyrik ya. Jadi kalau istilah hari Tasyrik itu berasal dari bahasa Arab yang syaraka gitu, yang berarti menjemur sesuatu di bawah sinar matahari. Jadi pada masa Rasulullah SAW, masyarakat Arab itu biasa menjemur daging kurban selama berhari-hari tersebut agar lebih awet gitu, bisa disimpan lebih lama. Jadi tradisi ini kemudian melahirkan istilah hari Tasyrik yang masih dikenal sampai sekarang gitu. Jadi meski zaman juga udah berubah, pengawetan makanan semakin modern gitu ya, sahabat budaya, makna dan makna hari Tasyrik itu tetap relevan juga sebagai simbol rasa syukur kita atas nikmat rezeki dan pangan dari Allah Subhanahu wa taala, sahabat budaya. Oke, kita ke lain telepon dulu. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam dalo, tata aman.
0: Iya, sayang.
1: Dari Wati di Kayu Bulan.
0: Iya, silakan sayang. Lagunya?
1: Lagu Menado?
0: Adanya itu lagu Sangihe, sayang.
1: Halo?
0: Halo, lagu Sangihe, sayang. Halo.
1: Gorontalo masih ada?
0: Gorontalo ada-ada.
1: Iya, Gorontalo aja.
0: Oke, silakan sayang.
1: Kirim buat Ti Inka, Ti Pak Herman, Ti Pak Udin, Oma Admi, Bu Nelly. Spesial buat Tata Mama. Makasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, sahabat budaya Luhulun Dalo.
0: Sahabat budaya Luhulun Dalo, iya silakan Pak Astri.
1: Lagu Masian lagu ya?
0: Ada banyak lagunya.
1: Masih ada?
0: Nggak ada Manadonya, adanya Sangihe, Jawa, Bali, sama Papua. Papua tuh itu. Nggak ada Manado, sayang. Adanya Papua. Papua itu Tabola Bale. Mau?
1: Tabola Bale saja. Bola Bale.
0: Oke. Mau enggak?
1: Iya.
0: Iya. Oke.
1: Ya, kirim salam. Ada Ibu Rosin, ada Ibu Neli, ada Oma Suci, Oma Ami, ya Ibu Ida, ada Ibu Ia di Boalemo.
0: Oke.
1: Okay. Ada Iin, buat kita lagi ya, Tanu.
0: Itu ayam so minta mau dipotong itu.
1: Ada siapa lagi ya buat Ibu Salma Tahir, ada Ibu Selvi juga, ada Om Suti, ada Pak Irman, ada Nyi Ambulati, Pak Irman, buat Bungaman, buat di siapa lagi yang destinya tata itu siapa lagi Bang One.
0: Okay.
1: Apa kabar? Semoga sehat selalu. Buat teman-teman yang saya tampak terkecuali. Yang lagi tugas, terima kasih sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama ke WA dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Luhulun Dalo. Dari Cikartin di Tangkobu ya, pengen lagu Papua, kirim salam buat Ibu Yati Angio, Ibu Rostin, Ibu Inong, Melinda. Spesial buat anak-anak kos, terima kasih Tata Rahma, semoga sehat selalu bersama keluarga, terima kasih Cikartin. Dan Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Salma Tahir di Dilonioho, lagu Gorontalo Tata Ama K, kirim buat semua fans, Prompa tidak ada yang terkecuali. Spesial buat Tata Ama juga, semoga sehat selalu. Lebih spesial buat masyarakat di Lonioho sama anggota Majelis Taklim Bongo Ayu. Semoga semua tetap semangat di pagi hari ini. Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terus ada lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata Rahma, salam budaya Luhulun Dalo. Iya sayang. Dari Oma Albani di Paguyaman, request lagu Maluku. Kirim buat Oma Afni, Ibu Ida, Ibu Iya, Tano Ubung Aman. Terus Ibu Farida buat semua fans Perempat tanpa terkecuali, semoga sehat semua. Kirim buat Ma Ade Nongi. Terus spesial buat Tata Rahma, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, sahabat budaya, satu penelpon terakhir kami terima untuk saat ini. Iya. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Mujram, penelpon terakhir.
1: Salam budaya, salam sehat, salam
0: ini. Oke, nenek sayang. Iya, sayang, penelpon terakhir.
1: Kok nenek ini macam gini dan terakhir? Tidak apa-apa, salam ini.
0: Pilihan terakhir, Ol, tidak apa-apa.
1: Lagunya apa itu?
0: Jawa Sangihe.
1: Ini dua-dua saja, salam ini ya.
0: Karena semua dibayangkan pati nenek di otak kita.
1: Kenapa? No, itu otak nenek.
0: Tidak.
1: Otak nenek ini masih wajar-wajar saja, no.
0: Iya. Jadi nenek so bilang dua-dua saja itu.
1: Bo, tidak begitu maksud pertama tadi itu. Nenek so tahu itu. Motor tetamu mau baca dapat nilai motor singgung dan tetamu sebelum begitu.
0: Tidak boleh.
1: Memang.
0: Astagfirullah. Ya lah, basu ujon ni al.
1: Iya no. Ya ikat, dua-dua lo itu ay. Aku nenek ni wah, tidak ada yang nantian.
0: Oke.
1: Ay mau kirim fan buat ay bestie di nenek hati di Bang One. Minal aizin wal faizin Bang One ya. Mohon maaf saya dan bat. Buat Titi Oma Suci, Oma Suci masuk ke mana?
0: Belum ada Titi Oma, Titi Oma Suci ini so malas dia setahu masuk. Setengah mati.
1: So itu no, kasih cepat tu tangan no. Kalau ini mau kasih cepat-cepat tu tangan supaya tak gagal.
0: Kasih lihat
1: buat Oma Suci ya, minal aizin wal faizin dan buat semalam semuanya.
0: Oke,
1: ya.
0: Iya.
1: Nah, izin wal faizin mohon maaf dan bat.
0: Oke.
1: Kalau masih ada sisa dagingnya, ini minta dagingnya.
0: Ada itu nih, dia mau potong sabantar.
1: Ah iya, insya Allah. Dan buat tatama.
0: Buat di plastik.
1: Buat tatama, buat di Enga, buat di Maudo, di Tatu, di Kun, di Anjayaya, di Padaimu. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan berat dalam hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga masing-masing. Terima kasih banyak, Ketama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat budaya, mencukupkan untuk request Nusantara hari ini. Insya Allah kita bisa ketemu besok-besok lagi. Sehat semua, bahagia semuanya. Dan kita ke terpesona ya, untuk sahabat budaya dan untuk nenek tadi yang di request lagu ini.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tolong dah lo. Botia polima banda-banda lo habali no hulon dah lo. Habali uhi walia metoli punto botia tehas nindanial watia ta mo potunggololo iya. Mengodulawa mengodato. Awo luolo binte to hulondalo ma ilo duhenga odu data lio. Nabo to odu data lo binte boti di polo odelo undungi ode mengotani. Sabu wanu ma sembolo u mengatango poli binte ma molahe to haraga. Potani lo binte irpan matalauni lo otanggulai. Ele ponu haraga lo binte buti donggo engade labo uo khawatir ya dia lo mengotani bolo mola lahu lo mau haraga lo binte ti dio po anu binte lo wali ele ponu haraga buti mati lantu mai lo pamalenda labo dipo oni imatia lo mengotani mengotani ma pakusa mo potali u dido bilo-bilo heto haraga ti dio po owo luolo sarati utanggula lio kadar air. Mongotani dilahi dihima upong ukuru lio kadar air buti. Tunggulo ma potuntule ngolo balante. Potala uti buti debo ma opadulia lo pamalenda. U mo potali gambangi mao wauharaga lio u debo motone ma. Alihu mongotani debo olai aloti lapulo wau tutumulo.
1: Ito dilata talaili wanu agama toidili.
2: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
1: Ito dilata melihu wanu agama dihu-dihu.
2: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
1: Ito dilata melotoo wanu agama uto.
2: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Odu'olo itulonggo lamiatia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Mongotani to hulondalo. Pohile lio u dilabo ngata-ngata to hasil lo.

0: Binde, musi debo bolota la lo palavilla, alihu debo po otapula lo tila pulo. Ta olu oluhula to portanian Jamaluddin Hamid lo otangulai, mongo tani to hulondalo dongo po upo udaa mealo dongo haharapu hasili lo binde. Wanu boharapu to binde-binde mao, motata lawa mao dila mo oto duo wolo wolo. Tidio po wanu harga lo binde malo papa-papa deda. Dipo cuaca umalo boboli. Mo pemulo beti musi debo bobolo ta. Dila malo haharapu to hasil lo binde. Musi debo obolota lo u mo pemulo lokasa, kedelei, kasubi, atetela, wau uwe wolio mao. Alihu delo woluo u pomatulalo ngopohia mao lo binde. Bobolota to u mo pemulo mai mo osubur huta, wau dila malo umbala lo panyaki. Mongo tani malo haharapu to hasili lo binde debo musi o bolota lo uwe wo mao. Alihu bolo mola he haraga lo binde dongo wo luo uwe wo lio mao u pomatulala hasili.
1: To dunia umobango dahai bolo talalambango.
2: Di dunia yang terang, jaga jangan sampai salah langkah.
1: To dunia matanggal, dahai bolo lapal.
2: Di dunia yang luas, jaga jangan sampai tersesat.
1: Bango wau tanggalo dunia, umai pengamalia.
2: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Odu olo itolongo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulontan lo. Ti wali kota Adhandam Deya, Ilohihile, to umo pona oto to nulala lo pororam, po upo udaa to uolo upa laluolo layati. To tau nuboti, pamalenda kota lo hulondalo, po upo udaa dalalo, hulude, limbunga uberesi, motolo sehati, motolo didiki, motolo agama, kesehatan, uo pelayanan publik. To umotolo beresi beti, matugasi uau tanggungi lo tamu aami. Iti wali kota Adhandam Deya lopo ela ode OPD, lo laita ima-imato, uo lo uhe muali tohu ngola iati. Wau mahu amo pona olo kalaja to uolo upa lalu olo la iati. To timi idu program upo pona olo musi onapa atilio ode tada data. To umai mo polai alipu wau mo polai ati la pulo wau tutumulo lo la iati.
1: Wanu mapohuna lo to'o. Dipetandu mo otapu buto'o.
2: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
1: Dabo wanu mopohuna lo akali, motoduo ubanali.
2: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Odu olo itu longgo lamiatia tuhabali u bahasa lo hulontan lo. Uopato hetuta uopato pula walu. Keluarga penerima manfaat mialo KPM to bulota ilandala lo talaga. Lolo limo cadangan pangan pemerintah mialo CPP to tayadu hula lo Februari wau maren. To timido KPM mo otafu mo pulo kilo. Wau inulo bongo wopato kilo. Iwakili li bupati Kabupaten Lohulandalo Tony Yunus to ulo hudu u pilo mantulio boti lo otanggulai. De ucadangan pangan pemerintah mialo CPP kokoli opa malenda to u mopo luo u tanggulalio pangan. Wau olo mai mopo pele hio to tontulenga lo haraga to patali. To u mota lua uolo dulahu buka. Ta lolo limo CPP to bulota boti ilo duhenga oddu data lio. Uanu de upopo hihe dumola walo tahun nui lalu. Ilo duhenga dulu he tuto lo KPM. Ilo duhenga adu data liaboti tu udu pandu lilo pamalenga odela iati. Wau upo mantu liaboti tu hata odeta pila tuju.
2: Lumadu lo mo panggola.
3: Bo odelo baya lo milate.
2: Seperti wajah mayat. Artinya sangat pucat.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulonda lo. Dabo maa pucu tanu mahabali pulitio. I langilio lo u poparatekia lo anasikola to SMK. Ma topaduli lo pamalenta provinsi. U wali-wali to dinas pendidikan wa kebudayaan. Mopolaya u motolo didiki tole anggota lo SMA wau SMK ma to didihu lo Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi. Itikadis Pendidikan Kebudayaan Provinsi Sudarman Samad lo otanggulai ilangi lio upo paratekia lo ana sikola to SMK debo ma usaha lio upo powoluo lio. Alihu ana sikola mali mo ea wau mo undapo u mali ahali. Odelo te SMK Teknik Otomotif. U hepokala jalo ana sikola boti alat uma ilo tola alo jamani. Pamalenda ma mokolio a helumo wolo ta o usaha wau industri to hulundalo. Tanggung ilo perusahaan u mopokolio o u onapa atilio o demongo ditimoli.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odeloti amopa.
2: Seperti lebah berumah rendah, artinya mudah tersinggung.
0: Mongondula awa mongotato. Tanu bo o odimola uma bilo pesan beo melamia tia to hianga botia insya Allah poli de mududung gaya to hianga peendamai. Awal mengutato, habali botia, ju tanumai lapato. Udila mau patato, maapu ode mengutato. Utila lato bahasa bolo pohilala petunua petuhata. Wow utila lato lo iya, ende bolo petunua lo mei amiatia. Watiate hasdin Daniel bolo mei odu ola po odata. Dabo ando to udipo mahindu amiatia ta tapumo po elamai u lolaita isi-isiali wau dila mo palongo to u hitua tua ua ti diopo udongo peta-peta odidi poli ngope-ngope e peta amilo dulahu inde bo oditopo watia mahindu upo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

到我

sahabat budaya, kami cukupkan untuk musik religinya. Saat ini kita akan bersama program Satu Gorontalo untuk mengikuti pengajian Al-Quran. Nantinya juga akan dilanjutkan dengan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahim, Kota Gorontalo.

Ya, pendengar muslimin, tiba saatnya azan Jumat untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya, tepat pukul 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah.

kullahi kullihi mim. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, saat ini kita berada di hari tasyrik, masih bagian dari rangkaian hari raya Idul Adha. Di hari ini jutaan kaum muslimin sedang menyempurnakan ibadah haji mereka, dan kita yang tidak berada di Mekah menyempurnakan ibadah kurban kita. Hadirin, tahukah kita bahwa hampir keseluruhan rangkaian ibadah haji dan juga ibadah kurban tidak lain dan tidak bukan adalah napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Rangkaian ibadah haji dan kurban adalah rekaman terhadap perjalanan keluarga suci ini, adalah kenangan terhadap apa yang mereka lakukan dan diabadikan itu menjadi ibadah sampai hari kiamat. Nabi Ibrahim adalah Nabi Allah yang sangat istimewa. Beliau diberikan gelar oleh Allah sebagai Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima Khalila. Kekasih Allah, dan tidak ada Nabi setelah Nabi Ibrahim selain Nabi kita Nabi Muhammad yang juga adalah Khalilullah dan sekaligus Habibullah. Beliau oleh Allah dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai ummah. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat. Padahal kita tahu hadirin, umat itu adalah kumpulan banyak orang. Lalu kenapa seorang pribadi disamakan dengan sebuah umat? Para ulama mengatakan karena beliau al-jami'u lihisalil khair. Beliau menghimpun berbagai macam kebaikan-kebaikan, sifat-sifat baik yang mustahil bisa terhimpun kecuali ada pada umat secara keseluruhan, dan itu terhimpun pada satu pribadi, sehingga satu orang Nabi Ibrahim mempunyai kualitas seperti sebuah umat secara keseluruhan. Pada saat kita bersalawat hadirin, kita tidak diminta untuk menyebut nabi-nabi lainnya kecuali Nabi Ibrahim dan keluarganya. Pada salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Apa lanjutannya? Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Sebagaimana engkau memberikan salawat dan salam kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, satu-satunya Nabi setelah Nabi Muhammad yang kita sebut selalu dalam solat kita adalah Nabi Ibrahim. Pada dasarnya hadirin, agama ini adalah satu dari sejak Nabi Adam alaihi salam, dan Nabi Muhammad tidak lain adalah penutup yang menyempurnakan agama ini. Tapi secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, anittabi' millata Ibrahim, agar engkau mengikuti millah, mengikuti agama Nabi Ibrahim. Lalu hadirin, ditambah lagi beliau adalah Abul Anbiya, beliau adalah bapaknya para nabi, maka tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Nabi Ibrahim.

semuanya tanpa kecuali adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Waja'alna fi dzurriyyatihin nubuwwata wal kitab. Kami jadikan pada keturunan Nabi Ibrahim itu nubuwah kenabian, dan kepada mereka lah kami turunkan kitab-kitab suci. Baik dari anaknya Nabi Ishak, lalu dari anaknya Nabi Ismail yang melahirkan Nabi terakhir, Nabi Agung, Nabi kita, Nabi Muhammad, keseluruhannya adalah anak keturunan dari Nabi Ibrahim. Hadirin, apa yang membuat Nabi Ibrahim mendapatkan keistimewaan yang begitu luar biasa? Tentu banyak. Beliau tidak mendapatkan kepemimpinan umat, beliau tidak mendapatkan keistimewaan serta merta. Tapi di dalam Al-Quran dikatakan, Wa idh bitala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah, saat kami menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat, dengan beberapa perintah, dengan beberapa ujian, lalu apa? Fa'atammahunna. Beliau sempurnakan perintah tersebut, beliau sempurnakan ujian-ujian tersebut. Baru setelah itu Allah mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama. Engkau aku jadikan sebagai pemimpin bagi manusia. Keistimewaan beliau dapatkan setelah beliau menunaikan kewajiban-kewajibannya. Beliau adalah contoh keteladanan, ketundukan dan kepasrahan mutlak terhadap Allah. Pengorbanan untuk seluruh ketaatan kepada Allah, ketundukan tersebut, kepasrahan tersebut, bila ada konsekuensi, maka beliau siap dengan konsekuensi termahal sekalipun. Saat beliau muda, sebagai fata di dalam Al-Quran, anak muda masih belia, beliau melakukan dakwah kepada umatnya Raja Namrud. Beliau hancurkan patung-patung tersebut, lalu beliau sisakan satu patung besar, dan konsekuensinya apa hadirin? Adalah dibunuh. Beliau dibakar, dan pada saat itu beliau hanya berharap bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap berkorban demi sebuah idealisme, demi sebuah ketaatan, dan pasrah kepada Allah atas apa yang Allah tetapkan kepadanya. Setelah itu hadirin, beliau diberikan anak, beliau mempunyai istri, lalu anak yang baru lahir, yang setelah tua renta baru diberikan. Beliau lama tidak diberikan anak hadirin. Nabi Ismail anak pertama setelah beliau tua renta. Begitu setelah itu Nabi Ishak menyusul. Turun perintah Allah hadirin, tinggalkan anak dan istrimu di padang yang tidak ada penghuni, tidak ada kehidupan, tidak ada tempat berteduh, tidak ada air. Al-inni askantu min durriyati biwadin ghairi dhi zara'in inda baitikal muharram. Tuhanku, aku tinggalkan anak keturunanku di tempat ghairi dhi zara'in, yang tidak ada kehidupan karena tidak ada tumbuhan sama sekali. Hati suami mana, hati bapak mana yang tega? Tapi hadirin, ini perintah Allah. Maka yang harus dilakukan adalah ketaatan penuh. Setelah itu Nabi Ibrahim pulang, turun perintah Allah yang lebih dahsyat. Anak yang baru ditemui, lama ditinggal, turun perintah untuk menyembelih. Dan itu pun beliau tunduk 100% terhadap perintah tersebut. Ketundukan mutlak, kepasrahan mutlak terhadap apa yang Allah inginkan. Dan begitulah kita mengambil keteladanan dari Nabi Ibrahim. Kalau kita ingin menjadi istimewa di hadapan Allah, kita ingin menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, maka mau tidak mau
konsekuensi iman kita adalah ketundukan penuh terhadap apa yang Allah inginkan, dan setelah itu kita pasrah tawakal terhadap apa yang Allah tetapkan kepada kita. Tanpa ini hadirin, maka di dunia ini kita akan menjadi hamba yang serba kekurangan. Kita akan menjadi hamba yang selalu gelisah terhadap apa yang Allah tetapkan kepada kita. Dan ketundukan itu ada beberapa tingkatan. Ada ketundukan yang dipaksakan, tapi itu sudah bagus. Dia taat kepada Allah, dia sholat walaupun berat, dia berzakat walaupun berat, dia puasa walaupun berat. Ini ketundukan tingkat pertama. Lalu ada ketundukan tingkat kedua, ketundukan dari dalam hati. Dari hatinya tunduk, bahkan ada cinta di dalam hatinya. Dan yang berikut hadirin, bukan cuma sekedar tunduk dan cinta di dalam hati, tapi ada husnuzon, penuh percaya kepada Allah, yang Allah tetapkan adalah yang terbaik bagiku. Dengan tiga hal tersebut hadirin, apapun yang akan kita lewati, apapun derita yang akan kita lewati, apapun ujian yang akan diberikan Allah kepada kita, maka kita akan katakan dengan penuh keyakinan, ya Rab kami tunduk, ya Rab kami ikhlas, dan ya Rab kami percaya Engkau memberikan yang terbaik untuk kami. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang mengikuti keteladanan Nabi Ibrahim, menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن

Thank you, Mona. Oh, thank you, Mona. Allah, thank you, Mona.

pendengar dimanapun Anda berada. Tepat pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, kebersamaan Anda saat ini bersama saya Nur Ensya Banggai untuk kesempatan hari ini di tepatnya 29 Mei 2026.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia. Wow.

0: Hari itu Nasibah tengah berada di dapur. Suaminya Said tengah beristirahat di kamar tidur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung yang runtuh. Nasibah menebak, itu pasti tentara musuh. Memang, beberapa hari ini ketegangan memuncak di sekitar Gunung Uhud. Dengan bergegas, Nasibah meninggalkan apa yang tengah ia kerjakan dan masuk ke kamar. Suaminya yang tengah tertidur dengan halus dan lembut dibangunkannya. Suamiku tersayang, suamiku, Nasibah berkata. Aku mendengar suara aneh menuju Uhud. Barangkali orang-orang kafir tengah menyerang. Said yang belum sadar sepenuhnya tersentak. Ia menyesal bukan ia yang mendengar suara itu, malah istrinya. Segera saja ia bangkit dan mengenakan pakaian perangnya. Sewaktu ia menyiapkan kuda, Nasibah menghampiri. Nasibah menyodorkan sebilah pedang kepada Said.
1: Suamiku, bawalah pedang ini agar engkau bisa menang.
0: Setelah mendengarkan perkataan seperti itu, tidak pernah ada keraguan baginya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap, dinaikinya kuda itu. Lalu terdengar derap suara langkah kuda menuju utara. Said langsung terjun ke tengah medan pertempuran yang sedang berkecamuk. Di satu sudut yang lain, Rasulullah melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum yang tulus itu makin mengobarkan keberanian Said saja. Sementara di rumah, Nasibah duduk dengan gelisah. Kedua anaknya, Amar yang baru berusia 15 tahun, dan Sa'ad yang 2 tahun lebih muda memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Ketika itulah tiba-tiba muncul seorang pengendara kuda yang nampaknya sangat gugup.
2: Ibu, salam dari Rasulullah,
0: berkata sepenunggang kuda.
2: Suami ibu Said baru saja gugur di medan perang.

0: Nasibah tertunduk sebentar.
1: Innalillahi. Suamiku telah menang perang. Terima kasih, ya Allah.
0: Setelah pemberi kabar itu meninggalkan tempat, Nasibah memanggil Amar. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang bertahan.
1: Amar, kau lihat ibu menangis. Ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan bagi para pejuang Nabi. Maukah Amar, engkau melihat ibu bahagia?
0: Amar mengangguk, hatinya berdebar-debar.
1: Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak, nak. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terbasmi.
0: Mata Amar bersinar-sinar.
2: Terima kasih, ibu. Inilah yang sebenarnya aku tunggu sejak dari tadi. Aku was-was andainya ibu tidak memberi kesempatan kepadaku untuk membela agama Allah.
0: Putra Nasibah yang berbadan kurus itu pun segera menderapkan kudanya mengikuti jejak sang ayah. Tidak tampak ketakutan sedikit pun dalam wajahnya.
2: Ya Rasulullah, aku Amar bin Sa'ad. Aku datang untuk menggantikan ayah yang telah gugur.
0: Rasulullah dengan terharu memeluk anak muda itu.
2: Engkau adalah pemuda Islam yang sejati, Amar. Allah memberkatimu.
0: Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung sampai sore.

0: Pagi-pagi seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan mereka menuju ke rumah Nasibah. Setibanya di sana, perempuan yang tabah itu sedang termangu-mangu menunggu berita.
1: Ada kabar apakah gerangan kiranya?
0: Utusan itu menunduk sedih.
1: Inna lillahi.
0: Nasibah bergumam kecil. Ia menangis.
2: Kau berduka ya Ummu Ammar?
0: Nasibah menggeleng kecil.
1: Tidak, aku gembira. Hanya saja aku sedih. Siapa lagi yang akan kuberangkatkan Saat masih anak-anak?
0: Mendengar itu, Saat yang tengah berada tepat di samping ibunya menyela.
3: Ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan aku, akan aku tunjukkan bahwa Saat ini adalah putra seorang ayah yang gagah berani, Bu.
0: Nasibah terperanjat. Ia memandang putranya.
1: Kau tidak takut, Nak?
0: Saat yang sudah meloncat ke atas kudanya menggeleng yakin.
4: Sebuah senyum terhias di wajahnya. Ketika Nasibah dengan berbesar hati melambaikan tangannya, Saat hilang bersama utusan itu. Di arena pertempuran, Saat betul-betul menunjukkan kemampuannya.
0: Pemuda berusia 13 tahun itu mengempaskan banyak nyawa orang kafir. Hingga akhirnya, tibalah saat itu. Ketika sebilah anak panah menancap di dadanya. Saat tersungkur, mencium bumi dan menyerukan,
3: Allahu Akbar.

0: Kembali Rasulullah memberangkatkan utusan ke rumah Nasibah. Mendengar berita kematian anaknya, Nasibah meremang bulu kuduknya.
1: Hai utusan, kau saksikan sendiri, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Hanya masih tersisa diri yang tua ini. Untuk itu, izinkan aku ikut bersamamu ke medan perang.
0: Sang utusan mengerutkan keningnya.
2: Tapi engkau perempuan ya ibu?
0: Nasibah tersinggung.
1: Engkau meremehkan aku karena aku perempuan? Apakah perempuan tidak ingin juga masuk surga melalui jihad?
0: Nasibah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Ia bergegas menghadap Rasulullah dengan kuda yang ada. Tiba di sana, Rasulullah mendengarkan semua perkataan Nasibah. Setelah itu Rasulullah pun berkata dengan senyum,
2: Nasibah yang dimuliakan oleh Allah, belum waktunya perempuan mengangkat senjata. Untuk sementara, engkau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang luka-luka. Pahalanya sama dengan bertempur.
0: Mendengar penjelasan Rasulullah, Nasibah pun segera menenteng tas obat-obatan dan berangkat ke tengah pasukan yang sedang bertempur. Dirawatlah mereka yang luka-luka dengan cermat. Pada suatu saat, ketika ia sedang menunduk memberi minum seorang prajurit muda yang luka-luka, tiba-tiba terciprat darah di rambutnya. Ia menengok, kepala seorang tentara Islam menggelinding terbabat senjata orang kafir. Timbul kemarahan Nasibah menyaksikan kekejaman ini. Apalagi waktu dilihatnya Nabi terjatuh dari kudanya akibat keningnya terserempet anak panah musuh. Nasibah tidak bisa menahan diri lagi. Ia bangkit dengan gagah berani. Diambilnya pedang prajurit yang rubuh itu, dinaikinya kuda, lantas sebagai singa betina ia mengamuk. Musuh banyak yang terbirit-birit menghindarinya. Puluhan jiwa orang kafir pun tumbang. Hingga pada suatu waktu, seorang kafir menghendap dari belakang. Ia membabat putus lengan kiri Nasibah. Nasibah terjatuh diinjak-injak kuda. Peperangan terus saja berjalan. Medan pertempuran makin menjauh, sehingga Nasibah teronggok sendirian. Tiba-tiba, Ibnu Mas'ud mengendarai kudanya. Mengawasi kalau-kalau ada korban yang bisa ditolong. Begitu melihat seonggok tubuh bergerak-gerak dengan payah, segera ia dekati. Dipercikannya air ke muka tubuh itu. Akhirnya, Ibnu Mas'ud mengenalinya.
2: Istri Saidkah engkau?
0: Nasibah samar-samar memperhatikan penolongnya, lalu bertanya.
1: Bagaimana dengan Rasulullah? Selamatkah Rasulullah?
2: Beliau tidak kurang satu apapun.
1: Engkau Ibnu Mas'ud, bukan? Pinjamkan kuda dan senjatamu kepadaku.
2: Engkau masih luka parah, Nasibah.
1: Engkau mau menghalangi aku membela Rasulullah?
0: Terpaksa Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah, Nasibah menaiki kuda itu, lalu menderapkannya menuju ke pertempuran. Banyak musuh yang dijungkir balikannya. Namun karena tangannya sudah buntung, akhirnya tidak urung juga lehernya terbabat putus. Rubuhlah perempuan itu ke atas pasir. Darahnya membasahi tanah yang dicintainya. Tiba-tiba langit berubah hitam mendung. Padahal tadinya cerah terang benderang. Pertempuran terhenti sejenak. Rasul kemudian berkata kepada sahabatnya,
2: kalian lihat, langit tiba-tiba menghitam bukan? Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah Nasibah, wanita yang perkasa.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Kamu, Tony Pereira, sahabat budaya hadir di siang hari ini. Dan selamat siang untuk sahabat budaya yang masih merayakan suasana Idul Adha ya. Meski juga suasana Idul Adha masih terasa ya, semoga hari ini juga tetap penuh semangat dan penuh kebahagiaan sahabat budaya. Terlebih untuk sahabat budaya yang saat ini sudah kembali dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang masih menikmati liburnya juga ya, bersama keluarga di rumah. Ada juga yang sudah kembali bekerja dan menjalani aktivitas seperti biasa. Nah, buat yang sedang bekerja pastinya insya Allah tetap semangat ya. Semoga aktivitas hari ini kita, aktivitas kita semuanya deh ya, berjalan lancar, badan tetap fit ya, nggak sakit-sakit karena makan daging yang banyak. Pokoknya semangat ya sahabat budaya, untuk sahabat budaya semuanya. Nah sahabat budaya, ini update informasi di siang hari ini, yaitu perayaan Waisak di Candi Borobudur kembali menjadi momen tahunan yang dinantikan masyarakat luas dan wisatawan mancanegara. So, rangkaian kegiatan tidak hanya menghadirkan pelepasan lampion sahabat budaya, tapi juga berbagai pengalaman budaya serta spiritual mendalam. Jadi dilansir dari laman resmi In Journey Destination, perayaan Waisak Borobudur itu menghadirkan pasar rakyat ya. Pertunjukan budaya, terus juga hingga meditasi berjalan saat matahari terbit sahabat budaya. Malam pelepasan lampionnya tetap juga menjadi daya tarik utama gitu ya, yang paling dinantikan pengunjung setiap tahunnya itu di kawasan candi. Dan rangkaian Waisak diawali juga dengan perjalanan suci para biksu melalui Indonesia Walk for Peace ya. Jadi menuju kawasan Candi Borobudurnya. Dan pada perayaan Waisak 2020 ini perjalanan dimulai dari Bali dan tidak lagi dari Jakarta sahabat budaya. Dan perjalanan para biksu itu dimulai dari Brahma Vihara Arama Buleleng Bali dengan jarak mencapai 666 km di 9 Mei 2026. Nah, sementara selama perjalanan berlangsung, masyarakat diperbolehkan juga menyambut rombongan melalui kirab budaya, doa bersama serta kegiatan sosial kemasyarakatannya sahabat budaya. Dan perjalanan tersebut juga mencerminkan kesederhanaan hidup karena para biksu hanya membawa perlengkapan seperlunya ya sepanjang perjalanan menuju Borobudurnya. Dan ritual itu juga mengajarkan nilai kesabaran, nilai ketahanan mental, kerukunan, serta perjalanan manusia mencari kebijaksanaan dan kedamaian batin. Para biksu dijadwalkan tiba di kawasan Candi Borobudur itu pada 28 Mei 2026 sebelum prosesi penyambutan resmi dilaksanakan. Dan prosesi penyambutan berlangsung pada 30 Mei 2026 pukul 8 pagi dengan rangkaian kegiatan seremonial keagamaan yang sakral. Dan rangkaian upacara Trisuci Waisak itu dimulai melalui San Buyibai pada pukul 3.30 sebelum kirab budaya menuju Borobudur dilaksanakan. Dan doa meditasi detik-detik Waisak 2026 itu berlangsung pukul 15.44 waktu Indonesia Barat sebelum pelepasan lentera perdamaian sesi pertama dimulai. Dan malam pelepasannya juga, maksud saya pelepasan lentera itu menjadi momen juga paling dinanti karena sahabat budaya menghadirkan suasana tenang dengan ribuan cahaya beterbangan di langit. Oh, Masya Allah. Jadi dalam ajaran Buddha, cahaya lampion itu melambangkan penerangan batin manusia dari sifat kemarahan, kebodohan, dan keserakahan duniawi. Selain pelepasan lampion juga, pengunjung itu dapat mengikuti sunrise pradaksina sahabat budaya, meditasi bersama juga hingga menikmati pasar medang kawasan Borobudur. Dan berbagai kuliner, pertunjukan budaya, dan produk UMKM itu turut juga memeriahkan rangkaian Waisak pada 29 sampai 30 Mei 2026. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, mana Den, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya. Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Iya, Rani Simbolon dengan Hupu Kikirin. Ya udah deh, nggak usah dibahas. Kalau dibahasin terus, saya tawa terus, apa tuh dia ya. Iya, pendeta informasi untuk siang hari ini, sahabat budaya, yaitu sebanyak 6.804 galon air zam-zam itu disiapkan untuk jemaah haji Kalimantan Selatan dan Kalteng, ya, sahabat budaya. Jadi petugas penyelenggara ibadah haji BPIH Embarkasi Banjarmasin itu menyiapkan 6.804 galon air zam-zam bagi jemaah Kalimantan Selatan dan Tengah. Air zam-zam tersebut akan dibagikan saat jemaah haji pulang dari Tanah Suci, dan Ketua PPIH Embarkasi Banjarmasin mengatakan seluruh galon ini berada di gudang asrama haji Embarkasi Banjarmasin, dan jumlah itu disesuaikan dengan total jemaah haji yang diberangkatkan melalui Embarkasi Banjarmasin, ya. Dan dijelaskan pula Embarkasi Banjarmasin memberangkatkan 6.804 jemaah haji asal Kalsel dan Kalteng. Mereka tergabung dalam 19 kelompok terbang pada musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya, Anda bisa akses di laman kami rri.co.id. Tidak terasa 44 menit mentas dari pukul 13 siang. Jadi masih ada sekitaran 15 menitan. Tetap akan nemenin sahabat budaya semuanya, dan tetaplah bersama kami.
1: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
2: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
1: Alhamdulillah, terima kasih nak. Kalau sendiri rasanya berat sekali.
3: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
4: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
1: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.
5: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ya.
6: Coding? Apa itu, No?
5: Coding itu semacam mau susun perintah Mama supaya komputer berjalan. Jadi saya sudah bisa baking robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
6: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
5: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang coding itu bisa baking orang kreatif dengan lebih pintar.
6: Oh, kalau begitu tim mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan kan?
5: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa baking game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
7: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.
8: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Terkadang kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Ya, rasanya hati ingin bereaksi begitu saja.
1: Benar, tapi justru saat itulah kita diuji. Jika kita bisa menahan diri, memilih kata yang baik, suasana akan lebih damai.
0: Jadi, bukan keadaan yang membuat kita resah, tapi bagaimana kita menanggapinya.
1: Tepat sekali. Dengan kesabaran, kita bisa menjaga hati tetap teduh, pikiran jernih, dan hubungan dengan orang lain tetap harmonis.
0: Iya, ternyata sabar itu bukan sekedar menahan diri, tapi juga cara untuk menjaga kedamaian.
1: Mari kita rawat kesabaran agar hidup terasa lebih tenang dan lingkungan kita pun penuh kebaikan.
2: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya.
1: Sahabat Budaya, 58 menit melintas dari pukul 13 siang. Tata apa mau pamit dulu. Mohon maaf ada kurang-kurangnya semua ya. Sahabat Budaya, insya Allah kita bisa ketemu besok-besok. Dan pamit aja dulu ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Bayangkan Indonesia di masa depan. Tak hanya bebas dari penjajahan, tapi juga bebas dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Negeri yang cerdas, di mana anak-anak bisa sekolah tanpa takut biaya. Lahan subur yang terjaga, udara bersih, laut yang biru, dan teknologi yang berpihak pada kemanusiaan. Kemerdekaan di masa depan bukan hanya sejarah, tapi tujuan yang harus kita capai bersama. Kemerdekaan hari ini adalah tanggung jawab generasi sekarang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat. Mari terus merdeka dengan pikiran yang terbuka, hati yang peduli, dan tindakan yang nyata. Kemerdekaan Indonesia di masa depan dimulai dari langkahmu hari ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, sahabat budaya, kita saat ini akan bersama program Empat Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara.
1: Mei 2026, Jumat terakhir di bulan Mei ya Bang Po, nggak berasa ya. Udah bulan Mei, besok udah bulan Juni aja kita ya, udah masuk pertengahan tahun. Gimana kabarnya, sehat ya? Mudah-mudahan sehat buat hari ini yang pre ya. Nikmatin dah liburnya Abang Po, pemirsa RRNet dan juga

0: Coba minta nasinya sama Kak Riri yang sudah di Perompat Bengkulu. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
1: Waalaikumsalam, sehat Bang Jo?
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana di Bengkulu Kak, sehat, aman?
1: Alhamdulillah, siang ini panas Bang.
0: Wah, sama ya. Ya ini enaknya ya. Siang-siang panas-panas gini enak kan makan nasi pakai ikan pais ya.
1: Bisa datang ke sini ya Bang ya, Bengkulu.
0: Bisa dapetin ikan paisnya aja dibawa pulang kemari deh.
1: Iya, aduh lapar nih.
0: Iya sih, siap dah. Kak Riri, hari ini kita bakal bahas tema apa ini?
1: Nah, siang hari ini sesuai dengan panasnya cuaca Bengkulu, Bang. Kita bahas tentang budaya sukerjang di Bengkulu di tengah modernisasi. Jadi kita jalan-jalan ke Sukurejang, Bang. Ini suku terbesar, tua juga di Bengkulu ya. Sukurejang ini memiliki sejarah yang panjang tentunya, dan ada bahasa, ada adatnya, ada nilai budaya yang saat ini masih kuat ya di sekarang ini.
0: Oh gitu, siap. Dan narasumbernya sudah hadir ya.
1: Iya, kita hadirkan narasumber, ada advokat Lubis SHMH. Jadi abang ini pemuda ikatan keluarga Jangpat Petulai ya. Benar gak nih Petulai? Benar ya. Soalnya agak keriting Bang lidahnya kalau suku Rejang ini Bang.
0: Iya. Agak beda gitu penyebutannya ya.
1: Jadi abang ini ikatannya ada IKJPP Bengkulu, Bang Jo.
0: Oh gitu. Tapi kalau
1: Abang Jo?
0: Bang, punten. Assalamualaikum. Ini tapi namanya abang nama Lubis kayak orang Tapanuli gitu. Mirip-mirip gitu. Siap deh, tapi nanti untuk lengkapnya bakal dibahas ya barengan Kak Riri dan juga narasumber kita yang sudah hadir di sana, yaitu advokat Lubis SHMH ya. Dan langsung aja deh Kak Riri, nanti kita di menit 30-an kita jeda dulu, istirahat kali ya nih. Kita pemanasan dulu nih Abang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat, untuk gimana sih ya budaya Sukurejang Bengkulu ya. Nanti untuk interaksinya tuh telepon udah ada yang ngebel ke sono. Sabar ya buat pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat, kalau mau ngebel buat ngobrol interaksi nanti kita buka setelah menit 30-an ya. Jadi kita pembahasan dulu nih kayak gimana sih gitu. Dan langsung aja deh, silakan Kak Riri dan juga narasumber kita Abang Advokat Lubis SHMH, pembahasan kita tema hari ini. Monggo.
1: Baik. Terima kasih Bang Jo dan pendengar di seluruh Nusantara. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Bengkulu ya, di siang hari ini, dengan tema budaya Sukurejang Bengkulu di tengah modernisasi. Halo Bang Lubis, apa kabar?
2: Alhamdulillah, hari ini sehat.
1: Alhamdulillah, ini namanya unik Bang. Abang asli orang?
2: Rejang.
1: Tapi namanya? Lubis. Tapi asli memang Rejang ya Bang ya? Asli.
2: Asli Rejang.
1: Alhamdulillah Bang, makasih ya Bang yang udah datang ke Perompat dalam program Suara Budaya Nusantara. Jadi kita didengerin di seluruh Nusantara ini. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi nih Bang, mungkin sebagian pendengar kita di seluruh Indonesia ini mungkin masih ada yang belum mengenal atau belum terlalu mengenal budaya Sukurejang. Abang boleh ceritakan sedikit tentang Sukurejang ini, Bang?
2: Ya, jadi bahwa Indonesia ini kaya dengan apa, suku. Di Bengkulu ini ada salah satu namanya yaitu Sukurejang. Karena Sukurejang di Provinsi Bengkulu ini merupakan suku terbesar di Provinsi Bengkulu. Dan juga bahwa Sukurejang ini asli ya, apa, asli betul-betul memang suku yang berada di Provinsi Bengkulu. Di mana itu berada, terletak di ada beberapa kabupaten, ada di apa, Rejang Lebong, ada di Lebong, di Kepahyang, Bengkulu Utara dan Benteng. Nah, lima kabupaten inilah di mana tempat mereka ini memang yang paling banyak menempati seperti itu.
1: Yang paling banyak ya, suku Rejang ini ya, Bang ya.
2: Nah, di mana suku Rejang ini suku tertua di Bengkulu ini, di mana mereka ini bukan hanya apa namanya itu mempunyai bahasa tersendiri, tapi juga mempunyai aksara, namanya aksara Rejang. Nah, itu kira-kira
1: aksara Rejang sama aksara Kaganga sama ya, Bang?
2: Ya, aksara Rejang itu itulah yang disebut dengan Kaganga.
1: Kaganga itu ya. Gitu.
2: Seperti misalkan Kaganga, Tadana, Babama, Cajana, Sarala, Yawa, Iya.

0: HA gitu kan. Itu emang ada tulisannya.
1: Oh gitu, ada berapa tuh?
0: Ada sekitar 28.
1: 28.
0: Huruf kalau nggak salah ya. Memang waktu itu seingat saya waktu kita SMP itu memang ada pelajarannya di muatan lokal.
1: Sampai sekarang?
0: Nah, inilah yang kita sayangkan sebenarnya di era modern hari ini. Ini mulai tergerus nih Mbak Riri.
1: Ya. Karena digital ini?
0: Ya, dengan digital ini, kira-kira itu.
1: Gitu. Tapi kalau untuk di Abang sendiri, aslinya di daerah mana nih?
0: Nah, kalau gini, saya ini sebenarnya nama saya Lubis. Lubis ini bukan orang Batak sebenarnya. Secara biologis tidak ada keterkaitan dengan orang Batak, tapi secara historis memang ada.
1: Dulu
0: orang tua kita punya teman dekat di orang Batak, Timur Batak, Lubis, maka nama kita Lubis. Tapi tentu kita ini, nama Lubis ini betul asli Rejang. Asli Rejang ya. Kalau saya Rejang ini Rejang Bengkulu Utara.
1: Gitu. Oh gitu. Jadi asli Rejang ya. Tapi kalau untuk ciri khas budaya suku Rejang ini yang membedakan dengan suku yang lain, kan di Bengkulu ini banyak banget ya sukunya. Ada nggak perbedaannya?
0: Tentu kalau kita secara spesifik membedakan, mungkin ada bedanya ya kan. Tapi secara global bahwa kita suku Rejang ini di mana mempunyai budaya di mana sopan santun dikedepankan, lalu menghormati orang tua, gotong royong, itu sebenarnya budaya kita orang Rejang waktu itu. Nah, terus kalau kita bicara budaya terus ada istiadatnya, kita ini di Rejang itu ada juga misalkan ada tarian-tarian.
1: Tarian apa tuh bang?
0: Ada tarian
1: kejei.
0: Nah, kejei itu dimana digunakan ketika menyambut tamu-tamu kehormatan atau di acara-acara besar seperti itu, nah, itu digunakan.
1: Nah, jadi ada pernikahan itu pakai?
0: Ada, ya.
1: Gitu. Jadi kejei ini ada prosesi kayak daun-daun sirih kayak gitu nggak sih bang?
0: Betul, itu ada
1: betul,
0: kayak
1: ya?
0: Ada tempat daun sirih. Dan juga waktu penyambutan tamu itu ada seperti pancak silat juga itu. Nah, itu juga merupakan budaya daripada Rejang, ya
1: Rejang
0: kan?
1: Istiadat.
0: Di mana ada seorang laki-laki yang pancak silat, sudah ada nanti perempuan yang memberikan kayak daun sirih itu digunakan sampai hari ini, itu masih digunakan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan.
1: Tamu kermoten,
0: ya.
1: Acara-acara adat kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Oke deh. Jadi masih kuat nih ya.
0: Kuat, alhamdulillah itu masih kuat banget.
1: Tapi balik ke suku pula bahasa. Tadi kan tadi ada bahasa, mungkin bahasa sekarang apakah masih bang digunakan sama anak-anak muda ataukah sudah mulai berkurang nih?
0: Nah, sebenarnya kayak kalau kita kayak memang saya dibesarkan di Bengkulu Utara itu betul-betul dari orang tua, bapak saya dan ibu saya orang Rejang. Karena setiap di rumah misalkan kita menggunakan bahasa
1: ibu ya.
0: Bahasa ibu. Nah, ketika hari ini di era modern ini banyak juga ini mulai tergerus terkait dengan bahasa ini. Nah, banyak orang itu kadang-kadang malu-malu menggunakan bahasa Rejang.
1: Iya.
0: Kan di misal dia ketemu di mana. Itu seharusnya kan dilestarikan.
1: Betul.
0: Ini kan budaya kita, bahasa kita sendiri gitu. Nah,
1: Jadi mulai tergerus karena zaman ya bang ya.
2: Betul. Karena memang mereka itu beranggapan ngapain juga saya menggunakan bahasa-bahasa yang kuno gitu kan. Nah, tapi kan kita secara historis tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah itu kan. Kita dibesarkan oleh orang tua kita Rejang, ibu kita Rejang. Kenapa juga kita harus malu menggunakan bahasa-bahasa Rejang gitu kan.
1: Betul.
2: Nah, seharusnya juga ini di rumah misalkan sesama orang Rejang pakai aja bahasa Rejang. Ketemu dengan orang lain misalkan gunakanlah bahasa Rejang. Kenapa juga harus malu kan? Nah, itu. Tapi hari ini banyak juga nih, saya rasa kawan-kawan ini kita bukan menjustifikasi ya, tapi memang real di lapangan. Ketika ada orang bahasa Rejang, ya dia pura-pura nggak bisa bahasa Rejang.
1: Nah, itu. Padahal logatnya kelihatan masih.
2: Kelihatan, gitu.
1: Ya. Tapi mudah-mudahan masih ada generasi yang di sekolah dasar mungkin karena sekolah masih menggunakan bahasa-bahasa itu. Dan Bang Jo.
3: Iya.
1: Jelas sih bang ya suaranya.
3: Udah jelas.
1: Oke, Bang Jo sendiri pernah dengar bahasa Rejang sebelumnya?
3: Bahasa Rejang tuh kayak belum sih.
1: Belum ya.
3: Iya, dan juga baru tahu dengan suku Rejang sendiri gitu. Karena kalau yang di Prompat, di RRI Jakarta juga ada orang Bengkulu ya. Tapi ya mirip-mirip dengan mirip-mirip dengan bahasa Padang bahkan kalau yang ini. Kalau kalau untuk suku Rejang sendiri apa yang bedain tuh apa namanya cara ngomongnya logatnya tuh kayak gimana sih gitu biar kita tahu
1: kayak gimana
3: gitu.
1: Contohnya Bang, kasih Bang.
2: Oke, Bang Jo ya. Selamat siang Bang Jo. Memang suku Rejang ini adalah suku yang terbesar di Provinsi Bengkulu. Nah, kalau kita misalkan contohkan nih, misalkan saya ingin menyapa Bang Jo. Apa kabar Bang Jo? Nah, kalau bahasa Rejangnya gen kabar kumu dang jo, kira itu.
1: Gen kabar.
2: Gen kabar, apa kabar kan? Itu kayak gen kabar. Nah, gen kabar misalnya. Dan sudah makan belum Bang Jo? Sudah mukmengi jalan hati Bang Jo. Kira itu kan. Kalau orang melihat ini kan kayak bahasa ini ada yang mengatakan, "Wah, ini kenapa kayak bahasa China gitu."
1: Betul.
2: Kan? Kalau kita sesama orang Rejang itu ngomongnya ya ini ada yang ngomong, "Wah, ini kenapa kayak bahasa Cina gitu kan?" Memang kebanyakan orang kalau bukan suku orang Rejang asli dia sangat kesusahan untuk apa berbicara dengan bahasa Rejang gitu. Mungkin Bang Jo ada hal yang ingin disampaikan bahasa Rejang, nanti saya cepat terjemahkan.
3: Gitu. Gampang nanti ya.
1: Dengernya
3: pening ya Bang. Ntar kita catat aja dah ya.
1: Iya.
3: Silakan lanjut Kak Riri.
1: Iya, yang penting udah tahu yang belajar bahasa Rejang. Kan. Menarik nih, jadi bukan cuma Bang Jo, bukan juga cuma Riri, tapi seluruh pendengar yang lagi dengerin ini ternyata begini nih bahasa suku Rejang. Lanjut nih Bang, jadi sebelum kita menuju modernisasi ini sebenarnya ada tantangan gak sih Bang sebenarnya?
2: Sebenarnya di era apa modernisasi hari ini sebenarnya ini bisa dikatakan satu itu bisa juga mempermudah sebenarnya untuk menyebarluaskan terkait dengan suku Rejang ini nah kan kalau kita manfaatkan itu untuk kemajuan daripada suku Rejang itu sendiri. Misal nih banyak orang-orang apa dia di Instagram di TikTok ya kan. Nah, ini ada juga saya lihat itu dengan adanya modern hari ini dia menggunakan itu untuk bangga dengan bahasa Rejang. Nah, dia itu coba membuat semacam
1: konten
2: ya, konten dengan bahasa Rejang ya kan. Nah, ini daripada apa kelebihan dari modernisasi ini, tapi juga ada saya lihat ini ada pergeseran dengan modern hari ini mereka itu malas. Mereka itu lebih apa lebih senang ya menggunakan bahasa-bahasa yang selain bahasa Rejang.
1: Bahasa gaul
2: gitu ya. Nah itu
1: pikiran baru. Oke lah, jadi sulit juga Bang ya untuk di tengah zaman sekarang ya.
2: Betul.
1: Nah kalau bukan kita ya siapa lagi ya dengan manfaatin digital ini untuk seperti kayak konten-konten ya kan. Tapi ada kok Bang yang konten yang pakai bahasa Rejang atau suku Rejang ya itu ya. Adalah pokoknya kan viral tuh. Saya lihat ini dia orang Bengkulu nih pasti nih kan. Kita kan tahu nih kayak susah-susahnya bahasa Rejang itu seperti apa. Nah kalau untuk ada nggak makanan khas?
2: Ya kalau makanan khas di Rejang itu yang setahu saya itu ada lemah kan.
1: Lemah
2: yang dimana apa kayak bambu dipermentasikan.
1: Sama kayak rebung enggak?
2: Nah, iya. Beda? Kira itu akhirnya seperti itu tapi itu dipermentasikan ada sekitar 4 hari gitu sehingga dia menjadi bisa dikatakan itu menjadi lauk pauknya orang Rejang lah ya kan. Kalau dasarnya kan itu memang dari rebung itu dari bambu kan kira seperti itu.
1: Terus ada lagi kayak pendap itu dari
2: nah sebenarnya kalau pendap ini kalau kita Rejang itu kalau saya ngobrol-ngobrol orang-orang tua itu juga masuk makanan khas kita Rejang. Nah, tapi kan banyak juga orang mengakui kalau di misalnya gini Bengkulu aja orang ke Bengkulu ada nih makanan khas Bengkulu kata orang ini pendap kan sering gitu. Nah sebenarnya kalau pendap itu juga apa setahu saya ya itu termasuk juga makanan khas kita Rejang ya itu
1: masih masuklah kira-kira masuklah, Bang ya. Tapi kalau untuk tarian itu tadi selain tari kejai, tarian apa lagi nih Bang?
2: Iya yang setahu saya yang apa terkenal yang sering dipakai itu ya tari kejai itu
1: ya, yang karena paling terkenal.
2: Ya itu memang khas kita Rejang kan.
1: Oke lah, tapi nah, kalau
2: termasuk ini Mbak, sebenarnya itu ada khas kita itu kalau kita bicara tentang budaya, di mana Rejang ini kan punya apa silat tersendiri. Nah, apa Pancasila Rejang Pat Petula itu kan ada tuh. Nah, kalau diklik di Google pun itu muncul. Apa R4P Rejang Pat Petula itu ada silatnya tersendiri gitu.
1: Ada silatnya ya. Ya.
2: Di mana ada punya langkah 4 ya kan? Nah, pokoknya kalau di persilatan-persilatan itu ada yang terkenal Rejang tuh punya silat tersendiri. Gitu.
1: Mau nunjukin gimana kalian? Abang bisa enggak kan? Oke lah, jadi ada silatnya, ada tariannya, makanannya juga ada ya. Tapi kalau untuk di anak muda sekarang, mereka tertarik nggak sih Bang sama suku Rejang ini?
2: Nah memang kalau saya lihat hari ini nih, itulah sebenarnya kalau dulu kan memang orang itu apa ya, ketika bicara Rejang itu semangatnya luar biasa. Tapi hari ini ada sedikit tergerus kalau menurut saya itu. Nah tadi kayak tadi, siapa sih yang mau hari ini yang mau belajar silat Rejang Pat Kutulai?
1: Iya.
2: Ya kan? Ini mulai nih. Kalau dulu di mana-mana ada perguruan nih, di situ ada perguruan, di situ ada perguruan kan. Nah sekarang kan di mana? Nah dengan harapan kita melalui ini misalkan siapa yang mendengar atau siapa gimana, mudah-mudahan ini terus dibangkitkan kembali. Termasuk itu kayak belajar yang tari kejai tadi itu, ya kan? Diharapkan juga ini mudah-mudahan juga pemerintah mensupport nih Mbak. Ini kan namanya budaya. Kalau tidak disupport dengan pemerintah juga kita susah, mungkin gitu. Dan ketika support pemerintah, yang lain juga ngikut nanti. Masyarakatnya, anak-anak mudanya kan, ketika saling mendukung gitu.
1: Ya mungkin dengan adanya festival.
2: Ya, kayak festival didukung. Gitu, didukung. Di mana misalkan setiap festival, ayo ya, kayak di Bengkulu misalkan, mana nih tarian kejai, tampilkan dong gitu kan.
1: Nah, itu. Bisa lihat kejai itu karena pesta ya Bang ya?
2: Iya, kayak pernikahan ya. Itu. Ada orang memang membuat acara itu, nanti ada tari kejai gitu kan.
1: Tari kejai, aduh ya. Nah, menarik sekali ya untuk pendengar dimanapun berada. Jadi, tari kejai ini ada dua lagi tarian kalau nggak salah Bang ya, suku Rejang ini nih ya. Tapi yang paling terkenal tari kejai ini. Tari kejai
2: itu
1: ya,
2: karena itu yang digunakan ketika ada apa acara-acara yang acara adat, acara pernikahan. Nah, itu yang sering digunakan.
1: Nah, kalau untuk apa nih Bang yang harus dilakukan supaya budaya suku Rejang ini tetap relevan di era digital seperti ini?
2: Ya saya kira supaya masih relevan, saya apa nyampai kepada anak-anak muda, ayo sama-sama kita pertama kita tumbuhkan semangat kita kembali di era modern hari ini, jangan kita apa meninggalkan ya hal-hal seperti itu. Nah kadang-kadang kan kita anak-anak muda ini paling tidak kita masuk di kelompok-kelompok tua, kita bercerita, kita belajar, nanti timbullah suatu kelompok, ya kan? Nah ini yang tua mendukung yang muda juga ingin belajar seperti itu. Jangan kita hanya ini sibuk dengan main gadget saja. Nah karena dulu waktu mahasiswa Mbak Riri, saya juga membuat persatuan itu, persatuan mahasiswa Rejang, ya kan? Kalau dulu saya fokus di Bengkulu Utara, ada namanya Pemarbu Persatuan Mahasiswa Rejang Bengkulu Utara. Di mana di situ kami diskusi. Ayo kamu nih, ketika kamu ketemu dengan orang Rejang, jangan sok-sokan gitu kan. Kita harus bicara tentang dengan bahasa Rejang.
1: Bertemu jadi bahasa Rejang.
2: Iya. Gitu. Jangan malu-malu. Ini adalah peninggalan nenek moyang kita,
1: betul.
2: Gitu kan. Betul. Apa jarang loh suku itu yang menggunakan punya bahasa sendiri, ya kan? Punya tulisan sendiri.
1: Sendiri.
2: Artinya peradaban orang Rejang itu kan luar biasa.
1: Betul. Nah,
2: banyak suku yang lain kenapa enggak punya tulisan sendiri? Ya kan? Kenapa Rejang punya? Artinya ini adalah satu langkah kemajuan yang lebih selangkah lah. Kira-kira seperti itu. Kita tidak menjelekkan yang lain, tapi inilah adanya. Kira-kira seperti itu. Ini menjadi motivasi dan semangat kita.
1: Itu Mbak Riri. Itu warisan yang lengkap ya.
2: Lengkap.
1: Kenapa kita harus menghilangkan ya kan?
2: Nah, kita apa bahasa kita punya, ya kan? Tulisan juga kita punya.
1: Ya. Aku lihat di Google tulisannya ternyata, waduh gimana bacanya nih? Soalnya susah Bang
2: susah
1: ya,
2: memang
1: terkenal susah kalau suku Rejang itu.
2: Tentu kita dulu kan, kalau saya itu waktu SMP itu alhamdulillah paham saya. Nah, tapi hari ini karena nggak diasah-asah, sedikit-sedikit lupa saya.
1: Oh
2: Ya, paling tapi tahruf kagangga masih hafal lah. Kalau untuk menyebutkannya itu.
1: Karena tulisan sama penyebutan beda, Bang ya?
2: Beda.
1: Beda.
2: Ya kalau ini K itu kayak gini nih, kayak F turun ke bawah. Ini kalau enggak salah.
1: Ya, kan? Ya, kita bayangin dulu ya, ya. Pendengar.
2: Kagangga tadana gitu kan.
1: Oke deh. Telepon sudah berdering-dering Bang Jo.
3: Nanti ya sabar ya Bang Pop penengah perempat ya. Pemirsa internet sebentar lagi kita jeda dulu mungkin ya Kak Riri ya. Setelah tadi kita ngebahas tentang tulisan suku rejang ya. Nanti kita akan nambah lagi dari pertanyaan-pertanyaan mungkin dari pemirsa internet dan juga pendengar perempat. Jadi buat pendengar perempat, pemirsa internet jangan kemana-mana. Tetap dimari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Sudah bisa ya sekarang kita untuk interaksi ya, Kak Riri ya, bersama narasumber kita terkait tema hari ini. Untuk telepon di sana berapa ya, Kak Riri, nomornya?
2: Oke, kita sebutin dulu nih 0736-7321-994 dan di WhatsApp cuma bisa WA aja ya, di
1: pesan
2: sana.
1: Ya, pesan WhatsApp aja ya.
2: Iya, 0811-7816-544.
1: Oke, siap.
2: Sudah berdering, Bang?
1: Sudah, boleh kita angkat dulu dari Perompat Bengkulu teleponnya, Kak Riri.
2: Oke. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum,
2: Tabipun.
1: Waalaikumsalam, Yapun.
2: Yapun. Ya. Siapa di mana?
3: Dengan Edo di Bandar Lampung.
4: Oh, Lampung.
2: Ya bang, lanjut bang, mau tanya apa nih?
3: Ya, sama-sama, Bang Rubis.
2: Boleh.
3: Ya. Boleh.
4: Assalamualaikum.
3: Tadi kan kalau nggak salah itu. Untuk penggiat kayak tari-tari itu agak berkurang ya bangnya di sana ya untuk anak-anaknya ya. Nah, yang saya tanyakan gimana pendapat dari dinas kebudayaan? Soalnya kan itu harus dari dinas juga ya. Apakah ada antusias untuk ke? Saya kan nggak tahu nih ranjang ini apa ke pegunungan atau apa apa? Apakah emang jauh dari dinas kebudayaannya? Nah, yang kedua tadi kan ada aksara ya. Aksaranya itu apa dimasukin di kurikulum bang di pelajaran itu aja deh. Makasih Bang Rubi sama Kak Riri, Bang Jo, terima kasih.
1: Iya, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya pun Bang Edo.
4: Oke.
2: Langsung dijawab kita gimana nih Bang Jo?
1: Boleh kita angkat satu lagi ya dari Jakarta ya Kak Riri ya dan juga Bang Rubi ya. Kita angkat dulu nih. Halo, Perompat, assalamualaikum.
5: Halo, selamat ya. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan.
5: Bang Mbak Riri.
1: Bang Leman.
5: Bang Lubi.
1: Iya. Siap, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, Bang Leman silakan.
5: Saya di Leman lagi. Saya Leman di Lampung juga, Bang Lubi, Bang Jojo, Mbak Riri. Kita enggak mau Lampung sama kayak Bang Bang siapa tadi, Bang
1: Edo.
5: Iya, Bang Edo tadi.
1: Iya, silakan
5: ini, Bang Jojo. Bang Lubis, saya sempat buka di TikTok dan juga YouTube. Saya buka itu sukerjang itu kan ada semua di situ lengkap saya baca. Gini Bang Lubis pertanyaan, apakah bahasa Jang Lebong itu sama kayak bahasa Cina atau Thailand? Apa betul itu? Yang kedua, Kaganga itu kan kayak di Lampung itu ada tuh Kaganga atau Lampung. Apakah itu ada di pelajaran di sekolahan gitu? Di IP maupun SMA? Itu saja Bang Lubis,
1: okay,
5: Bang
1: Jojo.
5: Makasih Leman di Lampung.
1: Sami-sami Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung dan juga Bang Edo di Lampung. Silakan Bang Lubis.
2: Oke, okay. Satu lagi ini Bang.
1: Oh iya dah, boleh silakan.
2: Oke okay, deh. Halo, selamat siang.
6: Halo.
2: Iya,
6: halo.
2: Siapa
6: selamat
2: dimana?
6: Siang Kakak Riri cantik.
2: Halo, ini siapa ayo, nih?
1: Ayo. Silakan Cik Guria.
6: Guria. Aduh, Kakak Riri ini. Bang Jojo, Bang Jojo. Bang Jojo, saya jalan-jalan dulu ke Bengkulu ya.
1: Iya, silakan Cik Gu.
6: Bang Jojo sehat. Ih, narasumbernya ganteng banget ini. Salam kenal dulu Bang, siapa yang namanya? Bang Rudi kan?
4: Lubis, Lubis.
6: Bang Lubis, ya. Orang Marga bah kakinya, Ito Lubis yang ganteng. Orang buat Ito Lubis. Aduh, salam kenal ya, ya dengan Ria Jakarta. Ini memang temanya budaya suku Rejang ya, Bengkulu di tengah modernisasi. Memang, tadi sudah banyak paparannya, saya jadi mau nanya apa ini buat Bang Lubis ini ya.
2: Iya,
6: bingung. Pertanyaannya ini memang, memang ini apa namanya, budaya suku Rejang ini di Bengkulu ini mengalami dilema di era modern. Kearifan lokalnya seperti tradisi rimbo, larangan untuk pelestarian alam dan rumah bumbungan. Lima masih bertahan, namun penggunaan bahasa Rejang dan aksaranya ka, nge, ga, nga terancam punah di kalangan generasi muda akibat globalisasi. Pertanyaannya Bang Lubis. Nah, seperti apa nih Bang Lubis tantangannya di era modern ini? yang seperti apa ya, generasi muda ini kan krisis bahasa dan aksaranya. Terus pertanyaan dua, terus upaya pelestarian dan adaptasinya seperti apa gitu. Mohon yang tiga pertanyaan, tanggapan seperti apa, tanggapan dan prospek ke depannya. Itu saja Bang Lubis, tetap semangat, sehat selalu buat Bang Lubis, Kakak Riri, Bang Jojo yang ganteng, dua-duanya ganteng, satu cantik. Terima kasih banyak waktunya. Selamat siang menjalankan sholat bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
2: Iya. Terima kasih Cik Guri ya, yang sudah ngasih pertanyaan ya. Gimana nih, langsung jawab
1: boleh
2: aja
1: Bang langsung, Jo? Langsung.
2: Dari ada Edo tadi ya, pertanyaannya.
4: Bang Edo sama Bang Leman kan hampir sama aja bertanyain tadi, tapi ada sedikit perbedaan lah. Nah, dari Lampung, mereka katanya tabib pun katanya kan. Nah, kita nih di Rejang ada juga dulu.
1: Oh, ada.
4: Itu. Iya. Bang Jo, ini gini, sebelum kita memulai sesuatu itu ada gini dulu, gen kabar kumuh gitu. Nah, gen kabar kumuh ini artinya apa kabar kalian gitu loh. Apa kabar Bapak Ibu, itu ibarat menyapa. Nah, kalau kita sapa dulu nih, gen kabar kumuh.
2: Jawabnya gimana nih?
4: Jawabannya baik.
2: Baik, gitu.
4: Terkait dengan apa Bang Edo tadi, pertanyaannya terkait dengan apa tadi Mbak Riri, saya lupa mencatat juga, tapi intinya kalau nggak salah ada keterkaitan sama, dengan iya. Dinas sama.
1: tarian. Gimana tadi? Kalau pelaku seni tarinya di sana udah mulai berkurang tuh, gimana dari dinas gimana? Dari dinas sendiri gimana nih gitu.
4: Memang begini, dulu itu kan setahu saya memang di apa di daerah-daerah Rejang itu ada istilah ini, misalnya di desa A itu ada membuat semacam kelompok tarian, ya kan, itu dulu. Nah, tapi sekarang setahu saya ini sudah berkurang. Mungkin ada ya yang melakukan itu, tapi sekarang sangat berkurang kalau untuk hari ini. Nah, dulu kan itu kayak tarian-tarian belajar, kayak pencak silat mencak itu dipelajari juga. Nah, sekarang sudah berkurang. Nah, mungkin untuk ke depan ini kan perlu apa istilahnya ini, kebersamaan di mana orang-orang Rejang ini punya kemauan dan juga didukung oleh pemerintah seharusnya. Ini kan apa nilai budaya yang harus dipertahankan. Nah, tapi hari ini mungkin ada sedikit keinginan kita, mudah-mudahan ke depan itu ada perhatian pemerintah lah terkait dengan apa kesenian-kesenian Rejang ini.
2: Gitu, Bang. Ya. Udah dijawab Bang Edo ya tadi. Kalau untuk
4: Bang Leman tadi apa tuh pertanyaan dari
1: Bang Leman? Lebih Bang ke Leman. Tadi tuh untuk bahasa Rejangnya itu masuk ke pelajaran di sekolah enggak, muatan lokal seperti itu. Kayak gitu.
4: Nah, ini untuk Bang Leman, dulu semasa saya masih sekolah waktu SMP itu kami masih belajar di muatan lokal itu terkait dengan bahasa Rejang ini. Ada pelajaran khusus. Nah, hari ini nggak ada lagi setahu saya, ya, tidak dimuatkan lagi dalam kurikulum. Nah, kalau saya sebagai generasi muda Rejang berharap nih, mudah-mudahan pemerintah ya kan juga memuat kembali terkait dengan kurikulum bahasa Rejang ini ya, wabil khusus di Bengkulu misalkan, wabil khusus lagi di daerah-daerah Rejang misalkan, itu kita harapkan seperti itu. Maka saya tegaskan kalau untuk hari ini saya rasa yang setahu saya itu nggak ada lagi muatan lokal bahasa Rejang itu.
2: Itu tahun berapa, Bang?
4: Itu sekitar tahun 2008-2009 masih ada itu. Nah, dan juga ini Rejang ini ada kamusnya.
2: Ada kamusnya
4: ini. Nah, ada di Ikatan Keluarga Rejang Pak Petulai Presi Bengkulu itu ada yang membuat kamus itu. Nah, kita harapkan ini juga didukung nanti oleh pemerintah. Ya, ini kan Rejang ini ada di 5 kabupaten. Ya, yang paling banyak itu ya kan, ada Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, kita harapkan bagaimana nanti seandainya pemimpin-pemimpin Rejang khususnya ya, wabil khusus ini berkolaborasi bagaimana ini dikembangkan ya kan, atau diperbanyak lalu disebarluaskan. Baik misalkan di sekolah-sekolah ya kan, sehingga ini menjadi bacaan bagi anak-anak yang Rejang.
2: Mungkin diperbanyak komunitas.
4: Iya, diperbanyak komunitas. Ya. Dan didukung terkait pengembangan-pengembangan tadi itu, kayak tarian-tarian, ya kan? Yang tari kejai gitu kan? Itu kita harapkan seperti itu. Karena hari ini mulai tergerus, terus terang kita bicara itu. Gitu.
2: Betul. Oke lah, sudah terjawab ya untuk Bang Leman.
1: Dan juga tadi yang pertanyaannya agak mirip-mirip ya dengan bahasa Cina atau Thailand gitu, tadi udah dijelasin juga ya Bang Leman ya. Di awal ya memang memang ada, kalau misalnya yang belum fasih atau juga belum tahu tentang suku Rejang, ada kemiripan nih gitu kedengarannya gitu ya Bang Lubis ya.
4: Iya betul.
1: Siap. Dan lanjut dari Cai Guriyah tadi. Boleh silakan.
4: Ya kalau hari ini seperti sampaikan dari awal tadi, memang dengan di era modern hari ini sedikit kita ada krisis terkait bahasa itu. Tadi saya sampaikan bahwa banyak orang-orang Rejang ini istilahnya begini, malu berbicara bahasa Rejang itu di umum, ya kan? Malu dia. Nah ini kan mulai krisis nih. Nah kita ini terus ini Mbak Ria, kalau Mbak Ria masih dengar ini, betul di era hari ini krisis kita itu. Dan kita harapkan ini terlepas dari krisis ini. Kenapa juga kita harus malu mengakui atau menggunakan bahasa Rejang, toh kita orang Rejang asli seperti itu. Nah terkait pelestarian, upaya pelestarian. Nah kalau kita bicara upaya pelestarian, kalau saya pribadi paling saya ingin mengajak kepada anak-anak muda Rejang ini, ayo kita lestarikan. Mulai dari misalnya belajar tarian-tarian tadi, lalu belajar tentang sejarah Rejang, ya kan? Nah sekali lagi saya sampaikan bahwa ini harus ada dukungan dari pemerintah dalam pelestarian budaya ini. Lalu untuk prospek ke depan, kata Mbak Arya tadi, tanggapan prospek ke depan. Nah kalau seandainya memang pemerintah peka dan mau terkait dengan mengembangkan daripada budaya-budaya Rejang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa berjaya kembali. Nah, buatlah event-event yang dimana bisa menampilkan daripada budaya-budaya Rejang itu sendiri, ya kan? Kalau kita Bengkulu ini ada tabot misalkan, ya kan? Nah, coba nanti diskemakan dimana ini ada khusus misalkan Hari Budaya Rejang misalkan, ya kan? Kan kabupaten kita ini ada kabupaten 9 kabupaten 1 kota. Nah, 5 kabupaten yang ada Provinsi Bengkulu ini paling banyak nih Rejang. Ya kan? Nah, coba seandainya para pemerintah 5 kabupaten itu sangat saling dukung-mendukung, bekerja dengan pemerintah Provinsi Bengkulu misalkan. Nah, buatlah event-event sehingga tarian-tarian dan budaya-budaya yang lain Rejang itu bisa eksis ya. Itu kira-kira Mbak Riri.
2: Gitu. Jadi Cik Guria ini ada 3 pertanyaan tadi Bang. Udah dijawab semua Bang.
1: Sudah ya.
2: Soalnya mau dia monitor nih.
1: Iya.
2: Udah ya.
1: Siap.
2: Nah kalau untuk di WhatsApp udah ada yang nanya di Bang.
1: Boleh silakan Kak Riri.
2: Udah ada yang nanya. Assalamualaikum. Dari Sinta ya di Palembang. Apakah bahasa Rejang masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang?
4: Nah, kalau untuk sehari-harian masyarakat sekarang, kalau Rejang ya pasti, Mbak Riri. Ya kan? Kalau di daerah-daerah kayak di Bengkulu Utara itu misalkan, Rejang Lebong, Lebong Kepahyang, ya masih, karena itu memang bahasa mereka. Nah, tapi menjadi masalahnya ketika keluar, misalnya kayak aku nih keluar, apa ketemu di Kota Bengkulu, apa ketemu di mana misalkan, ya kan? Sudah tahu kita logatnya orang Rejang. Nah, kita ngomong pakai bahasa Rejang. Ah, kamu siapa katanya? Ya kan? Nah, ini maksud aku itu, maksud saya itu sebagai generasi penerus bangsa dari suku Rejang, kenapa harus malu gitu kan? Ketika ketemu sama kita pakai bahasa Rejang itu. Yang penting yang kita omongkan itu adalah yang baik-baik, jangan juga dengan bahasa Rejang nanti membicarakan jelek-jelek orang gitu kan.
2: Pas ngerumpi bahasa daerah ya emang supaya nggak ketahuan nih.
4: Tadi si siapa Mbak bertanya, yang pertanyaan Mbak siapa tadi?
2: Yang mana, Cikgu ya?
4: Ah, bukan, yang di WhatsApp tadi?
2: Sinta.
4: Sinta. Sinta untuk sehari-harian itu tetap masih pakai bahasa Rejang.
2: Gitu. Di Jakarta udah ada Bang?
1: Sudah ada WhatsApp ini dari Pariko Medilsyah. di Bengkulu katanya rikot tanah patah hadir dari Bengkulu. Di tengah modernisasi budaya Sukorejang saat ini memang masih tetap ada karena kota Curup ya baru saja berulang tahun ke 146 katanya ya. Apa namanya? Sejumlah budaya daerah etnis Rejang paling populer adalah Kedurei, Kedurei Agung, dan ada kesenian tari Kejel, dan juga ada lagu daerah bahasa Rejang yang terkenal yaitu Lalau Belek, gitu ya, jemputi ya. Nah ini cuma cerita aja sih, nambahin aja mungkin ya dari apa namanya Bang Lubis. Tapi ini ada dari Mama Linda Idris di Ternate yang mau nanya. Apa tantangan modernisasi yang paling dirasakan oleh suku Rejang sendiri? Adakah strategi khusus yang diambil dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya suku Rejang? Silakan, Bang Lubis.
4: Ya memang tantangannya ini di era modern hari ini mereka banyak menganggap bahwa suku Rejang ini tidak penting bagi mereka. Tadi Bang Jo seperti kita ketemu saja mereka tidak ingin menggunakan bahasa daerah sendiri. Nah, ini kan apa istilahnya? Kalau dulu orang dulu itu dimanapun ketemu itu pakai bahasa Rejang. Kok hari ini ya kan dengan modern hari ini mungkin dia malu ah nanti dibilang orang desa
2: kuno.
4: Nih kuno gitu kan. Nah ini tantangan gitu loh. Tantangan. Nah, terus apa lagi tadi Bang Jo? Pertanyaannya?
1: Strategi khusus yang diambil.
4: Ya kalau strategi khusus itu ya jangan menyerah menurut saya itu. Ketika ketemu orang Rejang ya pakai bahasa Rejang walaupun dia tidak mau ya sudah. Ya kan ketemu yang lain kita bahasa Rejang lagi. Nah, karena ini sudah kita apa? Saya itu kalau ketemu orang Rejang, nah kayak kemarin ketemu orang Rejang di Jakarta. Saya tahu dia orang Rejang, saya pakai bahasa Rejang. Nah pertama dia masih malu-malu, saya bilang, kenapa harus malu? Apa kita cuma harus memakai bahasa gaul gua lolo di Jakarta kan enggak? Saatnya kita ketemu ya kita pakai bahasa Rejang gitu kan? Akhirnya dia mau. Nah gitu kira-kira kan? Tapi kalau secara apa strategi khusus, saya berharap ini Bang Jo, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah juga. Di mana misalkan suku Rejang ini ya dikasih wadah lah nanti kayak apa masukkan kurikulum kembali ya kan. Nah ini kan salah satu strategi sebenarnya ketika apa ini atau apa eksis ini kan orang tahu ketika ke Bengkulu apa saja yang apa suku-suku aslinya ada Rejang. Nah bisa dibukti dengan ada kurikulum di muatan lokalnya tadi itu bahasa Rejang. Orang bertanya oh seperti apa bahasa Rejang ya kan. Nah, itu bisa juga memberikan eksis Bengkulu di daerah-daerah yang lain. Kira itu Bang Jo.
1: Oke, siap gitu. Ya. Sudah terjawab ya Mama Linda Idris ya. Dan ini sepertinya kita cuma bisa terima satu telepon lagi kalau misalnya ada yang mau telepon ya, Kariri ya. Karena sudah menit 53, jadi buat pendengar perompat dan juga pemirsa RNet yang mau memberikan satu pertanyaan bisa ya di nomornya perompat Bengkulu atau di perompat Jakarta gitu. Iya. Tapi tadi sempat saya lihat juga ya Kariri dan juga Bang Lubis ya untuk aksara dari Sukorejang ini lebih ke kotak-kotak ketulisannya, tapi garis-garis tapi kotak gitu ya.
4: Ya.
1: Beda sama aksara saya pernah belajar, bukan belajar juga sih, baca dan juga coba-coba nih biar ngerti juga ya. Aksara Batak sendiri itu ada agak bergelombang-bergelombang gitu ya. Ada hana, rata, bawa, manga gitu. Dan ya karena kan memang udah waktu itu sempat di tanah Batak juga, jadi seenggaknya bisa lah untuk bahasa Batak. Kesini tadi sebenarnya ada telepon, ada yang ngebel ya, tapi nggak jadi di kayak cuman miss call nih kayaknya nih. Di mari ya. Tapi udah menit 55 juga nih Kariri dan juga Bang Lubis ya nih karena waktu juga ya mepet juga. Boleh mungkin masuk ke closing statement nih Kariri ini terkait tema kita di hari ini.
2: Oke. Nah, ada yang miss call jadi gimana nih Bang?
1: Ya udah, tapi singkat ya Bang Po yang telepon ya.
2: Oke. Halo, selamat siang.
7: Halo, ini dengan Riko Terapata.
2: Iya.
7: Aku mau tanya tentang bahasa Rejang ya. Kalau untuk modernisasi bahasa Rejang itu kenapa lagu-lagu Rejang itu dicampur lagu-lagu daerah bahasa Rejang dicampur dengan bahasa Lebak seperti Nasi Bujang Malang sama Pengundi Malang. Nah, itu yang saya pertanyakan. Nah, kalau untuk bertemu dengan bahasa Rejang sendiri, lagu-lagunya banyak ya. Dari beberapa tema-tema ataupun modernisasi saat ini kan tarian atau bahasa segala macam itu pasti ada. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Riko tadi ya, yang tadi sempat kirim WhatsApp ya. Silakan Bang Budi.
4: Ya, karena dicampur dengan bahasa Lembak kata tadi ya. Nah, ini itulah menjadi sebenarnya tantangan para penggiat seni Rejang, musisi ya kan. Kita harap jangan dicampur-campur kan begitu. Kalau bahasa Lembak, Lembak saja, Rejang, Rejang saja. Mungkin mereka ingin berkreasi juga mungkin kan. Nah, itu kira-kira Bang ini, Bang siapa tadi?
2: Bang Riko.
4: Mungkin kreativitas mereka lah. Dan mudah-mudahan ini nanti para seniman-seniman Rejang khususnya di musik nanti bisa menciptakan apa lagu-lagu Rejang tuh full menggunakan bahasa Rejang.
1: Siap, amin. Siap. Silakan Kak Riri dan juga Bang Lubis closing statement-nya nih.
2: Oke, jadi sebelum kita akhiri nih Bang, di siang hari ini mungkin Abang mau ngasih sedikit pesan untuk generasi muda ataupun pendengar yang lagi dengerin kita hari ini.
4: Oke, pendengar RRI Perempat dimanapun berada di seluruh dunia ya. Saya berharap kepada generasi Rejang dimanapun berada, mari sama-sama kita ini jangan sungkan-sungkan lah berbicara dengan bahasa Rejang. Belajar budaya-budaya Rejang, ya kan? Dan juga saya harapkan ke depan bahwa Rejang ini budaya-budayanya diperhatikan oleh pemerintah. Dimana di Provinsi Bengkulu ini kita juga punya istilahnya itu ikatan ya, ikatan keluarga Jang Pat Petulai Provinsi Bengkulu, dimana ketua umum kita itu Haji Muhammad Soleh, dan juga ketua harian kita ada Dang Herwan Antoni, ya kan? Dan Pak Sekjen kita ada Bang Aswandi, dan juga ada Bandara Umumnya Bang Zaki. Dimana mudah-mudahan ke depan siapa yang mendengar ini, misalnya mau gabung nih di Ikatan Keluarga Jang Pat Petulai, dia punya ide, ayo bergabung saja. Karena kita punya ikatan ini ya untuk membuat sesuatu hal yang dimana supaya Rejang ini eksis ke depan. Dimana memang beberapa bulan yang lalu kita tuh ada kayak rumah ya, rumah Sekretariat Rejang itu di Kota Bengkulu ini ada kemarin itu belajar tari-tarian tadi itu sebenarnya ada di sekretariat. Nah, mungkin mudah-mudahan Rejang ke depan selalu eksis. Salam hormat kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Kita ini banyak suku. Nah, salah satunya suku Rejang yang ada di Provinsi Bengkulu. Mungkin itu. Terima kasih. Salam semangat anak muda dimanapun berada. Semoga Rejang ke depan selalu eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lubis dan juga Kak Riri untuk pembahasan tema kita di hari ini. Semoga yang disampaikan juga jadi kita jadi lebih tahu nih Abang Po, ada suku Rejang di Bengkulu yang mana ini juga termasuk yang terbesar di Bengkulu nih Abang Po ya. Dan juga pemirsa Renet. Terima kasih sekali lagi Kak Riri dan juga Bang Lubis untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dan juga Bang Bisa Renet dan juga pendengar Perempat harus bergantian juga kita sama program-program lain nih di Radio Visual Renet. Jadi tandanya aku udah pamit nih dari Radio Visual Renet, nanti ketemu lagi di jam 4 sore dengan penyiar beda ya, tentunya dari Perempat Jakarta. Jadi udah pamit dari diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Lohulon Dalo, mengota tua mongodula'a tahi dungohe to siaran to perompat RRI Gorontalo. Barusan Anda sudah mengikuti untuk program Suara Budaya Nusantara Berjaringan bersama perompat RRI Jakarta. Kami akan update dulu untuk informasi updatean Warta Budaya pada pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
9: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, rumpu rampe menjadi salah satu makanan khas masyarakat Sumba di Nusa Tenggara Timur yang diolah dari daun pepaya, bunga pepaya, dan sayuran hijau. Masakan ini dimasak dengan bawang, cabai, serta bumbu sederhana khas daerah, sehingga menghasilkan cita rasa gurih dan sedikit pahit. Rumpu rampe, sahabat budaya, biasanya disajikan sebagai lauk pendamping nasi dan disantap bersama ikan atau daging. Hidangan ini sering hadir dalam acara keluarga maupun jamuan adat masyarakat Sumba. Proses memasaknya masih dilakukan secara tradisional menggunakan bahan-bahan yang diambil dari kebun masyarakat setempat. Kuliner tersebut menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat Sumba dalam kehidupan sehari-hari. Sekian untuk Warta Budaya edisi Jumat 29 Mei 2026. Monggo tatuang monggo dula'a, watiyati mau do'ayu, bolo odu olong.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Selamat sore sahabat budaya Lohulondalo dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke. Senang sekali Watia Timaudo Ayu kembali hadir menemani aktivitas sore Anda dalam program siaran hari ini di edisi Jumat 29 Mei 2026. Semoga suasana sore ini membawa semangat ya, kebahagiaan juga dan kesehatan untuk kita semua. Buat yang masih dalam perjalanan pulang ya, ini tetap hati-hati di jalan. Dan untuk yang sedang beristirahat di rumah, semoga bisa menikmati waktu santai bersama keluarga tercinta. Tetap bersama kami karena akan ada beragam informasi menarik, hiburan serta lagu-lagu pilihan yang siap menemani sore Anda sampai nanti. Maudo Ayu akan menemani Anda semua sampai di jam 7 malam nanti ya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

dan kembali bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah, itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, wahai malaikat, adakah nama aku di situ? Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah. Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah? Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Sahabat budaya muslimin dan musliman, kami informasikan untuk kumandang azan asar wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 15:13 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk kumandang azan asar wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 15:13 waktu Indonesia Tengah.

Kisah sahabat Nabi ini bermula ketika pada suatu hari Umar bin Khattab yang ketika itu sangat membenci Islam bermaksud menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia ingin menghentikan dakwah Rasulullah karena dianggap telah memecah belah suku Quraisy. Dari beberapa teman, Umar tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang berada di Bukit Safa. Maka dengan menyandang pedangnya, Umar bergegas menuju Bukit Safa. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang sudah memeluk Islam lebih dahulu. Kepada Umar, Nuaim bertanya, "Hendak kemana engkau wahai Umar?" "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaum Quraisy dan menganggap bodoh mimpi-mimpi mereka. Ia juga mencela agama dan mencerca tuhan-tuhan mereka. Aku akan membunuhnya," jawab Umar. Nuaim menuding Umar telah menipu diri sendiri. Sebab saudara perempuan Umar, Fatimah binti Khattab dan anak pamannya, Sa'id bin Zaid, sudah masuk Islam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Jadi, engkau harus mengurus mereka lebih dulu," kata Nuaim kepada Umar. Mendengar jawaban Nuaim, Umar pun balik badan. Tak jadi ke Bukit Safa, Umar menuju ke kediaman adik perempuannya, Fatimah, dan suaminya, Sa'id bin Zaid. Di rumah Fatimah saat itu ada juga Khabbab bin Al-Arud.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab kemudian berlanjut ketika masuk pekarangan rumah sang adik. Umar sayup-sayup mendengar bacaan Al-Quran Fatimah. Sejumlah sumber menyebut yang sedang dibaca Fatimah, Said dan Khabbab adalah surat At-Toha. Saat tahu ada Umar yang datang, Fatimah dan Said menyembunyikan lembaran bacaan Al-Quran. Umar sempat menanyakan suara bacaan yang dibaca Fatimah. Namun baik Fatimah maupun Said kompak menjawab tak ada suara apa-apa. Tak puas dengan jawaban adik dan iparnya, Umar mencengkram Said sambil berkata, "Aku telah diberitahu bahwa kalian telah menjadi pengikut agama Muhammad." Fatimah bermaksud membela suaminya, namun mendapat pukulan dari Umar hingga berdarah.

Umar menyesal telah memukul sang adik. Dengan suara tak lagi meninggi, dia meminta agar Fatimah dan Said menunjukkan lembaran yang baru saja mereka baca. "Aku ingin melihat apa yang dibawa Muhammad," kata Umar. Said dan Fatimah pun kemudian menyerahkan lembaran surat At-Toha kepada Umar.

Umar pun bergegas menuju Bukit Safa, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berkumpul saat itu. Di depan Nabi Muhammad dan para sahabat, Umar menyatakan diri masuk Islam. Gema takbir berkumandang di ruangan tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkumpul saat mendengar Umar telah masuk Islam. Sejak itu, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Umar juga menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq.

yang dikenal sebagai orang keras, disegani, yang ditakuti di kalangan kaum Quraisy itu masuk Islam setelah mendengar bacaan surat Thaha. Masuknya Umar bin Khattab al-Adi al-Quraisy menjadi pemeluk Islam adalah jawaban Allah atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab di awal kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa agar Allah memperkuat Islam dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ya Allah, perkuat Islam dengan Abul Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Begitulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Odolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, di jam 3 lewat 42 menit waktu Indonesia Tengah, kita di program acara untuk Jejak Nusantara, Info Budaya Prasejarah. Dan Maudo Ayu akan update dulu untuk informasi yang sudah Maudo Ayu siapkan di ruang dengar Anda melalui laman sejarahindonesia.com. Kita ke daerah Bali ya Sobat Budaya, awal peradaban Bali kuno. Jadi sejarah Bali ini tidak dimulai dari era pariwisata. Kebudayaan di awal peradaban Bali kuno, Sobat Budaya, itu dikenal jauh sebelum pengaruh luar masuk. Pulau ini juga telah menjadi rumah bagi peradaban kuno yang mandiri, berakar kuat pada sistem sosial, agama, dan juga kesenian lokal. Jejak tertua kehidupan terorganisir di Bali itu ditemukan di sekitar Tampak Siring dan Pejeng, yaitu tempat ditemukannya peninggalan prasejarah seperti nekara perunggu dan sarkofagus batu. Jadi artefak tersebut, Sobat Budaya, menandakan bahwa masyarakat Bali telah mengenal sistem kepercayaan dan juga ritual jauh sebelum pengaruh India datang. Pada awal abad ke-9, muncul kekuatan yang disebut sebagai Kerajaan Bali Kuno, yang pusat pemerintahannya itu berada di sekitar Bedulu, dekat Gianyar, dan sekarang dari sinilah dimulai perjalanan panjang dinasti dan juga raja-raja yang membentuk karakter Pulau Bali hingga menjadi bagian penting dari sejarah Nusantara. Nah, Sobat Budaya, dari sumber tertua mengenai Kerajaan Bali kuno itu berasal dari Prasasti Blanjong pada tahun 914 Masehi yang dikeluarkan oleh Raja Sri Kesari Warmadewa. Jadi prasasti itu ditulis dalam huruf Nagari dan bahasa Sanskerta yang menunjukkan adanya pengaruh kuat kebudayaan India, terutama dari agama Hindu-Buddha. Nah, dari Sri Kesari sebagai penguasa yang menaklukkan gurun dan sual, diyakini sebagai daerah di Nusa Peninda dan sekitar Jawa Timur. Kemudian Sobat Budaya, beberapa kaitannya juga kejayaan Bali kuno pada masa sejarah waktu itu, naiklah tahta ya sekitar akhir abad ke-10 dan memerintah bersama Raja Udayana Warmadewa. Kemudian juga bersama permaisurinya yang legendaris Gunapriya Dharmapatni. Seorang putri dari Wurawari di Jawa Timur yang masih terhubung dengan dinasti Medang. Pernikahan ini tidak hanya memperkuat hubungan politik antara Bali dan Jawa, tetapi juga membawa pengaruh budaya, agama, administrasi dari Jawa ke Pulau Dewata. Nah, dari sejarah singkat yang Maudo Ayu hadirkan terkait dengan awal peradaban Bali kuno, silakan juga Anda bisa akses informasinya di laman
sejarahindonesia.com. Di Lalipata Sahabat Budaya, di jam 4 sore ini program Pro Dangdut ya, di Ragam Irama Nusantara. Pro Dangdut di Lalipata jam 4 sore ini akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami, kami masih menghadirkan beberapa deretan lagu Nusantara menemani suasana aktivitas sore Anda.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Jam 4 sore, sahabat budaya Lohulondalo, mengutatua mengodula'a tahidungohe to siaran Top 4 RRI Gorontalo. Bersama mau doayu untuk

Saya kasih tahu dulu lagu yang boleh Anda pilih di Prodangdut sore ini. Ada lagunya Rolly, judulnya Ancor Tape Hati. Kemudian lagu kedua, Dewi Persik, judulnya Mimpi Manis. Dan lagu ketiga, ada lagunya Afdal, featuring Email, Indahnya Bulan. Sekali lagi ada lagunya Rolly, Ancor Tape Hati, Dewi Persik, Mimpi Manis. Lagu ketiga, Afdal featuring Email, Indahnya Bulan. Dua lagu yang paling banyak dipilih itu yang akan Maudo Ayu putarkan ya. Jangan lupa passwordnya, Dangdut Adalah Kita.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Dan adalah kita. Halo Ma Udo.
0: Halo juga Ibu Rostin.
1: Iya.
0: Saya sudah hafal
1: lagu
0: suaranya.
1: Yang ketiga itu
0: Afdal dan Imel ya.
1: Iya.
0: Indahnya Bulan.
1: Iya.
0: Oke, siap. Terima
1: Oke,
0: kasih.
1: Ma Udo, insya Allah selalu sama keluarga tercinta, tetap dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Minal aidin wal faizin. Makasih Ma Udo, assalamualaikum.
0: Terima kasih banyak Ibu Rostin di Sidong Mulyo. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ucapan doa yang sama juga untuk Ibu Rostin ya, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Hai.
0: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Tanou.
0: Iya Tanou. Silakan mau lagu dangdut yang mana?
1: Mimpi manis.
0: Oke, Dewi Persik, Mimpi Manis.

0: anggota galak kita.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly.
0: Iya, mau minal aidin.
1: Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Ibu Nelly.
0: Iya, sama-sama. Iya.
1: Ibu Nelly silakan mau lagu dangdut yang
0: mimpi
1: mana?
0: Mimpi manis.
1: Mimpi manis. Oke.
0: Oke, okay, mau dong. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo untuk Ibu Nelly, sekeluarga sehat selalu juga. Insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Mau Doayu kasih tahu lagi, ada lagu Rolly judulnya Ancor Tape Hati. Dewi Persik Mimpi Manis, lagu ketiga Afdal featuring Email, Indahnya Bulan. Jangan lupa passwordnya, dangdut adalah kita. Dua lagu yang paling banyak dipilih, itu akan Mau Doayu putarkan.

0: Halo, Prodangdut. Halo.
1: Assalamualaikum, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, Pak Asri ya.
1: Iya,
0: Pak Asri, silakan mau lagu dangdut yang mana, Pak Asri?
1: Mimpi manis.
0: Mimpi manis. Oke, siap.
1: Iya, terima kasih banyak, Mama Udo, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama, Pak Asri ya, sekeluarga. Sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita mau dong.
0: Iya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin.
1: Dari Wati Tayu Bulan.
0: Wati ya?
1: Iya.
0: Iya, Wati mau lagu dangdut yang
1: lagunya
0: mana?
1: Lagunya Dewi Persik.
0: Dewi Persik. Oke.
1: Okay, ya. Makasih. Assalamualaikum, Maudo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Wati ya.

Oke, sahabat budaya Lohulon Dalo, langsung mau doai putarkan ya. Lagu yang paling banyak dipilih ini lagunya Dewi Persik, Mimpi Manis. Kemudian lagunya Afdal dan juga Email, Indahnya Bulan ya. Dua lagu ini akan mau doai putarkan. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara. Sesi kedua saya akan balik lagi untuk Anda.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, Reni.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Ini segmen untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di sesi kedua ini, sahabat budaya Lohulondalo, ada lagunya Dara, judulnya Mundur Ngalah. Kemudian lagu kedua ada lagunya Eri Susan, Membunuh Rasa. Lagu ketiga Fitri Karlina, Alon-alon Wae, ya. Jadi dua lagu yang paling banyak dipilih itu ya, kan mau doai putarkan. Sekali lagi, ada lagunya Dara, Mundur Ngalah, Eri Susan, Membunuh Rasa. Lagu ketiga Fitri Karlina, Alon-alon Wae. Jangan lupa untuk passwordnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Layanan telepon saya sudah buka kembali di 0822-5996-8266. Kemudian di line telepon berikutnya dan juga layanan WA 0811-430-4040.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan
1: Oh maaf nih di Bolado.
0: Oh maaf nih, silakan mau lagu dangdut yang mana?
1: Lagunya Membunuh Rasa.
0: Membunuh Rasa, Eri Susan ya.
1: Susan, iya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mak Udo. Insyaallah saya selalu Mak Udo bersama keluarga. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin Mak Udo.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Oh maaf nih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin juga untuk Oh maaf nih. Mohon maaf lahir batin. Semoga sehat selalu Oh maaf nih sekeluarga ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan
1: Iin Pohuwato.
0: Tata Iin di Pohuwato. Tata Iin, silakan, mau lagu dangdut yang mana?
1: Itu Alon Wae.
0: Yang Fitri Karlina ya, Alon-Alon Wae.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin ya.
0: Sama-sama.
1: Iya, terima kasih. Semoga mudah selalu lancar rezeki dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin juga untuk Tata Iin ya. Semoga juga Tata Iin sehat selalu bersama sekeluarga ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin.

0: Halo Prodangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prodangdut, Prodangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dari mana Pak?
1: Dari Bung Aman.
0: Bung Aman ya, di Tilong Kabila. Silakan Bung Aman, mau lagu dangdut yang mana?
1: Lagu apa yang belum dipilih itu?
0: Ada lagunya Dara, Mundur Ngalah, Eri Susan Membunuh Rasa, dan Fitri Karlina, Alon-Alon Wae.
1: Mundur Ngalah.
0: Mundur Ngalah, oke siap.
1: Terima kasih Maudo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bung Aman ya, di Tilong Kabila. Oke sahabat budaya, saya masih berikan kesempatan untuk Anda. Dua lagu yang paling banyak dipilih itu akan saya putarkan ya. Itu dua lo layanan telepon, layanan WA.

Saya ke layanan WA dulu. Ada yang sudah ikutan bergabung di layanan WA. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pengen lagunya Fitri Karlina. Terima kasih Maudo Ayu. Semoga ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih banyak untuk Cikartin ya di Tangkobu. Ucapan doa yang sama untuk Cikartin sekeluarga. Insya Allah sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun ya?
1: Iya.
0: Pak Nasrun, silakan mau lagu dangdut yang mana?
1: Iya, bar monitor saya nih, Mbak.
0: Oke, saya sebutkan kembali ada lagunya Dara, Mundur Ngala, kemudian Eri Susan, Membunuh Rasa, ya. Lagu ketiga lagu Fitri Susan. Karlina, Alon-Alon Wae. Eri Susan ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Iya, sama-sama Pak Nasrun.
1: Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Pak Nasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Nasrun juga ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin.

Saya lihat dulu di sesi kedua ini yang paling banyak dipilih ini lagunya Eri Susan ya. Eri Susan ada Oma Afni dan juga Pak Nasrun ya. Eri Susan judulnya Membunuh Rasa, kemudian disusul lagunya Fitri Karlina, Alon-alon Wae ya, ada Tata Iin dan juga Cikartin. Oke sobat budaya, saya langsung keep untuk sesi kedua ini Eri Susan dan juga Fitri Karlina. Saya nanti lihat durasi waktu, kalau mencukupi saya akan buka lagi di sesi ketiga ya. Tetaplah bersama kami di segmen untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
5: FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, halo Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Sudah di jam 4 lebih 46 menit ya, waktu Indonesia Tengah. Sesi terakhir. Saya lihat masih ada waktunya. Dan sesi terakhir ada lagunya Lesti, judulnya Lentera. Kemudian lagunya Lulu, judulnya Dilema. Dan terakhir lagunya Nana. Nana judulnya, ayo mana ini, Permata Dinda ya. Oke, Nana featuring Ucup ya. Silakan Sobat Budaya. Lagunya Lesti Lentera, Lulu Dilema, Nana featuring Ucup, judulnya Permata Dinda. Silakan di layanan telepon dan layanan WA, saya sudah buka kembali untuk Anda. Dua lagu yang paling banyak dipilih, itu yang akan saya putarkan. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan ibu siapa, dari mana?
1: Dari Oma Albani di Paguyaman.
0: Oma Albani di Paguyaman. Oma Albani, silakan, mau lagu dangdut yang mana?
1: Lagu Lesti.
0: Lagunya Lesti, oke siap.
1: Selalu mau dong, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Oma Albani. Sehat selalu juga Oma Albani ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Silakan sahabat budaya, untuk sesi terakhir kita ada lagunya Lulu, Dilema, kemudian lagunya Lesti, Lentera, dan lagu ketiga lagunya Nana featuring Ucup, Permata Dinda ya. Silakan, kita sudah di sesi terakhir karena sampai di jam 5 sore ya. Jadi untuk Anda masih ada sekitaran 6 menit ya. Silakan untuk sesi terakhir.

Tuh dua lo sobat budaya mengota tuang mongodulaa di 0822-5996-8266. Kemudian di layanan telepon dan juga layanan WA itu di 0811-430-4040. Sesi terakhir lagunya Lesti Lentera, lagunya Lulu Dilema, dan lagu ketiga lagunya Nana featuring Ucup ya, Permata Dinda. Silakan sobat budaya, waktu sekarang mau mendekati jam 5. Tuh duo lo di sesi terakhir kita. Jangan lupa passwordnya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Odolan Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Dan kita tuntaskan saja untuk segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore ini. Saya langsung putarkan ya, dua lagu yang akan saya putarkan. Ada lagunya Lesti Lentera yang sudah dipilih oleh Oma Albani. Dan bonusnya saya kasih lagunya Lulu ya, Dilema. Odiolo untuk semua sahabat budaya yang sudah ikutan berpartisipasi di segmen Pro Dangdut di sore ini. Ada Ibu Rostin Tanou, Ibu Nelly, Pak Asri, kemudian Wati, ada Tata Iin, kemudian siapa tadi? Bung Aman ya, Cikartin, Pak Nasrun, dan Oma Albani. Odiolo ya untuk Anda semua. Jangan kemana-mana karena masih banyak informasi menarik pastinya di ruang dengar Anda sampai di jam 7 malam nanti ya. Maudo Ayu akan menemani Anda semua. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Oh no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
3: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagore, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
6: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda mendengarkan program Beranda Astacita, persembahan RRI Gorontalo dengan judul Budidaya Ikan Air Tawar sebagai Penggerak Ketahanan Pangan. Dari kolam-kolam budidaya ikan lele dan nila di Kelurahan Dembe 1 Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, masyarakat terus menggerakkan roda perekonomian, menumbuhkan kemandirian, serta membuka peluang kesejahteraan. Upaya sederhana, namun berdampak besar ini menjadi bagian dari langkah nyata menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing. Kita awali dengan wawancara Bakri Potabuga bersama Pak Umar Latif, seorang peternak ikan lele.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Bersama saya Bakri Potabuga di Beranda Sacita. Tema kita hari ini, budidaya ikan air tawar sebagai penggerak ekonomi dan ketahanan pangan. Dan saat ini saya sudah bersama Bapak Umar Latif. Beliau merupakan budidaya ikan lele. Selamat sore Pak Umar.
2: Sore.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan di kolam sore hari ini. Pak Umar, suasana sore seperti ini biasanya memang waktu yang pas ya untuk mengecek kondisi kolam sekaligus memastikan ikan tetap sehat dan juga aktif begitu ya Pak?
2: Ya, setiap sore dan pagi itu rutinitas saya laksanakan untuk memastikan apa airnya bagus, ikannya lincah dan sebagainya. Jadi setiap hari dilaksanakan seperti itu Pak.
1: Bagi pemula yang ingin mulai usaha lele dari nol, apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan di rumah ini Pak Umar?
2: Memang langkah pertama yang saya sudah laksanakan yakni mensosialisasikan bahwa biasa lele itu dikenal hanya di Sepiteng atau di Got. Nah, ini banyak sosialisasi saya karena ini budidaya. Alhamdulillah sudah banyak tetangga-tetangga saja sudah menggemari ikan lele ini. Ketika saya sosialisasikan bahwa ketika digoreng tidak berbau dan padat dagingnya, maka mereka datang untuk melihat langsung dan membeli.
1: Banyak juga peminatnya ya Pak ya?
2: Setelah sosialisasi banyak, karena ikan lele ini hanya mereka kenal di Got dan Sepiteng.
1: Kalau modal terbatas, kira-kira berapa estimasi modal awal yang realistis untuk budidaya lele skala kecil ini Pak?
2: Untuk kami itu hanya untuk skala kecil, 1000, 1000, 1000, jadi 6 terpal, 6000. Kami amati dan alhamdulillah modal itu kalau panen semua kira-kira jadi 10 atau 12 juta. Jadi bisa saja, karena kalau ditekuni memberikan hasil.
1: Apa kesalahan paling umum yang sering dilakukan pemula saat beternak lele ini Pak?
2: Pertama dari segi air, karena ini Pak ada aplikasi, ada garam grosok, ada molase, baru aqua engine. Jadi kalau tidak diberikan aplikasi, baru air tidak diganti, itu kesalahan fatal.
1: Nah, cara memilih bibit lele yang bagus agar hasil panen maksimal ini Pak, bagaimana?
2: Bibit lele yang bagus itu juga ada ketidakjujuran dari pembibitan. Sehingga alhamdulillah saya datang langsung, baru mereka hitung juga ada orangnya, baru cara mereka pembenihan juga itu saya tanya satu lusur dan sebagainya. Alhamdulillah kejujuran itu muncul dan kami telah mendapatkan bibit yang bagus, hasilnya juga jadi bagus.
1: Pak, dalam perawatan sehari-hari, apa hal paling penting yang tidak boleh diabaikan?
2: Yang penting sekali itu dari segi airnya. Baik. Biasanya kalau ini kan kalau saya sudah membentuk prop dan sudah berapa hari air kalau tidak diganti memang pengaruh di lele, karena ini kolam terpal dan teratap, cepat panen, sehat, dan yang paling diminati itu PC lele yang 1 kilo 10 dan 11.
1: Oh. Ini Pak, kalau dikaitkan dengan program BGN, ini bagaimana peluang usaha lele ini bisa membantu penyediaan gizi masyarakat?
2: Dalam waktu dekat ini MBG di Kelurahan Dembe

0: Itu akan segera dibuka. Kami akan dipertemukan yayasannya itu. Insya Allah akan kerjasama. Dan saya masih bikin MOU dengan MBG. Dan alhamdulillah saya juga salah satu kelompok yang insya Allah hari Senin menerima sertifikat CBIB. Cara budidaya ikan yang baik. Itu hari Senin di karantina provinsi.
1: Jadi usaha jalan, manfaat untuk masyarakat juga terasa begitu ya, Pak ya?
0: Tidak ada yang indah yang kami ingin sampaikan. Hanya ucapan terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih Pak.
2: Dari kolam-kolam yang tampak tenang ini, tersimpan proses yang tidak sederhana. Ada ketelatenan dalam menjaga kualitas air, ketepatan dalam pemberian pakan, hingga kesabaran menunggu hasil panen yang optimal. Bagi sebagian orang, beternak ikan nila mungkin terlihat mudah. Namun bagi para pelaku, ada pengetahuan dan pengalaman yang terus diasah, terutama bagi para pemula yang ingin memulai usaha ini. Lalu, bagaimana sebenarnya tata cara beternak ikan nila yang baik, khususnya bagi para pemula? Apa saja langkah awal yang perlu diperhatikan agar usaha ini bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan? Kita akan kembali ikuti wawancara Bakri Potabuga bersama Pak Yahya Ahmad, peternak ikan nila yang telah lama menekuni bidang ini.
1: Ya, baik Pak Yahya, untuk pemula, apa perbedaan utama budidaya nila dibanding lele yang perlu diketahui sejak awal, Pak?
3: Ya, kalau awalnya kamu untuk ikan nila, itu banyak juga hal yang harus kami persiapkan. Dari awalnya persiapan jaringnya, untuk juga persiapan bibitnya, sampai juga persiapan untuk pakannya. Demikian juga sama budidaya ikan lele. Itu juga tidak terlepas dari tiga hal seperti itu.
1: Ini juga informasi ini supaya pendengar ini bisa memilih usaha yang sesuai begitu ya Pak. Nah, berapa lama waktu ideal dari tebar benih sampai panen ikan nila?
3: Dengan selama ini kami budidaya yang sudah agak lumayan lamanya, di sini kami selalu melihat bahwa budidaya ikan nila itu awal panennya sampai 4 bulan dari awal tebar, terus nanti puncaknya sampai 6 bulan.
1: Kemudian pakan terbaik dan paling efisien untuk ikan nila, agar cepat besar tapi tetap hemat biaya.
3: Iya, memang untuk pakan ini memang biaya yang paling terbesar di budidaya, karena kami tidak bisa selalu mengandalkan pakan-pakan alami. Karena itu membutuhkan protein yang bagus, berarti kita harus ngambil pakan yang alternatifnya dari pabrik.
1: Untuk cara menjaga kualitas air nih Pak, bagaimana agar ikan nila tetap sehat?
3: Ya, memang untuk air itu memang sesuatu juga yang tidak bisa kami abaikan. Karena untuk budidaya itu ada tiga alternatif yang harus dijaga. Yang penting pertama kualitas bibitnya, kedua airnya, dan ketiga pakannya. Jadi yang tiga hal ini memang tidak bisa harus diabaikan.
1: Nah, untuk pemasarannya Pak, ini bagaimana cara menjual hasil panen agar mendapatkan harga yang baik? Biar apa namanya usaha tidak hanya panen tapi juga untung begitu Pak.
3: Ya, memang harga juga dia dalam waktu-waktu tertentu ada juga harga yang agak di bawah. Dengan momen-momen juga seperti bulan puasa dia pasti agak naik.
1: Menurut Bapak, bagaimana peran ikan nila dalam mendukung kebutuhan protein masyarakat melalui program BGN? Jadi usaha ini juga punya dampak sosial begitu Pak?
3: Iya, memang untuk ikan nila ini kita pasarkan sendiri ya. Ada juga yang sendiri, ada juga yang kita kirim ke luar daerah. Begitu dia Pak.
1: Oh baik ya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya bersama kami dalam Beranda Asa Cita sore ini. Pendengar, di balik keberhasilan para pembudidaya ini, tentu ada peran penting dari para penyuluh yang selalu mendampingi di lapangan. Dan saat ini saya sudah bersama Ibu Dian Amalia. Beliau merupakan penyuluh perikanan yang selama ini aktif memberikan edukasi dan juga pendampingan kepada masyarakat. Selamat sore, Ibu Dian.
4: Ya, selamat sore, Pak.
1: Baik, sebagai penyuluh yang dekat dengan masyarakat, bagi pemula atau anak muda yang ingin mulai budidaya ikan air tawar, apa langkah awal yang paling direkomendasikan agar mereka bisa memulai dengan benar, tidak ragu untuk memulai ini, Bu? Silakan, Bu.
4: Terima kasih. Menurut saya ya, saya juga ini masih belajar ya, Pak. Saya sama-sama belajar. Yang harus ditanamkan itu harus punya jiwa-jiwa mau mencoba, mau bereksperimen. Karena kalau baru pemula, membudidaya itu bukan hal yang mudah. Kita masih bereksperimen, masih meraba-raba, kan berhasil budidayanya atau tidak. Jadi kita harus banyak ilmu, banyak belajar. Kita bisa buka di internet, di buku-buku, di pelatihan online, atau berdiskusi atau berkoordinasi dengan penyuluh perikanan setempat. Karena tiap wilayah, desa maupun kelurahan itu ada pendamping penyuluh perikanan. Oh. Atau kalau misalnya kita mencari penyuluh perikanannya, bisa ke dinas perikanan setempat.
1: Ya. Oh, baik-baik ya. Apakah ada pelatihan juga atau program gratis gitu Bu yang bisa diikuti oleh pemula di bidang perikanan?
4: Iya ada Pak. Biasanya dari Kementerian Kelautan Perikanan itu Pak, ada dari pusat pelatihan kelautan perikanan. Kami punya Zoom-Zoom online, pelatihan online Pak. Jadi biasanya kalau saya sih, saya bagikan di grup komunitas pembudidaya ikan di kota. Jadi ketika ada event untuk pelatihan online, kan itu dari pusat dari Jakarta Pak, yang memberikan materinya langsung dari instruktur di balai-balai pelatihan penyuluhan perikanan, misalnya dari BPP Bitung, BPP Banyuwangi. Jadi instrukturnya memang instruktur yang handal Pak, memang sudah berkompeten. Jadi saya, kami penyuluh perikanan, bisa meneruskan link-link tersebut di grup-grup komunitas budidaya, atau misalnya tidak berkesempatan hadir di Zoom-Zoom itu, bisa langsung berkoordinasi dengan kami penyuluh perikanan. Kami bisa memberikan penyuluhan Pak, yang bagi pemula bisalah saling berkomunikasi dengan penyuluh perikanan.
1: Sepertinya ini peluang besar ya, yang sayang sekali kalau dilewatkan. Nah, apa jenis ikan air tawar yang paling mudah dibudidayakan untuk pemula ini Bu, biar tidak terlalu bersiko di awal begitu?
4: Kalau menurut saya Pak, yang lebih mudah itu ikan lele, karena ikan lele itu tahan di segala suasana, tahan di segala musim, bisa padat tebar tinggi, bisa dengan air yang hanya sedikit, jadi dia tahan banting Pak, jadi walaupun airnya sedikit dia bisa padat tebar.
1: Baik. Gimana juga cara memanfaatkan lahan sempit di rumah untuk budidaya ikan?
4: Dulu saya pernah mencoba Pak di budidaya ikan dalam ember, karena kami di perkotaan ya, saya pernah budidaya ikan di ember, tapi sekarang sudah ada yang namanya bioflok, itu budidaya di kolam terpal bundar Pak. Bisa diameter 3, diameter 4, bisa juga diameter 1,5 sesuai lahan. Tapi kalau masih pemula ya saya sarankan belajar dulu di ember.
1: Oh, di ember dulu gitu ya. Ya, kemudian apa saja peluang usaha turunan dari budidaya ikan?
4: Selain menjual ikan segar itu, bisa kita jadikan olahan diversifikasi, misalnya kita jadikan fillet ya, ikan fillet. Yeah. Terus kita bumbui jadikan crispy ya, kayak ayam Kentucky kan. Terus kita bisa jadikan abon ikan, itu bisa masuk-masuk juga di MBG. Kalau abon kan, kalau yang MBG kering ya. Bisa jadi burger ikan lele, nugget lele, bakso lele, banyak lah.
1: Nah Ibu, ini bagaimana juga peran masyarakat dalam mendukung program BGN, Badan Gizi Nasional, melalui konsumsi dan produksi ikan lokal?
4: Jadi peran masyarakat di sini sangat dibutuhkan supaya mendongkrak produksi dari nelayan ya, atau pembudidaya, karena makan ikan itu gizinya juga tidak kalah dengan makan ayam atau makan daging sapi ya Pak. Jadi ini murah, bergizi, beromega 3. Baguslah prospek ke depan ini, makan ikan itu menyehatkan untuk generasi cerdas.
1: Baik.
2: Pendengar, demikianlah rangkaian perbincangan kita dalam program Beranda Astacita hari ini. Dari kisah Pak Umar hingga pengalaman Pak Yahya Ahmad, kita dapat melihat bahwa usaha budidaya ikan, baik lele maupun nila, bukan sekedar aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi jalan menuju kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semoga apa yang telah dibagikan dapat menjadi inspirasi, khususnya bagi Anda yang ingin memulai langkah di bidang budidaya perikanan. Dengan ketekunan, pengetahuan, dan semangat yang terus dijaga, peluang untuk berkembang selalu terbuka lebar. Akhir kata, saya Azhar Yusuf, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Beranda Astacita, persembahan RRI Gorontalo.

0: 뜬지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
3: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Odolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, yang terus masih bersama kami di Perompat RRI Gorontalo. Terima kasih atas atensi Anda, dan kami informasikan untuk kumandang azan maghrib wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, muslimin dan musliman, kumandang azan maghrib wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita sudah di segmen untuk nuansa religi, dan akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Gorontalo menanti kesiapan untuk pengajian Al-Quran serta risalah maghrib pada hari ini. Sekali lagi, untuk kumandang azan maghrib wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah.

berada menanti waktu maghrib hari ini, terutama muslimin dan muslimah, kita akan mendengarkan pengajian surah ketiga dalam Quran, surah ketiga yaitu surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 193 bersama Qori'ah Fatrawati Ismail.

0: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan Risalah Maghrib bersama Usman Tahir SAG tentang ibadah haji dan persatuan umat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi segala kenikmatan hidup kepada kita. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para penerusnya hingga akhir nanti. Menjelang saat-saat melaksanakan sholat maghrib hari ini, marilah kita simak risalah maghrib dengan topik ibadah haji dan persatuan umat. Pendengar yang berbahagia, haji adalah salah satu ibadah yang sangat istimewa dalam agama Islam. Setiap tahun jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di tanah suci Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Ibadah haji bukan hanya sekedar rangkaian ritual, tetapi juga memiliki makna yang mendalam dan penting dalam membangun spirit persatuan di antara umat muslim. Salah satu tujuan disyariatkan ibadah haji, yakni sebagai ajang berkumpulnya umat Islam dalam jumlah sangat besar pada waktu yang sama, di tempat yang sama, dan melakukan hal yang sama, dengan pakaian yang sama, dan tujuan serta seruan yang sama. Yakni labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Amalan-amalan haji yang sangat agung ini mampu menyatukan segala perbedaan warna kulit, bahasa, asal negara, tingkat sosial dan lain-lain, juga mampu menyatukan semuanya dalam satu kesatuan sehingga semuanya merasa sebagai satu umat sebagaimana yang dikehendaki Allah, bukan berbagai umat seperti yang diinginkan musuh-musuh mereka. Orang yang beragama Islam adalah umat yang disatukan akidah, disatukan ibadah, yang disatukan syariat, disatukan akhlak, disatukan etika Islam dan disatukan pemahaman. Tidaklah aneh kalau Allah menanamkan kaum muslimin dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Quran surat Ali Imran ayat 110. Pendengar, salah satu yang penting yang harus kita ketahui setiap muslim tentang haji ialah bahwa ia harus sadar sebagai bagian dari umat yang besar, umat yang satu, kiblat yang sama, dan umat tauhid, yaitu umat yang menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ibadah haji adalah manifestasi terbesar persatuan umat Islam sedunia. Jutaan muslim dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan status sosial berkumpul di tanah suci Mekah dengan tujuan dan ritual yang sama. Ibadah ini meruntuhkan segala batasan duniawi dan memperkuat tali persaudaraan, ukhuwah antar umat manusia. Nilai-nilai persatuan dalam ibadah haji terwujud dalam beberapa penting antara lain. Pertama, pakaian ihram yang seragam. Semua jamaah yang mengenakan dua helai kain putih tanpa jahitan, ini menghilangkan simbol kekayaan, jabatan maupun ras, dan menegaskan bahwa semua manusia setara di mata Allah Subhanahu wa taala. Kedua, wukuf di padang Arafah. Jutaan manusia berkumpul di satu tempat pada waktu yang bersamaan untuk berdoa. Puncak ibadah ini menyatukan hati dan suara umat Islam dalam memohon ampunan. Ketiga, tawaf mengelilingi Ka'bah. Gerakan serentak mengitari Ka'bah melambangkan satu arah tujuan hidup dan kesatuan umat dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah, persamaan agama dalam akidah dalam beribadah haji menjadi pondasi yang kokoh bagi terbentuknya persatuan umat Islam. Persatuan merupakan kekayaan kaum muslimin yang sangat berharga. Lenyapnya persatuan berarti akan menjadi petaka dan kerugian bagi umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, umat Islam yang digambarkan oleh Nabi Muhammad bagaikan bangunan yang bagian-bagiannya saling menopang dan memperkuat satu sama lain. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yasuddu ba'duhu ba'dah. Orang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan antara sebagian dengan bagian yang lain. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hal ini, Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi pernah ditanya perihal dampak positif ibadah haji bagi umat Islam secara umum. Kemudian ia menjelaskan bahwa ibadah haji seharusnya menjadi momentum untuk membangun kesadaran perihal persatuan umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Ibadah haji adalah ibadah suci yang membawa persatuan di antara umat Muslim melalui kesederhanaan, interaksi sosial, kesabaran, pengorbanan, dan pengingat akan akhirat. Haji memperkuat persemangat persatuan di antara umat Muslim yang beragam dalam menghadapi tantangan dunia yang terus berkembang. Ibadah haji mengingatkan kita akan pentingnya menjaga persatuan dan saling mendukung sebagai umat Muslim. Semoga ibadah haji terus menjadi sarana yang mempererat persatuan dan kebersamaan di kalangan umat Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nasrul minallah wa fatun qorib wa basril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

Selama perkembangan agama Islam, ada banyak tokoh dan sahabat Rasulullah yang ikut berperan dalam menyebarkan agama Islam dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Beberapa tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu diantaranya adalah para Khulafaur Rasyidin. Siapa tidak kenal dengan tokoh Muslim yang satu ini? Ya, nama Ali bin Abi Thalib pastinya dikenal oleh setiap umat Islam di dunia ini, karena beliau adalah salah satu khalifah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjabat setelah beliau dan ketiga khalifah sebelumnya wafat. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Rasul yang berpengaruh bagi Islam. Ali bin Abi Thalib masih berkerabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau putra dari pamannya Abu Thalib pada saat lahir. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib bernama Haidar bin Abu Thalib yang artinya singa dari keluarga Abu Thalib. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu menyukai nama tersebut dan beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan nama Ali yang memiliki arti yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki putra atau anak laki-laki pada saat itu, maka paman Nabi Abu Thalib menyerahkan Ali bin Abi Thalib pada beliau sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Khadijah radhiyallahu untuk diasuh saat usianya 6 tahun. Ali bin Abi Thalib juga merupakan orang pertama yang masuk Islam. Sebelum sahabat-sahabat lainnya, ia mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat usianya masih kecil atau sekitar 10 tahun. Meskipun masih kecil, Ali sudah mengenal Islam dengan baik. Dan beberapa kalangan ulama menyebutnya sebagai orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu anha.

Masa remaja Ali bin Abi Thalib dihabiskan bersama Rasulullah dan menimba ilmu dalam Islam. Sejak Ali bin Abi Thalib masih muda, ia banyak melakukan hal-hal bersama Rasulullah, termasuk mengikuti perang untuk membela agama Islam. Ketika Ali bin Abi Thalib beranjak dewasa, ia dinikahkan dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, dan kemudian mereka memiliki 4 orang anak dari pernikahannya, yakni Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Selain menerima Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya, Rasul pernah menolak lamaran sahabat yang dikenal kaya dan memiliki jabatan kala itu, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Saat itu, Rasul menolak pidangan kedua sahabat tersebut. Karena malaikat Jibril datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwa Alilah yang akan menikah dengan Fatimah Az-Zahra putrinya. Menurut pendapat ulama, Ali menikah Fatimah saat usianya 18 tahun dan Fatimah berusia 14 tahun, dan mereka menikah setelah peristiwa Perang Badar.

Ali bin Abi Thalib, selain dikenal akan kebaikan sifat dan pribadinya, Ali juga dikenal pemberani. Dikisahkan ketika Rasul akan pergi berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib mengganti beliau sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di ranjangnya. Padahal saat itu kaum kafir Quraisy berniat untuk mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, banyak peperangan yang telah diikuti oleh Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, dan peperangan lainnya kecuali perang Tabuk, karena saat terjadinya perang Tabuk, Ali sedang menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kota Madinah Al-Munawwarah dari serangan musuh. Kita juga mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib berhasil menghancurkan benteng Khaybar pada perang Khaybar dan juga membunuh musuh termasuk Amr bin Abdullah pada perang Khandaq.

Setelah peristiwa terbunuhnya Khulafa Utsman bin Affan, masyarakat Arab kemudian meminta dan membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Namun, ada beberapa kalangan yang tidak menyukai hal tersebut, termasuk keluarga Utsman bin Affan dan kerabatnya, karena jika Ali memimpin, maka mereka tidak bisa hidup senang dan nyaman sebagaimana saat kepemimpinan Utsman bin Affan yang cenderung mudah dan lunak. Kepemimpinan Ali adalah layaknya kepemimpinan Umar bin Khattab yang keras dan disiplin. Ada beberapa hal yang dilakukan Ali saat masa pemerintahannya yang berlangsung selama 5 tahun, yakni dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Di antaranya, ia menghapus nepotisme yang kala itu banyak terjadi dalam lingkungan pemerintahan, mengganti pejabat atau gubernur yang berkuasa kala kepemimpinan Utsman bin Affan, dan menunjuk pejabat baru untuk menggantikannya. Menarik kembali semua tanah yang telah dihibahkan oleh Utsman bin Affan pada para keluarganya, memperkuat pengaruh Islam di daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh khalifah sebelumnya, antara lain di kawasan Persia dan Afrika Utara. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib juga terjadi kerusuhan perang saudara antara umat Muslim. Saat itu disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib berperang melawan Aisyah radhiyallahu yang dihasut oleh beberapa orang di antaranya Abdullah bin Zubair dan Talha. Perang tersebut dikenal sebagai Perang Jamal. Selain itu, perang lainnya terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib adalah Perang Siffin, di mana Ali berperang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali bin Abi Thalib wafat pada usianya menginjak 63 tahun. Dan diketahui bahwa beliau meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan anggota dari Khawarizmi atau kaum pembangkang pada tanggal 19 Ramadan. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasul yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang Muslim, tentunya kita harus mengetahui sejarahnya dan meniru kebaikan akhlak dan budi pekertinya. Semoga bermanfaat.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
4: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Udahlah sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami tuntaskan untuk program Nusantara Sore sampai di jam 7 malam ini. Insya Allah nanti di segmen untuk Nusantara Malam, Anda akan bersama Kanja Yayan ya, menemani program Nusantara Malam. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Maudo Ayu pamit dari ruang dengar Anda. Dan terakhir kami informasikan untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 19:06 waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
2: Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: الأئمه والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya Lohulondalo, Mungo Dula'a, Mungo Tato, Mungo Tilo, Mungo Tiamo. Nusantara Malam di edisi hari ini, Jumat 29 Mei 2026, kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini Anda bersama Ti Anjayayan. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Odu Olo.

0: Coba pilih Pro 4 era di Gorontalo sebagai teman Anda. Menemani suasana malam hari Anda yang tentunya lagi berkumpul bersama dengan keluarga. Ada yang masih dengan aktivitas bakar-bakar sate di malam ini juga ya. Atau bahkan ada yang lagi berkunjung silaturahim ke rumah tetangga sambil menikmati kue lebaran ya. Selamat malam semuanya. Terus juga buat yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, semoga aktivitasnya dilancarkan. Sahabat budaya Lohulondalo, untuk malam hari ini, seperti biasanya untuk segmen Pelangi Nusantara, malam hari ini ada yang spesial. Kenapa spesial? Karena ada martabak. Bukan ya, karena malam hari ini Ti Anja sudah kedatangan seorang narasumber ya, anak muda, ganteng, pintar, soleh ya. Ini sama kayak Ti Anja Yayan, 11-12 ini ya. Umurnya juga ini kayaknya tidak beda jauh ya. Mungkin Ustadz Yodi ini umurnya sekitaran 20-an, entah 23, 24, nah kalau Ti Anja kan 27 ya. Jadi tidak beda jauh sahabat budaya. Malam hari ini di Pelangi Nusantara, torang mau bercerita tentang makna ketaatan dan pengorbanan generasi muda di era modern ya. Sudah hadir ada Ustadz Yodi Putra Julkifli. Langsung saja Ti Anja yang ajak berkenalan. Halo, assalamualaikum Ustadz Yodi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat Ustadz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, Anda yang saat ini juga lagi menyaksikan siaran langsung di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo, saat ini sudah bisa lihat ya. Ini kenapa headphone-nya kebesaran atau gimana nih Ustadz Yodi? Oh iya, ketutupan sama songkok ya, sama kopi ya. Jadi dibikin kayak gitu. Wah, kayak DJ nih ya. Posisinya kayak DJ nih, kayak Ti Anja di DJ ya, di Jafar gitu ya. Kalau mau udah DJ apa nih? Di jemuran. Nantinya kami juga akan berikan kesempatan untuk Anda, sahabat budaya. Lupa, ini belum disetting ya. Ya ampun, pantesan ini nanti ada yang komplain lagi. Bagaimana Ti Anja bilang ini ada live di Facebook kok belum tak connect? Iya, karena tadi memang lagi buru-buru ya. Tapi sebelum torang ngobrol ngobrol-ngobrol di malam ini sahabat budaya, gimana kalau Ti Anja hadirkan satu lagu dulu untuk Anda semua? Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara. Ti Anja yang pilihkan untuk Anda lagu dari daerah Gorontalo, sahabat budaya. Ini ada lagu di Tato Indah, DP judul Bele Dupi. Ini dia lagunya.

0: Sahabat budaya lo hulun dalo monggo dulo monggo tato monggo tilo monggo tiambo. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, generasi muda hidup dalam berbagai kemudahan, tren dan juga tekanan sosial yang terus berubah. Media sosial itu menghadirkan standar hidup baru, pergaulan semakin bebas dan juga budaya FOMO membuat banyak anak muda takut tertinggal dari lingkungan sekitarnya. Dalam situasi seperti ini, sahabat budaya, nilai ketaatan, pengorbanan, dan juga keikhlasan seringkali dianggap sulit bahkan mulai ditinggalkan. Dengan momentum Idul Adha mengingatkan kita pada kisah luar biasa Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail tentang cinta kepada Allah, kepatuhan, serta kesediaan berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nilai-nilai ini, sahabat budaya, bukan hanya relevan pada masa lalu, tapi juga penting untuk dijadikan pegangan bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Malam hari ini, sahabat budaya, seperti yang Ti Anjayan sudah sampaikan di awal tadi ya, bahwa torang mau baca cerita tentang makna ketaatan dan juga pengorbanan generasi muda di era modern. Sudah hadir di studio ada Ustadz Yodi ya, mana tadi namanya, Ustadz Yodi Putra Zulkifli. Ustadz Yodi asalnya dari Gorontalo ya?
1: Iya, asli Gorontalo.
0: Asli Gorontalo, tepatnya di mana, daerah mana?
1: Di Kecamatan Kabila.
0: Kabila?
1: Iya.
0: Kabila kiri, kanan, tengah, lurus?
1: Kabila tengah.
0: Kabila tengah.
1: Iya.
0: Tepatnya di desa apa itu?
1: Di Kelurahan Padengo.
0: Padengo? Iya. Oh, bapakku dekat dengan Tumbihe.
1: Iya, iya.
0: Ah, jauh-jauh. Kalau di Maudo di Mootilango. Tahu Mootilango?
1: Pernah dengar.
0: Ah, pernah dengar, tapi belum pernah ke sana.
1: Belum.
0: Ah, oke. Okay. Ustadz Yodi ini sahabat budaya selaku bisa dibilang dai muda ya. Alhamdulillah. Dan untuk Anda juga yang ingin bertanya dengan narasumber di malam hari ini, Anda bisa bergabung di layanan telepon 0811-430-4040. Bisa juga di layanan WhatsApp di nomor yang sama ya, 0811-430-4040. Atau juga yang saat ini lagi, wah ini ternyata ada yang lagi nonton juga nih di Facebook Pro4 RRI Gorontalo. Bisa ramaikan tuh kolom live chat ya. Anda bisa bertanya, bisa say hello juga, kirim-kirim salam juga boleh ya, kirim kupon daging juga kalau memang masih ada boleh. Tapi tadi hari terakhir ya. Dan Ustadz, ini saya manggilnya Ustadz Yodi atau gimana nih?
1: Yodi.
0: Yodi. Ya. Kenapa nggak mau dipanggil Ustadz? Terlalu berat ya?
1: Ya, terlalu berat.
0: Oh, sama.
1: Tanggung jawabnya.
0: Tanggung jawabnya ya. Besar ya. Kalau saya bukan tanggung jawab yang besar, tapi memang badan saya yang besar ya. Iya. Nah, menurut Ustadz Yodi ataupun Ati Kakak Yodi coy. Iya, karena orang di Gorontalo kan dipanggil Tata, Kakak, Tiuti, Tinou ya. Menurut Ustadz Yodi, apakah makna dari Idul Adha saat ini masih relevan dengan generasi muda saat ini atau justru sudah mulai ditinggalkan?
1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada RRI Gorontalo, khususnya Pro4 yang telah memberikan kepada saya untuk berkesempatan menjadi narasumber pada program malam ini, yaitu Pelangi Nusantara. Berkaitan dengan topik malam ini, berhubung juga kemarin kita sudah melaksanakan perayaan Hari Raya Idul Adha. Nah, namun yang menjadi persoalan saat ini, khususnya untuk generasi muda, itu sudah tidak ada nilai-nilai yang tercermin pada generasi muda yang berkaitan dengan hakikat Idul Adha itu sendiri. Karena menurut saya makna atau hakikat dari Idul Adha itu adalah tentang pengorbanan, keikhlasan, dan kesabaran. Nah, tiga nilai ini yang menurut saya itu sudah hilang dalam diri setiap pemuda-pemudi saat ini. Kurang lebih seperti itu.
0: Baik, kita bedah satu-satu ya. Tadi Yodi sudah sempat bilang tadi bahwa yang sudah mulai ditinggalkan yaitu budaya taat, kemudian pengorbanan tadi ya, keikhlasan. Nah, kalau mereka bisa dibilang anak muda saat ini lebih suka berkorban untuk pacarnya ketimbang berkorban untuk keluarganya, bisa dibilang seperti itu ya, ataupun berkorban untuk teman-temannya, karena memang mereka saat ini lebih dominan untuk bergaul dengan teman sebaya ketimbang berkumpul dengan keluarga, bisa dibilang seperti itu ya. Tapi kalau menurut pandangan dari Yodi sendiri, apakah makna dari ketaatan yang sebenarnya dalam kehidupan anak muda di era modern saat ini?
1: Ya, ketaatan itu secara harfiah ya, yaitu berarti dia tunduk ataupun patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita kaitkan dengan di zaman modern saat ini, tantangan ketaatan itu dia banyak ya, sangat banyak.
0: Apa aja tuh?
1: Khususnya dalam hal pergaulan, tontonan, dan lain-lain yang berkaitan dengan pemuda tersebut. Nah, sehingga yang menjadi PR untuk kita saat ini adalah bagaimana caranya agar kita sebagai pemuda di zaman modern saat ini, walaupun dalam keadaan zaman yang sudah berubah, akan tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai syariat Islam, khususnya dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu.
0: Dari lingkup pertemanan Yodi sendiri, apakah bisa dilihat adakah teman-teman yang saat ini masih tetap taat dalam menjalankan perintah Allah ataupun taat kepada kedua orang tua, atau justru saat ini mereka sudah terbiasa dengan pergaulan mereka sehari-hari dalam lingkup pertemanannya Yodi ya?
1: Ya, jadi dalam lingkup pertemanan saya menilai bahwasanya untuk sekarang ini sebahagian teman-teman saya itu istilahnya ini ya, ada dua kubu.
0: Ada dua circle ya.
1: Ada yang kanan, ada yang kiri. Nah, akan tetapi itu bukan berarti saya itu menutupi silaturahmi dengan teman-teman yang kiri ini. Nah, justru tugas saya atau kita sebagai pemuda di era saat ini yaitu mengajak bagaimana caranya agar teman-teman kita yang sekiranya itu sudah melenceng dari nilai-nilai ajaran Islam, kita rangkul kembali. Bukan sebaliknya, kita misalnya menindasnya ataupun mengejeknya. Akan tetapi kita merangkulnya kembali agar kita bisa sama-sama kembali untuk menjadi pemuda atau hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Sejauh ini bagaimana respon dari teman-temannya Yodi? Apakah menerima atau justru malah menolak dan menjauh?
1: Sejujurnya untuk melihat respon teman-teman saya dengan keadaan saya yang sekarang,
0: Ya mungkin ya.
1: Sebahagian itu merasa kayak ada jarak antara mereka dengan saya, entah kenapa. Padahal kalau dari diri saya pribadi sendiri itu tidak ada istilah merasa kayak ada jarak di antara saya dengan teman-teman di luar sana. Saya pun sebagai diri saya sendiri tetap merasa saya ini seorang pemuda juga, layaknya seperti teman-teman saya juga. Tanpa menciptakan
0: batasan-batasan
1: dalam pertemanan itu sendiri.
0: Jadi sejauh ini hubungan dengan teman-teman itu sudah ada jaraknya ya.
1: Iya,
0: sebagian, tidak ya, semuanya juga.
1: Tidak semuanya.
0: Tapi kalau dengan si dia ya tidak ada jarak ya.
1: Iya.
0: Kayak judul lagu ya, jangan ada jarak di antara kita. Ini kenapa Ustadz Rehan ini tutup mata nih, kenapa? Ya, lagi orang rumah lagi dengerin juga nggak sih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lagi ya, dengerin ya. Ini perdana ya?
1: Alhamdulillah perdana.
0: Perdana.
1: Ya.
0: Sempat was-was, sempat khawatir, sempat takut, grogi atau gimana nih ketika diajak untuk ngobrol-ngobrol di Pro 4 RRI Gorontalo?
1: Sejujurnya agak grogi juga karena pengalaman perdana untuk menjadi narasumber di RRI Gorontalo ini.
0: Iya.
1: Namun itu bukan menjadi sebuah hambatan bagi saya untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya.
0: Okay. Nah, kalau tadi Yodi sudah sempat bilang ya bahwa saat ini teman-teman sudah memberi jarak ya, karena mungkin mereka dalam tanda kutip ya, mereka mungkin malu berteman dengan Yodi ataupun dengan alasan lain yang hanya mereka tahu ya. Ketika Yodi memberikan saran kepada mereka, apakah ada yang menerima atau justru ada juga yang menolak saat Yodi memberikan nasihat kepada mereka?
1: Nah, terkait hal ini berkaitan dengan dakwah juga ya. Yang mana yang seperti Nabi Muhammad SAW ajarkan bahwasanya dalam hakikat mengajak berdakwah itu adalah mengajak, bukan berarti kita itu memaksakan mereka untuk mengikuti apa yang kita jalani saat ini. Adapun cara saya dalam mengajak kebaikan kepada teman-teman sebaya saya, khususnya para pemuda di zaman saat ini, yaitu dengan menyesuaikan zaman mereka. Artinya tidak ada istilahnya kayak saya ustadz dan yang teman-teman saya ini jamaah, tidak. Akan tetapi saya tetap merasa saya sebagai sesama pemuda antara saya dengan teman-teman saya, namun saya tetap mengajak mereka dengan cara-cara yang baik yang seperti diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
0: Okay. Tapi sejauh ini Yodi juga masih tetap bergaul dengan mereka, atau bahkan juga karena generasi muda saat ini bisa dibilang mereka nyaman dengan circle mereka, ada yang hobi nongkrong, ada yang hobi main game. Nah, kalau Yodi sendiri, apakah juga pernah gabung dengan mereka ketika ada teman yang ngajak nongkrong, Yodi mari jotoran mau piba nongkrong malam minggu mau pasiar ke mana? Pernah ikut atau Yodi juga membatasi?
1: Sejujurnya untuk terkait hal-hal seperti itu, saya seperti nongkrong ataupun bermain game, itu sejujurnya saya juga ikut.
0: Ikut juga ya.
1: Akan tetapi tetap ada batasan-batasan yang mana selagi tidak melanggar atau jauh dari syariat Islam. Contohnya, kalau misalnya teman saya mengajak main game dan ketika tiba waktu sholat, maka saya menyarankan teman saya untuk istirahat sejenak agar kita sama-sama melaksanakan sholat, misalnya sholat maghrib. Dan setelah sholat maghrib baru kita lanjutkan kembali untuk bermain bersama.
0: Okay. Bergaul sih boleh ya, yang penting tahu batasan, tahu aturan, tahu adab juga. Ketika sudah masuk waktu sholat ya harus sholat ya. Nah gitu Ma Udo ya. Silahkan untuk Anda sahabat budaya Lolondalo yang ingin ngobrol-ngobrol dengan narasumber di malam ini juga, Anda bisa bergabung di layanan telepon 0821-9664. Kok malah nomor telepon Pro 1 nih? 0822-5996-8266. Keseringan bawa religi pagi nih kayaknya ya. Malah salah nomor. Takutnya yang telepon malah si Bakri yang angkat ya. Halo, jadinya religi malam gitu ya. Padahal kan Pelangi Nusantara ya, sahabat budaya. Ya ini yang lagi menyaksikan juga siaran langsung di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Silahkan yang mau nanya-nanya dengan Di Kakak Yodi, silahkan ya. Mau nanya seputar aktivitas juga boleh. Yodi, kalau boleh tahu saat ini aktivitasnya apa?
1: Untuk saat ini aktivitasnya itu dalam rangka penelitian skripsi.
0: Oh, udah kuliah?
1: Iya.
0: Di mana tuh?
1: Semester akhir.
0: Semester
1: udah,
0: akhir.
1: Ya, tinggal penyelesaian. Kemudian selain itu
0: di Gorontalo atau di luar daerah?
1: Di Gorontalo.
0: Di Gorontalo.
1: Kan ambil objek penelitiannya itu di Gorontalo.
0: Di Gorontalo. Ya. Tapi kuliahnya di luar daerah?
1: Iya, kuliahnya di luar daerah.
0: Di daerah mana?
1: Di Jakarta.
0: Jakarta, wah. Ya. Berarti ini dalam rangka penelitian balik ke Gorontalo?
1: Iya, balik ke Gorontalo dalam rangka penelitian.
0: Wah, luar biasa. Kalau begitu ambil penelitian apa nih?
1: Kebetulan jurusan kuliah saya itu tentang tarbiyah, jurusan pendidikan agama Islam.
0: Okay.
1: Jadi saya mengambil penelitian tentang strategi pembentukan self-confidence atau kepercayaan diri pada siswa.
0: Oke, baik. Nah, saya coba ini udah ada yang gabung di layanan telepon 0821-9664-8664. Halo, assalamualaikum. Iya, sayang sekali terputus, bisa dicoba lagi ya. Untuk Anda, sahabat budaya yang ingin bergabung di 0811-430-4040, juga di 0822-5996-8266. Yodi pasti pernah dengar ya istilah FOMO.
1: Iya.
0: Iya. FOMO itu yang ini ya, sepasang itu ya. Oh, bukan. Beda ya, beda. Nah, kalau melihat kondisi generasi muda di tengah budaya FOMO dan juga media sosial saat ini, kira-kira batasan-batasan apa yang perlu dilakukan oleh para generasi muda? Khususnya bagi generasi muda Islam ya. Silakan Yodi.
1: Nah, ini yang sangat disayangkan ya, khususnya terhadap pemuda-pemuda umat Islam saat ini, yang mana mereka itu cenderung ke seperti yang kalian bilang tadi, apa namanya, FOMO ya.
0: FOMO.
1: Tapi FOMO-nya itu terhadap hal-hal yang negatif. Sebenarnya bagi
0: misalnya
1: saya,
0: misalnya gimana tuh?
1: Contohnya seperti kayak, ya mungkin bisa dibilang nongkrong ya, salah satu.
0: Budaya nongkrong budaya saat nongkrong. Ini ya.
1: Dalam perspektif saya sebenarnya nongkrong itu tidak masalah. Selagi bisa kita bisa menjaga batasan.
0: Okay,
1: misalnya selagi ketika dalam tongkrongan itu, kalau sekiranya ada lawan jenis, maka kita harus memisahkan diri.
0: Okay.
1: Misalnya perempuan di sebelah kiri, terus laki-laki duduknya di sebelah kanan. Artinya tetap bisa menjaga batasan-batasan.
0: Okay.
1: Ketika saat nongkrong. Dan kemudian bisa juga menjaga batasan waktu. Karena kalau yang saya lihat saat ini fenomena tongkrongan di Gorontalo ya khususnya, itu kadang bisa sampai jam berapa ya, kurang lebih sekitar jam 2.
0: Angka kecil ya.
1: Iya, angka kecil.
0: Terus
1: jadi sebenarnya tidak masalah, yang penting ada faedahnya atau manfaat yang bisa diambil ketika kita menongkrong dengan durasi yang begitu lama.
0: Betul.
1: Kalau misalnya hanya sekedar ngobrol, cerita-cerita, atau bahkan mungkin bisa jadi menggibah ya, satu sama
0: betul.
1: Lain. Aduh, sangat disayangkan. Waktunya terbuang sia-sia dan tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan bisa jadi dan kemungkinan juga cenderung akan mendapatkan dosa juga akibat tongkrongan tersebut.
0: Okay.
1: Kurang lebih seperti itu.
0: Iya, dari nongkrong sampai tuh angka kecil ya,
1: iya.
0: Larinya tuh jadi begadang ya. Padahal begadang tuh kan dilarang sama Pak Haji Roma Irama. Begadang, jangan begadang, kalau tiada artinya. Kok jadi nyanyi ya? Ustadz Yodi tadi sudah menggambarkan sahabat budaya ya, nongkrong sih boleh ya, yang penting ada batasannya antara laki-laki dan perempuan. Nah, orang di Gorontalo itu kan identik dengan yang namanya coffee street ya, banyak tuh anak-anak muda yang nongkrong di trotoar ya. Jadi bisa dibilang perempuan di jalur trotoar, laki-lakinya tuh di dalam got. Tidak seperti itu juga ya. Wah, ini udah ada yang gabung nih. Dari Tata Nur Wahyuni Muhammad. Halo Tata Nur Wahyuni Muhammad. Tata Nur Wahyuni Muhammad ini di mana? Di rumah ya. Oke. Menurut Ustadz Yodi, bagaimana generasi muda saat ini dapat memaknai ketaatan kepada Allah di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang begitu pesat? Iya. Ini ini sambungannya ya? Atau pertanyaan kedua? Oh, pertanyaan kedua nih. Silakan Ustadz Yodi.
1: Iya, terkait generasi muda ya yang saat ini dalam dunia perkembangan teknologi dan media sosial yang begitu pesat. Menurut saya, generasi muda itu bisa memanfaatkan teknologi yang begitu pesat, yang berkembang begitu pesat saat ini, dengan cara seperti dalam hal tontonan ataupun media sosial itu, mereka bisa memanfaatkan dengan cara seperti berdakwah, khususnya dalam hal dakwah digital. Mm-hmm. Artinya, bagaimana caranya kita itu mengajak kepada orang-orang di luar sana agar semakin dekat kepada Allah melalui media sosial maupun teknologi yang ada saat ini, sehingga teknologi maupun zaman yang sudah berubah saat ini itu tidak jauh-jauh dari nilai-nilai ajaran Islam.
0: Oke, jadi mereka bebas berekspresi, mereka bebas berkarya, karena banyak tuh konten kreator justru dari anak-anak muda.
1: Iya.
0: Kemudian juga UMKM saat ini seperti itu, UMKM Coffee dan lain sebagainya justru banyak tuh dari anak muda ya. Selagi mereka bisa berkarya dengan hal-hal yang positif, ya silahkan saja, asalkan tahu batasannya.
1: Tahu batasan.
0: Oke, kemudian juga untuk penggunaan media sosial ya. Ya harus bijak menggunakan media sosial, jangan sembarangan men-share sesuatu yang memang belum tentu kebenarannya ya. Setuju ya Yodi ya?
1: Ya setuju.
0: Oke, masih pertanyaan dari Tata Nur Wahyuni Muhammad. Banyak generasi muda yang ingin sukses di dunia, namun sering merasa jauh dari nilai spiritual. Nah, bagaimana sih caranya agar bisa menyeimbangkan keduanya ini? Jadi seimbang antara dunia dan juga akhirat, ya. Bisa mengejar karir, bisa mengejar kesuksesan. Yang penting jangan lupa sholat dan lain sebagainya. Bagaimana pandangan dari Kakak Yodi?
1: Ya, jadi terkait pertanyaan tadi, bagaimana caranya kita itu khususnya sebagai pemuda itu bisa menyeimbangkan antara dunia dengan akhirat? Yaitu kita juga harus memperhatikan orang terdekat kita, pergaulan ya khususnya. Karena seperti dalam sabda Nabi SAW, seseorang itu bergantung teman duduknya.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalnya kita berteman dengan orang yang gemar bermain game, maka secara otomatis kita yang sebelumnya tidak tertarik dalam bermain game itu akan ketularan juga.
0: Oke.
1: Begitupun sebaliknya, kalau misalnya kita sering berteman dengan teman-teman yang senang bermajelisan, maka itu secara otomatis kita itu akan punya rasa ketertarikan juga. Wah, kayaknya bagus juga ya kalau misalnya saya ikut kayak dia yang sering bermajelisan. Ya walaupun awalnya hanya ikut-ikutan, akan tetapi namanya kebiasaan, khususnya kebiasaan yang baik itu perlu dipaksakan awalnya.
0: Betul.
1: Dari paksaan lama-lama menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi kebutuhan bagi kita, khususnya untuk pemuda-pemuda saat ini.
0: Kalau istilah orang Gorontalo, wawahea.
1: Iya, wawahea.
0: Iya, wawahea. Jadi kalau misalnya saya saat ini juga berteman dengan para penjual minyak wangi, saya bisa ketularan wanginya, minyak. Dan saya bisa dapat diskon ketika beli minyak wangi. Ya. Atau bisa minta gratis. Bukan begitu, Mak Udo? Mak Udo lagi ada istirahat hati. Oke, sudah di menit ke-49 dari jam 7 malam, Sobat Budaya. Kita break sejenak dulu. Tetaplah bersama kami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo. dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Aduh Allah, sahabat budaya Gorontalo, Anda masih bersama kami di Pelangi Nusantara bersama di Ustadz Yodi, sahabat budaya. Dan juga, ada Ustadz Raihan Adnan nih ya. Ikutan gabung juga ini di Facebook Perempat RRI Gorontalo. Menurut pandangan dari Kak Yodi sendiri, bagaimana cara kita agar bisa memilah pertemanan yang baik maupun yang buruk? Terus yang kedua nih, bagaimana bentuk pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail di era digital sekarang ini? Iya, silahkan Yodi.
2: Terkait bagaimana caranya kita bisa memilah ya, pertemanan mana yang baik maupun yang buruk, itu sebenarnya itu kita bisa rasakan dalam dari hati kita sendiri. Sekiranya kalau berteman dengan dia itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, maka kita harus pertahankan pertemanan tersebut. Akan tetapi jika kita berteman dengan seseorang yang membuat kita itu malah semakin jauh dari Allah, maka solusinya itu sebenarnya bukan menjauhinya, akan tetapi tugas kita itu yaitu mengajaknya, merangkul kembali agar dia bisa kembali ke jalan yang benar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana bentuk pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail di era digital saat ini, saya rasa banyak ya, tapi saya hanya akan menyampaikan beberapa hal terkait pengorbanan generasi muda saat ini. Yang pertama itu pengorbanan hawa nafsu, yaitu dengan cara menjaga dirinya itu dari zina, narkoba, dan pergaulan bebas. Kemudian pengorbanan waktu untuk senantiasa belajar ilmu-ilmu agama. Artinya dia lebih mengedepankan waktunya itu untuk hal-hal yang positif, khususnya belajar, daripada waktunya itu dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Kemudian pengorbanan kesenangan demi masa depan yang gemilang. Artinya di sini dia walaupun masih muda, akan tetapi dia itu sudah memiliki semangat belajar, berjuang, dan memperbaiki dirinya agar menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Memang betul apa yang disampaikan Yodi tadi, bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu yang baik, kalau kita biasakan, pasti akan mudah kita lakukan. Ya, terus juga sama dengan yang sudah ditanyakan Nur Wahyuni Muhammad tadi ya, bagaimana untuk bisa menyeimbangkan antara tugas di dunia dan juga tugas di bekal kita di akhirat nanti ya. Karena ketika kita memulai itu, yang paling penting itu adalah bagaimana itu bisa terus berlanjut, bagaimana kita tetap istiqomah ya. Karena yang paling berat itu istiqomah. Kalau ringan itu istirahat ya. Bener kan? Ya. Nah kira-kira menurut Ustadz Yodi sendiri, kira-kira bagaimana cara kita untuk bisa tetap istiqomah? Karena bisa dibilang saat ini di generasi muda saat ini ya, mereka tuh kadang tidak konsisten. Ya. Kira-kira bagaimana cara untuk bisa tetap konsisten untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu?
2: Ya, terkait bagaimana cara agar kita sebagai pemuda itu bisa istiqomah atau konsisten dalam kebaikan, yaitu dia harus memperhatikan ataupun mempertahankan lingkungan sekitarnya. Sekiranya lingkungan sekitarnya itu lingkungan yang positif, maka dia harus berusaha berada terus di dalam lingkungan tersebut. Karena kalau misalnya kita sudah berusaha menjadi lebih baik, namun dipengaruhi oleh lingkungan yang kurang mendukung dengan diri kita saat ini, maka otomatis keistiqomahan maupun konsistennya dalam memperbaiki dirinya itu akan berkurang. Sehingga pentingnya kita untuk menjaga lingkungan kita dalam lingkungan-lingkungan yang baik, dan menjaga lingkungan pertemanan juga. Kurang lebih seperti itu.
1: Oke. Saat ini sudah di menit ke-58 dari jam 7 malam. Gak kerasa ya, singkat banget waktunya. Padahal masih banyak nih yang pengen digali, yang pengen ditanyakan juga ke Yodi ya. Yeah. Tapi sayang sekali kita terbatas oleh waktu ya. Gimana kalau kita nambah durasinya sampai besok malam nih? Nah, kalau menurut Yodi sendiri, apakah pengorbanan itu selalu identik dengan kita harus kehilangan sesuatu dulu?
2: Kalau menurut saya, pengorbanan itu identik dengan kehilangan ya.
1: Mm-hmm.
2: Akan tetapi kehilangan di sini itu bukan berarti kehilangan sesuatu yang sangat kita dambakan. Justru dibalik hikmah dari kehilangan yang kita alami itu, bisa jadi Allah itu akan memberikan kita itu sebuah pengganti berupa sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya yang telah hilang dalam diri kita. Sehingga kalau bisa disimpulkan bahwasanya dalam pengorbanan itu sebenarnya ada hikmah yang sangat indah yang Allah sembunyikan untuk diberikan kepada kita, kurang lebih seperti itu.
1: Oke, terakhir nih ya, closing statement dari Yodi. Bisa dibilang saat ini generasi muda adalah generasi yang terjebak dalam yang namanya pergaulan bebas ya. Bagaimana cara kita untuk bisa tetap gaul dan mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan arah ataupun jauh dari yang namanya nilai-nilai agama, taat, berkorban, dan juga ikhlas? Silakan Yodi.
2: Ya, bagaimana caranya agar kita itu tetap bergaul dengan teman siapapun tanpa kehilangan arah ya? Yaitu kalau dari diri saya pribadi, kita harus memiliki satu teladan ya, yang mana teladan ini merupakan sebaik-baiknya teladan sepanjang masa, seumur hidup, yang tak tergantikan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi terlepas dari apapun kegiatan kita, lingkungan kita, pergaulan kita, selagi kita memiliki panutan yaitu Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah kita akan selalu berada di jalan yang benar, sehingga kita bisa menjadi hamba yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Oke, dan paling terakhir, harapannya untuk para generasi muda saat ini.
2: Semoga untuk pemuda-pemuda saat ini yang sedang mungkin terjebak dalam pergaulan yang kurang baik ataupun dalam lingkungan yang kurang baik, harapannya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ataupun petunjuk kepada pemuda-pemuda di luar sana melalui perantara-perantara, entah itu dari temannya sendiri maupun dari orang terdekatnya sendiri, sehingga kita semua bisa menjadi hamba-hamba yang taat dan bertakwa kepada Allah, agar kita kelak di yaumil akhir dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Yodi untuk waktunya di malam ini ya. Obrolan singkat ini semoga bisa memberi manfaat bagi yang saat ini lagi mendengarkan dan juga yang saat ini menyaksikan secara langsung di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo ya. Dan juga untuk Anda sahabat budaya Lolondalo yang sudah ikutan berkomentar tadi di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo, terima kasih. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini Tia Anjayan masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara.

Informasi untuk Anda, sahabat budaya. Informasinya Tian Jayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat di 10 kabupaten dan juga kota di Sulawesi Utara agar mewaspadai potensi cuaca ekstrim. BMKG memperkirakan cuaca ekstrim ini masih akan berlangsung hingga Ahad 29 Mei 2026 ya. Kepala Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado Dira Utama mengatakan analisis dinamika atmosfer menunjukkan sejumlah fenomena cuaca sedang aktif khususnya di wilayah Sulawesi Utara. Selain itu juga BMKG memantau keberadaan bibit siklon tropis Jangmi di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina. Menurutnya kondisi ini bisa memicu terbentuknya daerah konvergensi dan belokan angin di wilayah Sulawesi Utara yang menjadi tempat berkumpulnya uap air. BMKG memprediksi kombinasi fenomena atmosfer ini berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau juga petir serta angin kencang di sejumlah wilayah. 10 daerah yang diminta waspada itu meliputi Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, lalu Kabupaten Bolaang Mongondo, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan juga Kabupaten Kepulauan Talaut. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami, rri.co.id. Yeah.

0: Belum belum baju. Ini kacang kubat dengan pisang.
1: Borogo, iya, begitulah masyarakat setempat menyebut tanah lapang yang berada di Kelurahan Tenda, Kota Gorontalo ini. Dulu, wilayah ini disebut dengan Perkampungan Borgo atau lebih dikenal dengan istilah Borogo. Alun-alun kota ini diketahui menyimpan banyak catatan perjalanan sejarah Gorontalo sejak dulu hingga
2: saat
1: hari
2: ini. Saya sedang berada di tengah-tengah alun kota Gorontalo. Lahan seluas 1,5 hektar ini kini menjadi spot kuliner, ruang terbuka hijau, dan tempat berolahraga bagi masyarakat kota Gorontalo.
1: Menguak keberadaan alun-alun kota ini, tim RRI melakukan beberapa penelusuran.
3: Balik ke Belanda dulu. Belanda itu masuk Gorontalo awal pertamanya itu 1700-an, 1750. Dia sudah masuk daerah sini. Waktu itu tidak langsung menjajah Gorontalo, tapi bawa nama VOC gitu. Ya mau bisnis segala macam gitu. Nanti kemudian 1889 namanya Restrukbestuur, sistem pemerintahan langsung. Belanda itu dia nancapkan bendera dan kekuasaan penuh dia, semua yang disebut sebagai kerajaan Gorontalo itu tidak diakui, dihapus. Semuanya jejak-jejak pemerintahan lokal itu ditiadakan. Nah, Belanda itu memang butuh semacam lapangan seperti itu yang bikin ini. Nah, jadi kalau kita cerita zaman Belanda, kita kembali ke ada satu istilah yang ditulis di G.F. Riedel tahun 1880-an. Daerah itu namanya Burger. Tulisan Belanda Burger. B-U-R-G-R. Artinya, perkampungan orang asing. Ya, mulai dari perempatan masjid Baitur Rahim ke arah sana, itu pusatnya Belanda di situ, dan Belanda mengambil pusat tepat di rumah dinas gubernur itu. Nah, di situ ya. Nah, Belanda itu selalu di depannya itu kebiasaan mereka ada tanah lapang, ada apa alun-alun itu. Tata kota zaman dulu memang begitu, dan Belanda mengikuti alur pikir tata kota seperti itu. Namanya Burger itu. Orang Gorontalo kan susah menyebut Burger, mungkin sebut Borogo. Borogo. Nah, mungkin juga kata ini juga udah hilang dari peredaran. Tapi kita boleh cross check sama generasi tua yang masih ada.
1: Menariknya, tata letak kota pemerintahan dan perekonomian terpusat di sekitar alun-alun kota ini.
3: Borogo. Di mana? Di Borogo. Itu Borogo itu menunjuk taruna remaja. Kompleks sebagai penunjuk perkampungan orang asing, Belanda maksudnya. Jadi dia tidak menunjuk rumah dinas itu, bukan. Oh, Borogo iya, itu di situ, di mana ada lapang di situ. Ah. Ada lapang taruna remaja. Iya. Gitu. Lihat struktur, nanti kalau rumah dinas gubernur itu punya Belanda dulu itu, warisan Belanda. Terus ke sebelah sananya, mulai kantor pos, sampai ke belakang rumah-rumah apa itu militer, sebagainya, sampai rumah sakit, Rukit Ban. Sebelah sananya masih ada gedung-gedung yang sudah dimiliki oleh mungkin orang-orang Cina sekarang. Sebelah ke arah Polres Kota itu punya Belanda semua sampai di sana.
4: Berarti kalau boleh mau dibilang, kalau kita merunut dari bukti-bukti bangunan yang ada, sebenarnya memang pemodelan pemerintahan zaman dulu itu di tengah-tengahnya tanah lapang.
3: Iya, memang di tengahnya
4: ada. Kayak bahasa sekarang block plan gitu.
3: Di tengahnya ada alun-alun
4: misalnya. Iya, alun-alun.
3: Coba lah ke Jogja, kemana-mana. Ya, tengah-tengahnya ya, pasti ya, gitu ya. Kota-kota Islam, kota-kota tua dulu, lebih spesifik lagi. Rumah raja, khalifah, alun-alun, depan alun-alun ada masjid. Itu kota-kota tua. Ya. Kalau kita cari dimanapun kota-kota tua Islam seperti itu.
4: Begitu.
3: Iya.
1: Pada era Hindia Belanda, yang tinggal di kawasan ini adalah pegawai dan tentara KNIL asal Manado, Minahasa, dan Ambon. Kawasan Borogo mulai dari kompleks gedung Belelimbui SDN 46 ke arah selatan sampai di kompleks RRI Lama dan termasuk pula alun-alun kota. Sekitar tahun 1980-an, umumnya warga Gorontalo masih akrab dan mengenal kawasan alun-alun Borogo, walaupun belum diketahui pasti sejak kapan nama alun-alun Borogo berubah menjadi lapangan taruna remaja.
3: Kalau di sana perlu sholat, ya kan sholatnya di sini, gitu ya. Kemudian khalifah kalau menuju ke sana dia harus melewati alun-alun itu dan seterusnya. Alun, selalu terkait. Kalau kota-kota tua Islam, Gorontalo kan kota Islam, kota tua termasuk ya. Jadi emang di tengah itu antara rumah khalifah, rumah pimpinan dengan sebelah sana, atau paling tidak di depannya harus ada alun-alun, harus ada alun-alun. Hanya saja Belanda tidak bikin masjid itu kan,
4: nggak ada. Masjidnya justru di sini.
3: Iya, masjidnya justru dibangun di sini karena apa? Yang bangun kota ini bukan kerajaan Gorontalo dulu, justru kerajaan Gorontalo dulu membuat pusat kota di Dumini. Lalu kemudian di zaman tahun 1700-an awal ketika Raja Botutihe itu dipindahkan ke Limba. Kan orang tidak tahu di Limba itu sebelah mana, di Dumini sebelah mana. Kan kok juga nggak tahu soal itu.
4: Biasanya orang Belanda itu bikin alun-alun atas dasar apa ya? Apakah harus mengumpulkan orang-orang pribumi di satu titik biar gampang mengkoordinir atau?
3: Termasuk itu. Kita ingat peristiwa Apris ya. Apres di Sulawesi Selatan, itu Westerlin habisin orang di lapangan kerbosi.
4: Oh iya,
3: iya kan? Jadi mereka punya kepentingan di situ, ada apel apa mereka selalu.
4: Jadi itulah kenapa juga sangat diuntungkan Panani ya, ketika ada alun-alun ini mengerahkan massa pada saat menduduki kantor pos juga gampang ya.
3: Strategi perang dari alun-alun dari taruna remaja itu memang sudah historik seperti itu. Ya, lalu kemudian diam-diam. Saya tahun 70-an sudah main ke situ dan itu sudah ada taruna remaja. Memang tempatnya dulu upacara-upacara gitu. Hanya dipakai buat upacara-upacara.
1: Keberadaan lapangan taruna remaja hari ini atau yang dulu dikenal dengan alun-alun Borogo memiliki manfaat dan fungsi yang luar biasa bagi masyarakat di sekitar.
5: Dulu memang ibu waktu masuk bajual di sini, awal-awal bajual di sini begini model lo tahu
0: tidak
5: ini?
0: Di mulu.
5: Oh di dalam.
0: Di pas di pagar lo ini. Ini di tiang segi.
5: Baru.
0: Dulu menurun bajual begini masih. Ini kacang kupas dengan pisang. Baru so ganti dengan jual kopi. Masuk lanjut supaya jual beli.
5: Berarti dulu lapangan ini bo tanah semua begini.
0: Tanah belum ada. Saya duluan buka sini. Yang duluan sekali saya mau jual sini. Gua jual es cendol.
1: Geliat pembangunan satu persatu di lokasi lapangan taruna remaja ini mulai bermunculan. Pada tahun 1987, oleh Wali Kota Gorontalo kelima, Bapak Dutrandus Ahmad Najamuddin, dibangunlah Monumen Nani Wartabone. Kemudian, hadirnya ruang terbuka hijau menjadi spot tersendiri bagi warga untuk menikmati alam terbuka di area perkotaan. Renovasi kawasan Monumen Nani Wartabone berlangsung seiring dipugarnya pula kawasan lapangan taruna remaja oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota Gorontalo pada tahun 2017. Lewat hibah TNI Angkatan Darat melalui Jenderal Mulyono, selaku Kepala Staf Angkatan Darat saat itu, turut memberikan 2 buah kendaraan perang milik TNI Angkatan Darat untuk mempercantik dan menambah nilai historis dari kawasan Monumen Tilongolo Nani Wartabone.
3: Lalu tinggal bangunan-bangunan ini, yang saya lihat itu lukisan rumah sakit yang ada di situ, rumah sakit tentara. Oh itu jangan itu jangan dirobak juga ya, jangan dirobak. Kemudian yang di sana logistik punya bekang tentara.
4: Sudutnya
3: ya. Rumah-rumah seperti kecuali Sarode itu yang sudah dirobak, itu masih asli seperti itu. Bioskop ideal. Ya, sudah ada perubahan dikit sampai di sini. Ini murni namanya Kapitol. Capitol.
4: Tempat apa waktu dulu itu,
3: Pak? Oh, bioskop.
4: Oh, gitu.
3: Bioskop Capitol. Itu rumah di sini itu namanya guest house memang dari dulu. Rumah dinas wali kota.
4: Oh,
3: itu.
4: Yang guest house.
3: Okay. Iya, itu memang tamu-tamu. Emang dari dulu begitu.
4: Berarti begitu ramai ya sebenarnya dulu ini ya, titiknya alun-alun lapangan Taruna.
3: Belanda cermat mendesain kota.
1: Alun-alun Borogo atau Lapangan Taruna Remaja begitu banyak menyimpan cerita yang hampir terlupakan oleh kita. Saksi sejarah perjuangan kemerdekaan Nani Wartabone di tahun 1942 lalu pernah menjadi tempat diteriakannya pekik orasi Soekarno. Dan hari ini alun-alun Borgo, Borogo atau Taruna Remaja bersolek mempercantik diri, melengkapi kebutuhan masyarakat akan wisata kuliner dan hiburan warga.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Lohulondalo, monggo dula amonggo tato monggo tilo monggo tiamo. Masih dengan informasi yang dianjain kutip dari laman rri.co.id, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus memperkuat pelestarian bahasa daerah melalui bantuan pemerintah tahun 2026. Program itu mendukung komunitas dan individu pelestari bahasa daerah. Program bantuan ini jadi bagian semangat Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional 2026. Pemerintah menginginkan masyarakat berperan penting menjaga bahasa ibu ini tetap hidup. Kepala Badan Bahasa Hafiz Muksin mengatakan, bantuan ini diberikan kepada komunitas dan juga pegiat bahasa daerah. Penerima bantuan berasal dari berbagai komunitas dan pegiat budaya daerah. Mereka ini mengembangkan program pelestarian bahasa berbasis masyarakat. Salah satu praktik baik datang dari Rustani Simanjuntak yang memanfaatkan bantuan pemerintah untuk mengembangkan pembelajaran dan promosi aksara Batak. Ia menyiapkan alat peraga dan juga buku pembelajaran aksara tradisional. Rustani juga mengembangkan tutorial belajar aksara Batak bagi generasi muda. Program ini, sahabat budaya, mengenalkan komponen dasar surat Batak kepada masyarakat yang ada di sana. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

Tahukah Anda, dalam arsip resmi FIFA World Cup di tahun 1938, bahwa Indonesia pernah masuk panggung tertinggi sepak bola dunia, Piala Dunia FIFA? Kisah bersejarah itu terjadi pada tahun 1938 saat turnamen digelar di Prancis. Kala itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan mencatatkan sejarah sebagai wakil Asia pertama yang tampil di ajang bergengsi tersebut. Bahkan mendahului negara-negara besar Asia lainnya. Perjalanan menuju putaran final pun terbilang unik. Tanpa harus bertanding di babak kualifikasi, Hindia Belanda otomatis melaju setelah Jepang mengundurkan diri. Sebuah tiket langka yang mengantar mereka langsung ke panggung dunia. Namun, di babak gugur, tantangan berat langsung menghadang. Berhadapan dengan tim kuat Hungaria, Hindia Belanda harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 6-0. Meski begitu, keikutsertaan ini tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Hingga saat ini, momen tersebut masih menjadi satu-satunya penampilan Indonesia di Piala Dunia. Namun harapan tidak pernah padam. Dengan perkembangan timnas yang terus menunjukkan kemajuan, bukan tak mungkin sejarah ini akan terulang.

0: Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga. Siapkan pasang
1: telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasungseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final, bisa mengikuti melalui Radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sahabat budaya, luhulun dalo mengudulo mengutato menguti lo menguti ambo. Saat ini ada nggak sih yang lagi pada ngumpul-ngumpul sambil bakar-bakar sate? Ada ya, karena hari ini kan hari terakhir tuh penyembelihan hewan kurban, sahabat budaya. Atau buat yang masih punya sisa-sisa daging kurban yang belum sempat diolah, ya mending ajak teman, ajak keluarga untuk ngumpul-ngumpul silaturahmi sambil bakar-bakar sate, bertukar cerita ya. Bisa juga nih, sahabat budaya. Nah, ngomong-ngomong soal sate, ini Ti Anjayan punya tips bagaimana membakar sate bebas kanker ala Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ya. Sahabat budaya, Menteri Budi menjelaskan pada saat sate dibakar itu ada bagian yang hitam gosong dan secara kimia itu mirip dengan karsinogen yang ada pada asap rokok. Menkes Budi ini menyebutkan bagian yang gosong itu terdapat HCA dan PAH, dua senyawa kimia berbahaya yang bersifat karsinogenik. Karsinogenik ini merupakan pemicu kanker yang terbentuk secara alami saat daging atau ikan dimasak pada suhu tinggi. Menteri Kesehatan mengakui bagian daging yang gosong ini merupakan daging yang lezat, sahabat budaya, tapi justru beresiko ya. Dan sahabat budaya Lulun Dalo, tips dari Menteri Kesehatan ini, ya ini daging diberi bumbu kuning ya, seperti kunyit ataupun serai, karena ini bisa mengurangi, dan sudah terbukti loh sahabat budaya ya, bisa mengurangi karsinogen hingga 90%. Dan selanjutnya adalah menggunakan teknik pre-cook ya, yaitu rebus dulu dagingnya, kemudian dibakar sebentar. Dan sahabat budaya Lulun Dalo, direbus sebentar lalu dipanggang sebentar ini adalah proses untuk sekadar mendapatkan aromanya ya. Kemudian bagian putih yang namanya lemak tadi itu jangan dibakar ya, karena cepat gosong dan jadi karsinogenik. Sajian makanan dari daging pada Idul Adha memang diakui lezat, tapi ada bahaya yang mengintai jika tidak dikontrol. Oleh karena itu, sahabat budaya, Menteri Kesehatan Budi mengingatkan masyarakat harus cerdas dalam mengontrol porsi dan cara memasak daging agar tetap sehat, sahabat budaya. Sudah di menit ke-54 dari jam 8 malam, Ti Anjam masih akan hadirkan lagu-lagu terbaik Nusantara untuk Anda. Berikutnya Ti Anja akan hadirkan Alan Darmawan, kini kembali hadir dengan single terbarunya ya. Seperti apa lagunya sahabat budaya, karena ini baru 3 jam yang lalu diunggah di YouTube ya. DP judul ini Sambunyi Kuku. Wah, pasti penasaran dong seperti apa lagunya. Mari Jo, torang mubadengar sama-sama.

0: Datangnya hujan terkadang sulit diperkirakan, terutama saat pergantian musim atau pancaroba. Peralihan antara musim kemarau ke musim penghujan umumnya ditandai dengan perubahan cuaca tiba-tiba dan angin kencang. Kondisi ini bisa berdampak pada sistem imun tubuh kita. Ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan di musim hujan yang bisa kita lakukan. Pertama, tetap aktif bergerak. Derasnya hujan dan basahnya jalanan bukan penghalang bagi kita untuk tetap aktif bergerak. Olahraga rutin termasuk salah satu cara sederhana untuk meningkatkan sistem imun. Kedua, rajin mencuci tangan. Gosok tangan kita dengan sabun, lalu bilas secara menyeluruh, dan keringkan tangan dengan handuk atau tisu. Apabila tidak tersedia sabun dan air, gunakanlah pembersih tangan yang mengandung 60% larutan alkohol yang efektif mematikan virus, bakteri, dan kuman. Ketiga, segera lepas pakaian basah. Pakaian yang basah setelah kehujanan dapat menurunkan suhu tubuh. Kondisi inilah yang bisa meningkatkan risiko kita terinfeksi virus atau bakteri. Melepaskan pakaian basah juga membantu mencegah ruam dan iritasi kulit. Kondisi ini disebabkan pertumbuhan bakteri dan jamur yang mudah terjadi dalam kondisi lembab. Itulah beberapa tips menjaga kesehatan tubuh di musim hujan.
1: Cuaca yang tidak menentu dapat memicu berbagai penyakit seperti flu, demam, hingga infeksi saluran pernapasan. Perubahan suhu ekstrim membuat tubuh lebih rentan. Jaga daya tahan tubuh dengan makan bergizi, cukup minum air, dan istirahat yang cukup. Gunakan payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar. Tetap waspada, jaga kesehatan di tengah perubahan cuaca.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat budaya Lohulun Dalo Mongo Dula Amongo Tato Mongo Tilo Mongo Tiamo, kami ajak Anda untuk mendengarkan drama legenda dengan judul Bujang Kurap, produksi RRI Palembang.
1: Kisah legenda dari RRI Palembang untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bujang Kurap. Di Sumatera Selatan, banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
2: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai Bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
3: Kemanakah murid harus menuju, guru?
2: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak, kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
3: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
1: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bujang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah legenda atau cerita rakyat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Bujang Kurap pernah benar-benar ada dan hidup mengembara di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Keyakinan tentang hal tersebut didukung dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang berupa fisik maupun non-fisik.
3: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
2: Bujang, melangkahlah kau wahai Bujang ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
3: Baiklah guru, titahmu aku laksanakan.
1: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
4: Ya ampun, lihat Pak, ada seorang pemuda. Tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit.
5: Iya Bu, mana bau lagi. Bapak takut kamu tertular penyakitnya. Jangan dekat-dekat.
3: Maaf, saya mau tanya, apa nama kampung ini ya?
5: Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini. Kami tidak sudi kau dekati.
4: Iya, nanti kulit kami yang cantik ini akan tertular dengan penyakitmu.
5: Ayo Bu, kita tinggalkan dia. Nanti kita bisa tertular.
4: Ayo, ayo Pak.
3: Orang-orang kampung ini tidak mau aku dekati. Apa karena melihat fisikku yang begitu jelek, buruk dan bau? Mereka takut aku menyebarkan penyakit. Padahal aku datang ingin membantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.
1: Sepanjang hidupnya yang nomaden, Bujang Kurap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas. Mulai dari Napalicin, Muara Kulon, Muara Kuis, Pulau Kida, dan Dusun Pau, ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya, baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa, seperti menumpas penyamun.
6: Hai Bujang, kau sebaiknya istirahat. Dari pagi tadi kau terus bekerja membantu warga.
3: Iya Wak, biarlah. Pekerjaanku belum selesai.
6: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
7: Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Ada rampok!
3: Ada apa itu, Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
6: Suaranya berasal dari ujung lembah. Pasti ada sesuatu.
3: Aku harus melihatnya, Wak. Bujang pamit dulu ya, Wak.
6: Hati-hati, Bujang.
8: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami.
7: Tolong, jangan ambil hartaku.
3: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
8: Ada yang sok jagoan. Mau jadi pahlawan kesiangan. Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat.
3: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau.
8: Hiat, terimalah ini barangku. Hiat.
3: Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
8: Lawan aku kalau bisa. Hiat.
3: Ya, dan inilah serangan pamungkasku.
8: Hiat. Badanku terasa lumpuh dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ampunkan aku wahai bujang yang satria.
3: Kalian semua aku ampuni. Tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
8: Kami semua sadar. Maafkan kami, bujang. Kami tidak akan merampok lagi.
3: Bagus. Sekarang, pergilah kalian dari sini.
4: Kami berterima kasih, Bujang. Maafkan kelakuan kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata, kau sakti dan sudah menolong kami.
9: Tak usah berlebih-lebihan, Bu. Mari, sini, Bu.
3: Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
1: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu, sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut. Sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan

0: Bujang Kura pun pergi dari pesta perayaan tersebut, lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sebatang kara yang menyambut Bujang Kurap dengan ramahnya. Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
1: Maafkan saya, Nek. Boleh saya tinggal di sini untuk semalam?
2: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot. Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
1: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
2: Ayo, silakan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
1: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
0: Merasa berterima kasih, Bujang Kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang Kurap mengucapkan terima kasih lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
3: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tau, kami tak sudi menerimamu.
4: Ya, jauhlah kau dari wilayah sini, karena kau tak layak berada di dekat kami.
5: Usir dia.
0: Ternyata kali ini, Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
6: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka aku akan pergi meninggalkan desa ini hari ini juga.
0: Mendengar tantangan tersebut, semua orang pun mencemoohnya. Semua laki-laki yang hadir di pesta tersebut, termasuk petinggi desa, turun tangan untuk menjawab tantangan Bujang Kurap.
4: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
3: Hai kau, mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya ya?
7: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku.
8: Kenapa susah benar mencabutnya?
0: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kurap pun turun tangan.
6: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
0: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah, sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
3: Dia bisa
0: namun
3: mencabut,
0: saat
3: ya?
0: 7 lidi tersebut dicabut, air mata air yang deras itu muncul dari permukaan ya, tanah. Air memanjiri desa gimana tanpa ini? Henti, kita menenggelamkan penduduk desa gimana? Dan segala harta benda mereka. Mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau. Hanya sang nenek satu-satunya penduduk desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagar Remayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayu atau

0: besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ula Lebar di kaki Bukit Sulam yang sekarang berada di kota Lubuk Linggau. Desa Ula Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujang Kurap pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya. Mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya di Ula Lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap, di mana 3 kuburan selain milik Bujang Kurap dipercaya sebagai milik pengikut Bujang Kurap semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujang Kurap. Namun, tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujang Kurap mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujang Kurap sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya. Sampai di sini kisah legenda kali ini tentang kisah Bujang Kurap dari kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dan Muratara. Konsep cerita oleh Ahmad Ridho Nugraha. Naskah Wakdola. Narasi Lydia. Teknik dan montase Nasarudin. Editing Ahmad Joni Arla. Sutradara Tri Ivani. Dimainkan oleh Teater Wonggrot dan Teater Angkasa RRI Palembang.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Lohulun Dalo Mungo Dulo Amungo Tato Mungo Tilo Mungo Tiamo, terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Saat ini sudah jam 9 malam lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Anda masih bersama di Anjayan Sahabat Budaya, torang seada di Musik Ragam Nusantara. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Dan selamat menikmati suguhan program-program dari kami dan juga deretan lagu-lagu terbaik yang sudah dianjain siapkan untuk Anda. Sahabat budaya Lohulun Dalo, perayaan Hari Raya Idul Adha identik dengan konsumsi berbagai hidangan berbahan dasar daging dalam jumlah melimpah. Masyarakat biasanya menikmati olahan daging sapi, kambing, maupun domba bersama dengan keluarga selama momen perayaan berlangsung. Konsumsi hidangan daging berlebihan saat Idul Adha ini memang sih ya berisiko memicu kekambuhan penyakit asam urat. Kondisi ini terutama mengancam masyarakat yang memiliki riwayat gangguan asam urat atau kadar purin tinggi, sahabat budaya. Daging sapi dan juga daging domba ini termasuk makanan dengan kandungan purin yang cukup tinggi bagi tubuh manusia. Kandungan purin ini berlebih dapat meningkatkan kadar asam urat sehingga bisa memicu nyeri sendi dan peradangan mendadak, sahabat budaya. Penyakit asam urat muncul akibat tingginya kadar purin yang masuk ke dalam tubuh secara berlebihan. Saat kambuh, pengidap itu biasanya merasakan nyeri hebat sehingga aktivitas harian jadi terganggu, bahkan tidak nyaman, sahabat budaya. Gejala asam urat yang kambuh umumnya berupa nyeri sendi intens pada bagian tubuh tertentu secara mendadak. Selain jempol kaki, rasa nyeri juga ini dapat menyerang bagian persendian lainnya dalam waktu yang cukup lama. Kondisi asam urat kambuh ini juga dapat menyebabkan sendi mengalami pembengkakan, kemerahan, bahkan juga terasa lebih hangat, sahabat budaya. Dalam beberapa kasus, bahkan pengidap ini mengalami keterbatasan gerak sehingga kesulitan menjalankan aktivitas secara normal setiap harinya. Nah, untuk bisa mencegah kekambuhan asam urat, masyarakat ini disarankan membatasi konsumsi daging merah selama perayaan Idul Adha berlangsung. Pilihan sumber protein rendah purin seperti ayam atau ikan ini jadi alternatif yang lebih aman untuk dikonsumsi. Selain membatasi konsumsi daging merah, masyarakat juga ini dianjurkan untuk memilih potongan daging dengan kandungan lemak yang lebih rendah. Lemak jenuh dalam daging diketahui dapat mempengaruhi metabolisme asam urat sehingga memicu gangguan kesehatan tertentu. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami, rri.co.id.

0: Udah-udah, Del, beli air es tuh. Pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih, Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu, Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Semoga malam ini gak ada yang galau ya dengan lagu yang Tianjay yang hadirkan tadi, Sahabat Budaya. Ada lagu lawas dari Ella Sembilu yang sudah mengantarkan kebersamaan kita di jam 9 malam lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah. Masih terus lanjut kebersamaan kita di segmen Musik Ragam Nusantara, Sahabat Budaya. Tianjay yang juga masih punya beberapa informasi untuk Anda. Sahabat Budaya, bulimia nervosa merupakan gangguan makan serius yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan juga mental seseorang. Menurut Mayo Clinic dan National Eating Disorder Association, bulimia ditandai dengan kebiasaan makan berlebihan dalam waktu singkat yang kemudian diikuti usaha mengeluarkan kembali makanan karena takut mengalami kenaikan berat badan, Sahabat Budaya. Emang ada ya orang seperti itu? Nah, penderita bulimia ini biasanya melakukan berbagai cara seperti muntah dengan sengaja, kemudian juga puasa berlebihan, olahraga ekstrim, atau menggunakan obat pencahar. Gangguan ini sering dipicu tekanan psikologis, stres, kemudian juga rendah diri, depresi, hingga tuntutan agar bisa memiliki bentuk tubuh ideal, Sahabat Budaya. Menurut referensi kesehatan dari Mayo Clinic, bulimia ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti dehidrasi, kerusakan lambung, bisa juga gangguan jantung hingga masalah kesehatan mental yang berat jika tidak segera ditangani. Gangguan makan ini juga pernah dialami sejumlah tokoh terkenal dunia. Salah satu yang paling dikenal adalah Diana. Dalam berbagai wawancara dalam buku biografi Kerajaan Inggris, Lady Diana ini mengaku mengalami bulimia akibat tekanan kehidupan kerajaan dan konflik emosional yang pernah dialaminya ya. Bahkan ada beberapa selebritas dunia lain juga yang pernah berbicara terbuka mengenai pengalaman mereka menghadapi bulimia. Ada Demi Lovato, kemudian ada Elton John, ada Jane Fonda, ada Paula Abdul, Yayan Jafar. Yayan Jafar bukan selebritas dunia loh, Sahabat Budaya. Nah, mereka ini menyebutkan tekanan industri hiburan dan tuntutan penampilan ini jadi faktor yang memperburuk kondisi mental mereka, Sahabat Budaya. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Ada banyak misteri dalam dunia kedokteran. Namun salah satu perilaku manusia yang telah diamati selama bertahun-tahun namun kurang dipahami adalah menguap. Jika Anda sangat dekat dengan seseorang secara emosional atau semakin dekat seseorang dengan orang yang menguap, maka semakin besar pula kemungkinan seseorang untuk menguap juga. Tahukah Anda? Dikutip dari mikelevenclinic.org, hal ini biasa terjadi dan biasanya tidak berbahaya. Namun jika terjadi peningkatan frekuensi menguap yang tidak dapat dijelaskan atau kurang tidur atau beberapa penyebab lain, maka menguap bisa menjadi gejala sesuatu penyakit. Masalah medis paling umum yang berhubungan dengan peningkatan frekuensi menguap adalah kurang tidur, insomnia, sleep apnea, narkolepsi, dan banyak obat yang menyebabkan kantuk. Penyakit medis lain yang menyebabkan menguap antara lain pendarahan di sekitar jantung, tumor otak, multiple sclerosis, stroke, dan bahkan serangan jantung.
1: Mas, asapnya nih ke anak.
2: Cuma bentar.
1: Asap rokok itu berbahaya bukan cuma buat kamu, tapi bagi orang lain juga.
2: Iya, iya.
1: Kalau sayang keluarga, coba dong berhenti ngerokoknya. Ah, gimana sih?
2: Iya, aku mau coba.
3: Berhenti merokok adalah langkah besar menuju hidup yang lebih sehat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI, siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Imajinasimu menyala.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lolondalo, saya tuntaskan kebersamaan untuk segmen musik ragam Nusantara di malam ini. Dan di jam 10 malam nanti seperti biasanya kami akan hadirkan apresiasi budaya lokal ke ruang dengar Anda malam hari ini dengan tema Buruda. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara.

0: angu. E angu. Malo toi nutamola. Wau malo limo motao. Lopo piduduto. Lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti Tumbilo Tohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Tunggu lau tu mulo ito ea. Tunggu lau tak tunggu ea. Molo ni odu pilo mulo, toli kukotia. Uang mani mulo to. Tuang lo ito mulo ito ea. Ito ea, ma ito mulo ito mulo ana.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya lolong dalam monggo dula monggo tato monggo tilo monggo tiamo pukul 23 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan deretan lagu-lagu terbaik Nusantara. Kami rangkum dalam pesona musik Nusantara Malam.
1: Saatnya Anda mendengarkan pesona musik Nusantara Malam.

Inspirasi. Manisnya permen masih terasa di lidah. Seorang lelaki tua terbaring lemah di sebuah rumah sakit. Seorang pemuda datang menengoknya setiap hari dan menghabiskan waktu berjam-jam bersama lelaki tua itu. Pemuda itu menyuapinya, membersihkan badannya, dan membimbingnya berjalan-jalan di taman, lalu membantunya kembali berbaring. Pemuda itu baru pergi setelah merasa bila lelaki tua itu sudah bisa ditinggal. Suatu ketika, perawat yang datang memberi obat dan memeriksa kondisi orang tua itu berkata, "Bapak punya anak yang berbakti. Setiap hari ia datang untuk mengurus Bapak. Sungguh beruntungnya, Bapak ya." Lelaki tua itu memandang perawat itu sejenak, lalu memejamkan kedua matanya. Dengan nada sedih, lelaki tua itu berkata, "Saya berangan-angan. Seandainya ia adalah salah seorang anak saya. Ia adalah anak yatim yang tinggal di lingkungan tempat tinggal kami. Dulu, saya

rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatan. Saya pun pernah bertanya padanya, "Mengapa engkau menyusahkan diri untuk mengurus kami?" Sambil tersenyum, anak itu menjawab, "Manisnya permen masih terasa di mulut saya, Pak." Pendengar, orang yang baik hatinya pasti akan mendapatkan imbalan yang baik pula dari Sang Pencipta. Maka, jangan memikirkan untung rugi ketika mempunyai kesempatan untuk membantu orang yang perlu bantuan. Lakukan saja perbuatan baik secara spontan, dengan hati yang tulus dan ikhlas, karena hukum Tuhan tidak pernah salah. Apa yang kita tanam pasti akan kembali kepada kita pula, bahkan berkelimpahan. Salam Pro 1.

Suatu hari, seorang anak kecil berulang tahun. Sang ibu ingin memberi hadiah ulang tahun, sekaligus juga ingin mengajarinya tentang prinsip hidup yang berguna untuk masa depannya. Ibunya sudah mempersiapkan sebuah toples yang separuhnya terisi permen. Mulut toples itu tidak besar dan hanya cukup untuk tangan kecil anaknya. Maka sang ibu pun memanggil anaknya dan berkata, "Nak, permen dalam toples ini adalah hadiah ulang tahunmu. Tetapi kamu hanya boleh mengambilnya satu kali sehari dengan cara memasukkan tanganmu ke dalamnya. Setelah itu, ibu akan menutup toplesnya dan menyimpannya untuk kamu lakukan lagi di esok hari." Maka si anak kecil itu pun segera memasukkan tangannya ke dalam toples dan berusaha meraup sebanyak mungkin permen dalam genggamannya. Sayangnya, dia tidak berhasil menarik keluar tangannya yang penuh oleh permen di dalam genggamannya. Setelah berkali-kali mencoba dan tidak berhasil menarik tangannya, dengan wajah memelas dan putus asa, dia memandang kepada ibunya. "Semua permen itu adalah milikmu, Nak. Cobalah untuk mengambilnya sedikit demi sedikit, dan cukupkanlah dirimu hari ini dengan hal itu." Anak itu mengikuti nasihat ibunya dan berhasil mengambil satu atau dua permen untuknya di hari itu. Pesan moral dari cerita ini adalah keserakahan tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Tuhan selalu memperhatikan segala jerih payahmu. Bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki.

Ada seorang penjual mentega tua yang sering barter satu pon mentega untuk satu pon roti kepada seorang pedagang. Setelah bertahun-tahun melakukan jual-beli, suatu saat si pedagang roti memutuskan untuk mengukur berat menteganya. Apakah tepat satu pon? Pedagang roti tersebut marah karena ternyata jumlah menteganya kurang. Lalu melaporkan hal ini ke pengadilan. Si penjual mentega dicecar pertanyaan tentang bagaimana si penjual mentega mengukur berat satu pon. Penjual mentega menjawab, "Aku memang tidak memiliki timbangan angka, tapi memiliki timbangan konvensional." Hakim bertanya, "Lalu bagaimana caranya kau tahu itu satu pon?" Penjual mentega menjawab, "Aku selalu memberikan satu pon mentega dengan mencocokkan satu pon roti yang diberikan pedagang roti menggunakan timbanganku." Kepercayaan adalah hal yang sangat sulit didapatkan. Contoh sempurna tentang bagaimana kita harus jujur dalam bekerja. Jika kita ingin orang lain jujur kepada kita, maka kita harus menjadi orang yang jujur pula. Menanam keburukan seperti pedagang roti hanya akan membuat kita rugi sendiri, cepat atau lambat. Bayangkan, ia sampai memanggil polisi dan hakim, tapi ternyata ia sendiri biang keroknya sejak awal.

Sahabat budaya Lohulun Dalo Mungu Dula Amungu Tato Mungu Tilo Mungu Tiamo. Saat ini sudah jam 11 malam lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah. Sayang sekali kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di hari ini harus tuntas sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saja informasi yang sudah saya bagi tadi bisa bermanfaat dan juga bisa memperbaharui informasi untuk Anda di hari ini. Insyaallah itopoli modunggaya uwatiati anjayayan mohindupo. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, sampai jumpa. Salam budaya. Odu Olo.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Jumat 29 Mei 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yayan Jafar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mengutak tua mengudula di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo mengudara melalui frekuensi FM 95,1, 95,9 MHz dan AM 1008 kHz. Di edisi hari ini, Sabtu tanggal 31 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Budaya Gorontalo.
1: Selamat pagi sahabat budaya Mogotato Mongodula di pagi hari ini di edisi Sabtu tanggal 31 Mei 2026. Semoga pagi ini Mogotato Mongodula saya sehat tanpa kurang satu apapun juga. Untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part 1, sahabat budaya Mogotato Mongodula yang akan temani sahabat budaya semuanya sampai di jam 10 pagi. Semoga kebahagiaan akan terus bersama kita dan kita selalu merasa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan mulai pagi ini dan seterusnya. Seperti biasa, Mogotato Mongodula sembari kita menanti akan sama-sama di religi pagi untuk edisi hari ini. Kita akan sama-sama dengan mendengarkan pengajian Al-Quran.

Baik, sahabat budaya, Mongo Tato, Mongo Dulaat. Terima kasih pagi ini sudah bersama kami dan kita saat ini akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo sembari menanti akan sama-sama di Religi Pagi.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya. Pagi ini kita kembali lagi bersama-sama di Religi Pagi untuk edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 31 Mei 2026. Dan untuk topik pagi hari ini, sahabat budaya dan juga pendengar, kita sama-sama di Akidah dan Tauhid. Untuk hari ini di 13 Zulhijjah 1447 Hijriah, sahabat budaya mengutuk atau mengodula'am, nantinya bisa mengirimkan pertanyaan melalui YouTube RRI Gorontalo dan juga melalui WA di 0821-9664-8664 dan juga bisa melalui telepon. Semoga pagi ini semuanya sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun juga, dan bahagia selalu. Dan kami nantinya akan membuka di line telepon. Dan juga pagi ini kita sapa dulu narasumber yang sudah bersama kita pagi hari ini. Kita sudah bersama dengan Al Ustadz Kiai Haji Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LCMH. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Bahmid. Iya, Ustadz Bahmid sudah standby. Assalamualaikum. Ya, kita menunggu Ustadz Bahmid bersama kita pagi hari ini dan juga Ustadz yang lainnya yang akan bergabung di Religi Pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Bahmid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa kabar Bu Pani?
0: Iya, minal aidin wal faizin. Masya Allah. Berkurban sudah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sudah makan daging ya Bu Pani ya.
0: Bagaimana Ustadz?
1: Sudah makan daging kurban.
0: Alhamdulillah. Masih ada daging Ustadz? Masya Allah. Ustadz, pagi ini kita dengan topik akidah dan tauhid ya. Silakan Ustadz untuk membuka kebersamaan ya kita pagi hari ini di Religi Pagi. Kedua lo Ustadz.
1: Baik para pendengar, para pemirsa sekalian, kita buka acara kita. Insyaallah dapat memberikan hujukan di hati kita, bisa menghilangkan gundah-gulangan di hati kita, menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang insyaallah lebih bahagia, lebih tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih semangat dalam mengejar akhirat.
0: Amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Halimah.
0: Ibu Halimah, di mana Ibu Halimah?
1: Telaga Biru.
0: Di Telaga Biru. Silakan Ibu Halimah, pertanyaannya.
1: Nah, seorang ibu, dia ini rentenir. Iya. Kemudian naik haji 2024. Iya. Nah, setelah itu tetap sampai sekarang dia tetap masih seperti yang dulu sebagai rentenir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, itu bagaimana ya? Sampai sekarang tetap juga masih rentenir. Ya, kedua loh Ustadz.
2: Dia pelaku dosa yang tentu masih terus berada dalam dosanya, belum bertobat, dan haji ternyata tidak bisa menjadikan beliau kembali kepada Allah dan meningkatkan maksiatnya. Tentu kita yang punya kesempatan untuk mengingatkan, kita ingatkan. Dan hikmah pagi ini, media kita, saluran kita yang ada RRI ini adalah media untuk bagi kita saling mengingatkan. Memang kalau itu sudah menjadi sumber usaha kita, apalagi tidak ada sumber usaha lain, berpindah itu menjadi sulit. Karena khawatir kita di usaha yang lain menjadi gagal. Ini ada usaha yang sudah kita berhenti lama, sudah berhasil, tinggal kasih pinjam duit, tunggu di rumah duit datang lagi, dan seterusnya kita sudah keasyikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau kita berusaha untuk mengganti pekerjaan kita dengan yang halal, insyaallah Allah akan memberikan ganti di dunia ini, dan insyaallah akan lebih besar lagi Allah akan gantikan di akhirat. Kita terus ingatkan.
0: Baik. Ya. Kita lanjut lagi di line telepon, dan juga silakan bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA. Di line telepon lagi kita terima religi pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan Bapak
3: Anis.
0: Anis. Silakan Pak Anis, Pak Anis minal aidin, ya. Bapak izin dulu.
3: Mungkin pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan Pak Ustaz, tapi ya, saya ingin perjelas lagi. Bagaimana hubungan antara akidah dengan tauhid? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz Bahmit, langsung saja dijawab hubungan antara akidah dan tauhid.
2: Jadi di dalam Islam itu, agama kita itu, pembahasan ada yang terkait dengan keyakinan dan yang terkait dengan ibadah, dan ada yang terkait dengan pembersihan hati. Nah, yang terkait dengan ibadah disebut dengan ilmu fikih. Yang terkait dengan pembersihan hati disebut dengan ilmu tasawuf. Nah, yang terkait dengan keyakinan ini disebut dengan ilmu akidah. Yang disebut dengan ilmu akidah. Ada nama lain namanya ilmu tauhid. Ada nama lain namanya ilmu usuluddin. Ada nama lain dulu tapi tidak populer sekarang namanya al-fiqhul akbar. Namanya al-fiqhul akbar. Dan itu adalah nama untuk ilmu yang sama. Jadi kalau apa itu ilmu tauhid, apa itu ilmu akidah, ilmu yang sama. Cuman memang pengambilan akar katanya berbeda. Ilmu tauhid diambil dari kata tauhid, yaitu wahada yuwahidu, yaitu mengesakan Allah. Jadi memang mengesakan Allah cuma salah satu bagian dari pembahasan ilmu akidah. Iya. Tapi karena pembahasan tentang Allah itu, tentang keesaan Allah, adalah bagian yang paling penting daripada ilmu ini, maka dia menjadi nama bagi ilmu ini. Tapi ilmu tauhid bukan cuma membahas tentang keesaan Allah. Ilmu tauhid juga membahas tentang akhirat, ilmu tauhid juga membahas tentang sifat-sifat Allah yang lain. Jadi sama saja Pak Anis ya. Ya memang betul kata Pak Anis, ini pertanyaan mungkin sudah yang ke-9. Saya tidak ingat. Tapi mudah-mudahan ini menjadi yang terakhir.
0: Baik. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Pak Anis, tidak ada lagi pertanyaan ke-10 lagi yang sama ya. Baik, di lain telepon religi pagi. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Om Iwin di Kabupaten Buleleng.
0: Baik, Om Iwin, silakan pertanyaannya.
4: Ya. Pertanyaan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, Allah wa innaka la'ala Kulutin Azim, yang sesungguhnya Muhammad itu benar-benar orang yang berbudi pekerti yang baik. Tapi di ayat lain disebutkan Abbas wa ta'ala

0: Sesungguhnya Muhammad itu adalah orang yang bermuka masam, berkorup dan berpaling. Jadi dari dua kalimat ini ada perbedaan. Jadi mohon dijelaskan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih Om Iwin ya. Silakan Ustaz dari Bualemo, Om Iwin. Ya, Ustaz, suaranya tidak kedengaran, Ustaz.
2: Ya, jadi ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu adalah teladan dari sisi akhlaknya itu jelas pasti. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau adalah teladan kita. Maka puncak dari akhlak itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan kana khuluqul Qur'an. Rasulullah itu mempunyai akhlak yang begitu indah, yaitu akhlak Al-Quran. Nah, bagaimana ayat yang kadang menggambarkan sesuatu yang kelihatannya kurang elok tentang Nabi? Pertama, kita tidak katakan itu sebagai sebuah kesalahan. Maka kita harus memahami dalam konteks yang benar. Kita harus memahami dalam posisi yang benar. Jadi kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berdakwah di kelompok yang sangat penting, yaitu kelompok pembesar-pembesar Quraisy. Yang mereka kalau beriman, maka dampaknya untuk dakwah itu penting, karena akan masuk ke dalamnya kelompok yang sangat besar. Jadi seperti itu. Pada saat beliau sedang sibuk, bayangkan kita sedang sibuk berdakwah bukan urusan dunia, kita sedang sibuk tiba-tiba nyelonong orang di tengah acara kita, lalu mulai berisik. Karena dia buta, dia melakukan itu karena dia buta, dia tidak melihat posisi Nabi yang sedang sibuk sedang berdakwah. Maka secara wajar beliau tentu tidak nyaman. Jadi itu adalah bentuk ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan karena dakwahnya diganggu. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi merasa tidak nyaman karena itu sesuatu yang bayangkan kita di ruang tamu kita lagi sedang sibuk tiba-tiba nyelonong orang yang mengganggu. Nah, dan itu bukan kesalahan, karena orang itu mengganggu dakwah. Tapi beliau tidak bisa disalahkan itu orang yang mengganggu, karena seharusnya yang beliau lakukan itu adalah gangguan. Yang beliau lakukan itu adalah ke sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang mengganggu Nabi, sesuatu yang mengganggu dakwah. Maka seharusnya itu adalah sebuah kesalahan yang harus ditindaki. Tapi karena beliau buta, maka beliau tidak bisa disalahkan. Padahal beliau datang itu dengan niat tulus. Dan Rasulullah tidak mengetahui itu, Rasulullah tidak menyadari itu, dan beliau terpalingkan sehingga beliau merasa tidak nyaman karena saat ini lagi fokus kepada orang-orang Quraisy. Nah, oleh karena itu beliau bersikap tidak nyaman. Nah, dan sebuah riwayat dikatakan sikap Rasulullah yang tidak nyaman itu tidak terlihat oleh mereka. Bermuka masam yang disampaikan Abasa itu tidak terlihat oleh mereka. Artinya itu hanya disaksikan oleh Allah. Beliau melihat sikap Rasulullah dan tidak disaksikan oleh para sahabat. Artinya Bapak Ibu, ini menunjukkan betapa tingginya akhlak Rasulullah. Walaupun tidak nyaman di dalam hati, tapi air mukanya tidak menunjukkan hal tersebut, sehingga para sahabat Rasulullah tidak menyadarinya. Bukan tetapi karena ini adalah maqam kedudukan Nabi yang begitu tinggi, yang paling kecil walaupun bukan dosa, bukan kesalahan, adalah hal yang wajar, itu tidak boleh terjadi pada para nabi. Dan untuk menjaga kemurnian, menjaga ketinggian akhlak Rasulullah agar tetap tinggi, maka sesedikit apapun kekurangan dari Rasulullah, kalau itu pada orang lain selain nabi adalah sesuatu hal yang wajar, bahkan mungkin dipuji. Kalau kita merasa tidak nyaman dan air muka kita tetap tersenyum dan kita tetap bersikap seramah, orang akan puji kita, Masya Allah, dia diganggu di acaranya, tapi dia biasa-biasa saja, dia tidak memperlihatkan, padahal dia diganggu di acaranya, apalagi sedang berdakwah. Maka sedangkan Rasulullah tidak terlihat itu dari air mukanya, tapi Allah tahu, dan Allah tegur. Dan ini juga menunjukkan satu hal kepada kita, bahwasanya Al-Quran ini betul-betul datang dari Allah, dan bukan buatan Muhammad Rasulullah. Karena kalau seandainya ini buatan Muhammad Rasulullah, maka hal yang tidak nyaman tentang Nabi Muhammad, tentang dirinya, tidak akan diungkapkan, tidak akan disampaikan. Ini kan aku yang bikin. Masa iya aku hendak menjelek-jelekkan diriku? Tapi karena ini betul-betul datang dari Allah, hal sekecil apapun itu akan bisa terungkap walaupun sesuatu itu tidak membuat Rasulullah nyaman. Jadi seperti itu. Jadi ini sesuatu yang wajar kalau pada orang lain, dan itu bukan dosa, itu bukan kesalahan, tapi karena dilakukan oleh pribadi yang sangat agung, yang tadi akhlaknya sangat tinggi, maka ini tidak pantas bagimu, maka perbaikilah. Wallahu a'lam.
1: Baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, monggo tato monggo dula, silakan di line telepon lagi, kami buka untuk penelpon berikutnya, topik akidah dan tauhid. Di line telepon kembali kami tunggu untuk yang mau bergabung. Langsung saja Ustadz, ya kita akan break sejenak ya. Ada penelpon? Baik, sebelum kita break kita terima dulu penelpon. Religi Pagi, Assalamualaikum. Ya, Religi Pagi, Assalamualaikum. Baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, Ustadz kita akan break sejenak ya. Setelah itu nanti kita akan balik lagi. Kita akan buka di line telepon dan juga kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk pagi hari ini di Religi Pagi. Tetap bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
3: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.
1: Kita masih bersama di Religi Pagi di edisi hari ini Sabtu 31 Mei 2026 dengan topik akidah dan tauhid. Di line telepon sudah ada yang bergabung, kita terima sekarang Religi Pagi. Dan Ustadz Bahmit, kita masih bersama di Religi Pagi dan juga sudah ada satu pertanyaan yang sudah masuk. Langsung saja saya akan bacakan Ustadz. Ya. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, silakan nantinya bisa bergabung ya di line telepon dan juga WA. Silakan kirimkan pertanyaan melalui YouTube juga ya, YouTube RRI Gorontalo. Pertanyaan dari Padan Cenur, Ustadz, mohon dijelaskan tiga firman Allah. Yang pertama, katakanlah olehmu Muhammad, segalanya adalah dari sisi Allah. Pertanyaan kedua, apa saja yang menimpamu baik dari... Pertanyaan kedua, apa saja yang menimpamu baik adalah dari Allah dan yang jelek maka hal itu dari dirimu sendiri. Yang ketiga Ustadz, pertanyaannya, apa yang kamu amalkan dari Allah, kebajikan maka itu dari Allah dan kalau kejahatan itu dari nafsumu. Serta doa Nabi Muhammad, ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang datang darimu. Ini pertanyaan dari Pak Dancenor. Silakan Ustadz.
4: Jadi ayat-ayat atau dalam akidah kita harus pahami
2: bahwa segala sesuatu itu hakikatnya, hakikatnya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menciptakan kebaikan, yang menciptakan keburukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat seseorang ditimpa dengan keburukan, maka pada dasarnya itu ciptaan Allah, gitu, Allah yang ditetapkan. Tapi ada yang disebut dengan sebab akibat. Kenapa Allah memberikan kejelekan atau keburukan kepada seseorang? Maka disitulah ayat berikut memberikan jawaban. Ayat berikut mengatakan, kalau ada yang buruk, maka sesungguhnya itu karena sebabnya datang darimu. Sebabnya datang darimu. Jadi, dan engkau adalah pemikunya. Tapi yang menciptakan keburukan itu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita mendapatkan keburukan, itu berasal dari hawa nafsu kita yang buruk. Kalau kebaikan disandarkan kepada Allah, dan ini juga makamnya, kedudukannya adalah untuk menunjukkan adab. Jadi pada saat ada keburukan, walaupun hakikatnya Allah yang menciptakan, tapi kita tidak sandarkan kepada Allah. Kenapa? Karena pemicunya Allah serahkan kepada kita. Kalau kau hendak melakukan kebaikan, itu pada dasarnya memang Allah yang menciptakan. Keburukan juga Allah yang menciptakan, tapi pemicunya adalah dirimu sendiri. Maka jangan sandarkan itu kepada Allah. Tapi dalam bab akidah, kita harus jelaskan secara benar, secara jelas, segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-khairu wa syarru bimasyiatillah. Kebaikan dan keburukan dengan kehendak Allah. Manusia adalah pemicunya. Sama dengan zuhara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia. Bukankah Allah yang menciptakan bencana itu? Iya, tapi berawal dari ulah tangan manusia. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk bisa membuat pilihan. Tapi yang menciptakannya adalah tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu.
1: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, silakan bisa bergabung lagi di line telepon di 0821-9664-8664. Kita masih dengan topik akidah dan tauhid ya. Dan juga kami menunggu juga yang mau bertanya di YouTube RRI Gorontalo, silakan bisa mengirimkan pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan kami tunggu untuk pertanyaan berikutnya dari pendengar dan juga sahabat budaya. Silakan bisa bertanya langsung bersama dengan narasumber pagi hari ini. Kita sudah bersama dengan Al-Ustadz Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Religi pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo.
1: Ya, halo Bapak, dengan Bapak siapa? Ya, halo. Bapak bisa dengar lewat telepon saja ya, tidak usah
4: halo.
1: Pakai. Tidak usah pakai ini ya.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya Allah. Waalaikumsalam, Bapak. Oke. Jadi untuk Bapak yang tadi kalau masuk, kalau sudah terhubung bisa mendengarkan lewat telepon saja, tidak usah pakai radio kontrol karena bisa tidak connect ya dengan kita di sini. Di lain telepon lagi, silakan buat sahabat budaya mau tato mau dula'a. Dan juga pendengar yang pagi ini terus bersama di Religi Pagi. Kami tunggu dengan pertanyaan-pertanyaan pagi hari ini tentang akidah dan tauhid ya. Silakan di line telepon kami tunggu lagi. Ya, Religi Pagi. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bapak.
4: Halo.
1: Allah. Halo, Bapak. Sudah terhubung?
4: Halo.
1: Allah. Baik, terima kasih. Tidak nyambung ya. Padahal sudah terhubung. Ya, sembari menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk pagi hari ini dan juga di line telepon, Ustadz ada pertanyaan-pertanyaan juga yang kadang kala ya. Ini di Religi Pagi itu ada yang sempat juga mau terlewatkan masuk di topik yang lain ya. Itu bisa jadi juga ini bisa kita jawab. Ya, kita tunggu lagi penelpon. Ya, ini sudah ada yang bergabung. Baik, seperti pertanyaan begini Ustadz ya, mengapa masih ada orang yang mengaku beriman tetapi lebih percaya pada ramalan daripada ketentuan Allah? Ini Ustadz ya, salah satu pertanyaan yang dititipkan ke saya. Silakan Ustadz.
2: Karena memang manusia itu mudah terpengaruh dengan apa yang ada di sekitarnya. Ia yakin bahwasanya yang memberikan rezeki adalah Allah. Itu iman. Yeah. Tapi dia terpengaruh yang selalu memberikan kepada dia orang-orang, lalu dia berpikir orang inilah adalah sumber rezekinya. Lalu akhirnya dia selalu tergantung kepadanya, dia menghamba kepada orang tersebut karena menganggap orang tersebut selalu memberikan rezeki kepadanya, padahal bukan dia pemberi rezeki. Karena dia melihat apa yang tampak. Manusia selalu memberitahukan, diinformasikan bahwasanya si fulan itu mempunyai kemampuan supranatural. Mempunyai kemampuan supranatural, otaknya, jiwanya terpengaruh. Sedangkan dia butuh solusi yang cepat. Sehingga di sini ujian, ujian keimanannya. Maka oleh karena itu, karena kita ini tidak mengerti hakikat yang sebenarnya, kita dengarkan apa kata Allah dan apa kata Rasulnya. Hakikatnya adalah manusia tidak mengetahui masa depan. Kita tidak. Tapi kita melihat di sekitar kita sepertinya orang bisa membaca masa depan. Himbulo. Kalau toh ada, itu kalau toh ada itu namanya kebetulan. Kalau toh ada kebetulan di antara 100 mungkin ada 2 dan 3 yang benar. Lalu dan itu dibungkus dengan iklan, dengan pencitraan, dengan promosi dan sebagainya. Karena apalagi sekarang ini dengan media sosial membuat segala sesuatu itu bisa di bisa dibungkus dengan informasi-informasi yang hoax. Oleh karena itu, dari dulu manusia cenderung percaya dengan yang begitu, bahkan sampai menyembah batu, bahkan sampai menyembah pohon. Bayangkan itu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Manusia ingin mencari hakikat. Kalau lamaran masih ramalan itu masih ringan. Ini batu yang kelihatannya benda mati disembah. Dan begitu hawa nafsu dan setan selalu menggambarkan kepada manusia sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikat. Allahu a'lam.
1: Baik, kita buka lagi di line telepon di Religi Pagi, Akidah dan Tauhid. Kembali lagi Religi Pagi. Assalamualaikum. Ya, Religi Pagi. Assalamualaikum. Oke, sudah terhubung. Halo. Baik. Pertanyaan berikutnya ini Ustadz, bagaimana cara menanamkan akidah yang kuat kepada anak-anak di tengah pengaruh budaya modern?
2: Caranya adalah dengan mendidik anak tadi.
1: Iya.
2: Jadi lingkungannya diperbaiki. Ayah, ibu harus terlibat. Kalau dia anak masih kecil, maka tanamkan dalam proses yang sederhana, lewat cerita. Ya, katakan, nak, ini barang, ini contoh ya, ini barang kira-kira mungkin ada dengan secen sendirinya, tiba-tiba tidak ada yang bikin HP ini sejadi. Dia akan berpikir tidak mungkin, maka begitulah pula alam ini, pasti ada yang menciptakan. Itu pendekatan-pendekatan. Kita katakan, kira-kira kalau dalam satu oto, dia punya setir ada dua, kira-kira oto itu bisa lari dengan bagus atau tidak? Oh, dia bilang bisa jadi tabrakan. Kenapa? Karena dua setir, dua DP sopir. Itu pendekatan-pendekatan yang sederhana. Oh, begitu juga alam ini. Kalau ada dua Tuhan yang mengendalikan, bisa jadi akan terjadi tabrakan, akan terjadi kehancuran alam. Karena dua-duanya berkuasa, maka Tuhan itu hanya ada satu. Gitu. Maka itu dimulai, tidak ada jalan kecuali melalui pendidikan. Di rumah kita mulai ajarkan melalui cerita dan masukkan ke dalam sekolah yang betul-betul bisa menanamkan iman kepada anak kita. Seperti itu. Jadi pendidikan di rumah, lingkungan, dan yang berikut pendidikan di sekolah. Allah.
1: Baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih di Religi Pagi dan juga kami menanti bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA dan juga YouTube RRI Gorontalo. Dan juga kami akan buka di line telepon. Kita akan break sejenak Ustadz dan tetap bersama di Religi Pagi di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Kita masih bersama di Religi Pagi dan juga dengan topik akidah dan tauhid. Kami terima di line telepon Religi Pagi. Assalamualaikum. Oke, Religi Pagi. Assalamualaikum. Baik, terima kasih.
1: Kita masih bersama.
0: Ya, Religi Pagi. Halo. Baik, terima kasih. Dan juga kita masih bersama dengan narasumber kita, Al-Ustadz Abu Bakar Bahmid, yang pagi hari ini siap menjawab setiap pertanyaan. Ustadz, ada pertanyaan yang masuk lagi dari Ibnu di Kabila. Pertanyaannya, Ustadz, sampai kapan kita bertakbir setelah sholat fardu? Ini pertanyaan dari Ibnu di Kabila, Ustadz. Silakan.
2: Jadi kita bertakbir sampai hari tasyrik terakhir. Jadi hari raya itu hari Rabu ya.
0: Iya.
2: Maka kita bertakbir tambah 3 hari tasyrik, yaitu hari Kamis, Jumat, dan hari ini hari Sabtu, sampai waktu asar. Jadi habis sholat asar kita masih takbir. Setelah itu maghrib sudah tidak takbir lagi.
0: Dan berarti penyembelihan terakhir juga, ya? Terakhir hari ini. Ya. Iya.
2: Iya betul. Begitu juga penyembelihan itu terakhirnya hari ini sebelum maghrib. Sedangkan distribusi daging boleh biasa bisa sampai nanti besok, malam ini, besok, tidak masalah. Jadi yang dibatasi dengan waktu maghrib sebelum tenggelam matahari itu adalah penyembelihannya. Kalau proses menguliti, bagaimana kalau saya menyembelih jam 5:30? Tapi saya kuliti nanti setelah jam 6 setelah maghrib, boleh, tidak ada masalah, itu sah, masih jadi kurban. Kita, Allah wa'ala.
0: Baik, kita terima lagi penelpon, silakan. Religi Pagi, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak.
3: Halo.
0: Allahu Akbar. Tidak nyambung lagi ya. Oke, padahal Bapak sudah terhubung dengan kita, tapi Bapak tidak bisa dengar suara saya ya. Oke, kita terima lagi penelpon berikutnya di Religi Pagi. Kembali Religi Pagi, assalamualaikum. Ya, Religi Pagi. Ya, Religi Pagi, assalamualaikum. Oke, ini kayaknya penelpon yang sama ya, yang masuk tapi tidak bisa dengar suara kita ya. Baik, kita lanjut lagi Ustadz dengan pertanyaan berikutnya yang kami bacakan pagi hari ini. Apa peran keluarga katanya dalam bentuk akidah yang kokoh ini pada anak? Ini tetap juga pertanyaannya untuk anak-anak ya. Silakan Ustadz.
2: Ini pertanyaannya agak mirip dengan yang tadi ya.
0: Iya.
2: Jadi bagaimana cara menanamkan akidah kepada anak?
0: Iya.
2: Maka pertama harus dari rumah. Karena anak sebelum dia ada di sekolah, sebelum dia mendapatkan teman, yang dia lihat adalah ayah dan ibunya. Dan itu harus ditanamkan. Dia melihat ibadah ayah dan ibunya sholat, beribadah, dia tahu bahwasanya ada kewajiban untuk beribadah. Ada proses pembiasaan. Jadi ada dua proses. Yang pertama, proses cerita, yaitu penanaman. Dan yang kedua, proses pembiasaan. Jadi penanaman akidah itu dimulai dengan tadi, ngobrol. Coba lihat Nabi, bukan Nabi ya, Luqman Al-Hakim itu bercerita dengan anaknya, menasihati anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim, wahai anakku janganlah bersyirikat kepada Allah. Itu kita dialog kepada anak, jangan sampai kita biarkan anak cuma kita tanya sumakan nak, cuma kita tanya mau perlu apa ti anak, sumbili akan HP ya dong. Cuma dunia terus yang kita perhatikan kepada anak, sedangkan akidahnya kita tidak perhatikan. Jadi itu yang kedua tadi. Selain dialog, jadikan diri kita atau isi rumah kita, orang yang ada di rumah kita itu adalah teladan terhadap kebaikan. Dia tidak melihat di sana ada maksiat, dia tidak melihat di sana ada bentuk-bentuk kesyirikan, tidak ada patung, dan seterusnya. Dia melihat di sana ada orang sholat, ada orang ibadah, insya Allah itu akan menanamkan akidah kepada anak kita. Allah.
0: Iya, ada pertanyaan yang masuk lagi nih Ustadz dari YouTube. Ustadz, bolehkah daging kurban dijual? Ini pertanyaan Ustadz dari YouTube dari Pak Eman Latif.
2: Kalau yang dimaksud adalah dari si penyembeli, tentu tidak boleh. Jadi saya berkurban, lalu dagingnya bagian saya jual, tidak boleh. Tapi Kalau itu sudah menjadi bagian kita yang diberikan orang, maka boleh dijual, tidak ada masalah. Itu sudah jadi kewenangan kita. Kita diberikan daging, banyak orang yang kasih, sampai ternyata di kulkas sudah ada 40 kilo. Ada 40 orang kasih semua ke kita. Ini bagaimana? Kita tidak bisa habiskan, mau kita jual. Itu tidak ada masalah. Itu sudah jadi hak kita. Yang tidak bisa menjual itu adalah si penyembeli. Atau bukan penyembelinya, si pekurban. Pekurban itu yang tidak bisa menjual dagingnya, itu tidak boleh.
0: Baik, kita buka di line telepon lagi untuk pendengar dan juga sahabat budaya. Silakan bisa mengirimkan pertanyaan pagi hari ini. Dan langsung saja bisa bergabung. Oke, religi pagi, assalamualaikum. Oke, kami masih menunggu pertanyaan yang masuk pagi hari ini, Ustadz, di 5 menit terakhir ya. Ya, mungkin di 5 menit terakhir Ustadz, mungkin ada sedikit tentang akidah dan tauhid yang bisa mencerahkan kita semuanya di pagi hari ini. Silakan Ustadz, sembari menunggu penelpon.
2: Iya, jadi terkait dengan akidah dan tauhid ini kan tadi pertanyaan dari Pak Anas ya.
0: Tentang
2: ada hal yang saya akan jelaskan tentang penamaan ilmu ini. Jadi ada hal yang terkait dengan rukun iman, tentang iman kepada Allah, Rasul dan sebagainya, tentang bagaimana menetapkan Allah itu ada. Alam ini sesuatu yang diciptakan. Allah itu cuma satu. Allah itu maha kuasa. Nabi itu ada. Akhirat itu ada. Itu disebut dengan hal yang terkait dengan ideologi, terkait dengan keyakinan, terkait dengan iman. Ilmu yang membahas tentang akidah ini, apa tentang keyakinan ini, macam-macam namanya. Tapi yang paling populer yang pertama ilmu akidah. Jadi ilmu ini disebut dengan ilmu akidah. Kenapa? Karena berasal dari al-aqdu. Al-aqdu itu adalah ikatan. Kenapa keyakinan disebut ikatan? Karena dia adalah, ya, keyakinan itu adalah ikatan yang kuat yang ada di dalam hati yang tidak mungkin bisa diurai. Ikatan yang sangat kokoh. Oleh karena itu, keyakinan ini disebut dengan ilmu akidah. Ada lagi yang tadi disebut dengan ilmu tauhid, karena pembahasan yang paling utama adalah tentang keesaan Allah, tentang keberadaan Allah, tentang Allah. Karena bagian terbesar dari ilmu akidah adalah, atau ilmu tentang keyakinan itu adalah tentang Allah. Allah itu intinya. Ada lagi yang memberikan nama, dia ilmu usuluddin. Sama saja, ilmu usuluddin adalah ilmu pokok-pokok dan dasar-dasar agama. Dan dasar agama itu adalah tentang akidah, tentang keyakinan, tentang tauhid. Yang berikut ada yang menamakannya dengan al-fiqhul akbar, tapi ini tidak populer. Fikih besar. Imam Abu Hanifah pernah menyusun sebuah kitab yang beliau beri nama al-fiqhul akbar, yang isinya adalah tentang keyakinan, isinya adalah tentang akidah, isinya adalah tentang tauhid, isinya adalah tentang iman. Lalu ada ilmu lain yang ini populer, namanya ilmu kalam. Jadi ilmu kalam, kenapa disebut dengan ilmu kalam? Karena di dalamnya terjadi perdebatan-perdebatan yang itu yang disebut dengan kalam, kata-kata. Ada yang mengatakan karena perdebatan terbesar pada masanya waktu itu adalah tentang kalam Allah, tentang sifat Allah itu berbicara, tentang Al-Quran itu bukan makhluk. Maka ini adalah 5 nama untuk ilmu yang sama. Jadi kalau kita katakan, apakah ilmu tauhid dan ilmu akidah itu sama? Sama. Sama juga dengan ilmu kalam, sama. Pembahasannya sama. Cuma dasar pemberian nama ada. Kenapa ilmu akidah disebut dengan ilmu akidah? Kenapa ilmu disebut dengan ilmu tauhid? Tadi sudah diberikan penjelasan. Lalu, akidah itu mengajarkan kepada kita 2 hal. Yang pertama, bagaimana keyakinan kita itu benar. Benar itu berarti sesuai fakta. Bahwasanya Allah itu esa. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Allah itu tidak bisa disamakan dengan manusia. Jadi apapun yang tergambar tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Allah itu tidak bisa dikatakan bagaimana. Oh, bagaimana bentuknya Allah? Allah itu tidak bertempat. Allah itu tidak beranak. Allah itu tidak mempunyai tempat tinggal. Jangan bilang Allah tinggal di langit, karena Allah tidak butuh tempat tinggal. Maka pandangan kita tentang Allah, tentang segala sesuatu itu harus benar. Yang kedua, pandangan kita yang benar itu harus kokoh, harus kuat, tidak mudah digoyang. Maka dia harus diberikan argumentasi yang kuat, lalu dibarengi dengan ibadah, pendekatan kepada Allah, sehingga dia menjadi kuat dengan akal, dan kuat dengan hati kita. Maka itu harus kita lakukan terhadap akidah kita dan tidak bisa diremehkan. Pembahasan akidah itu singkat, pembahasan akidah kita tidak banyak, tapi dia akan menentukan benar tidaknya agama kita. Wallahu a'lam.
0: Baik, Ustaz, kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi. Kita langsung saja akan menutup kebersamaan kita di hari ini. Dan juga terima kasih yang sudah bergabung di Religi Pagi di edisi Sabtu 30 Mei 2026. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih Bu Fani, kepada seluruh kru. Kita ucapkan juga terima kasih dan ucapan minal aidin wal faizin. Begitu juga kepada seluruh pendengar, mohon maaf kalau ada hal-hal yang selama ini tidak berkenan. Dan insya Allah di hari raya Idul Adha ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan untuk tunduk kepada Allah dan kemampuan untuk ruh korban. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang lebih baik. Dan kepada Basnas juga kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas seluruh kebaikan-kebaikan kita. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju pengetahuan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Dan pagi ini kita akan jelang penyampaian warta pagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Pro, ya, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Jadi saya membawa susu dan beberapa makanan untuk anak-anak, dan untuk orang dewasa tentunya kebutuhan mandi dan alat kebersihan.
2: Semua jamaah itu didorong murur semuanya, kecuali ada yang beberapa dari KBH itu masuk di pintu Musdalifah, akhirnya mereka tidak masuk di murur.

yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Inilah Warta Pagi edisi 30 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Nur Encah. Banggai.

0: awali dengan informasi pertama. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Informasi pertama, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengingatkan kepada seluruh jajaran sekolah jenjang SMA sederajat agar memperkuat pengawasan terhadap siswa selama berada di lingkungan sekolah, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan bebas dari tindakan kekerasan antar siswa. Gubernur menegaskan kasus perundungan dan kekerasan di kalangan pelajar merupakan pelanggaran berat karena berdampak serius terhadap mental, prestasi belajar hingga masa depan generasi muda.
1: Adalah cermin daripada nilai martabat, nilai kebersamaan, dan itu semua tidak bisa dicederai dengan kekerasan ataupun bullying. Oleh sebab itu, saya mintakan kepada semua sekolah untuk memperhatikan ini.
0: Selain itu, orang tua juga diminta agar aktif membangun komunikasi dengan pihak sekolah termasuk siswa guna mengantisipasi potensi kekerasan di lingkungan sekolah. Sekolah tidak hanya fokus pada pencapaian akademik tetapi juga pembentukan akhlak dan empati antar siswa. Pendengar, Wakil Gubernur Gorontalo salurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara. Bantuan tersebut bentuk perhatian pemerintah provinsi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi melakukan kunjungan di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara kemarin. Kunjungan Wagub tersebut melihat secara dekat kondisi masyarakat sekaligus menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak banjir. Dalam kunjungan tersebut, Ida Saida meninjau sejumlah lokasi dan berdialog dengan warga terkait kebutuhan masyarakat pasca bencana. Pemerintah Provinsi Gorontalo komitmen membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dampak dari bencana banjir.
3: Mengunjungi komunitas adat terpencil, di situ terdapat 54 kakak, kemudian yang 3 kakak, 3 rumah adalah kena terban hanyut, kemudian yang 20 rumah rusak. Ya. Nah, di situ banyak anak-anak, ya, jadi saya membawa susu dan beberapa makanan untuk anak-anak dan untuk orang dewasa, tentunya kebutuhan mandi dan alat kebersihan. Nah, kemudian saya lanjutkan perjalanan melihat puskesmas. Di situ ada salah satu warga yang melahirkan secara normal, ya. Lanjut melihat dari di Brimob itu, di mobil tanki Brimob, penjernihan air yang airnya bisa langsung dikonsumsi.
2: Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur menyerahkan bantuan berupa kebutuhan pokok dan logistik kepada warga terdampak. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ida Saida menghimbau kepada seluruh pihak bersinergi dalam penanganan dampak banjir, mulai dari proses pemulihan pasca banjir, lebih khusus distribusi bantuan pangan. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait agar penanganan pasca bencana berjalan maksimal dan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik. Bobi Riawan melaporkan.
0: Aparat gabungan TNI Polri dan Tagana dengan masyarakat melakukan pembersihan akses jalan trans yang sempat tertutup material longsor tanah di Kecamatan Bone.
4: Aparat gabungan TNI Polri dan Tagana serta masyarakat terus memfokuskan penanganan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Belango. Selain membersihkan pemukiman warga, tim gabungan juga melakukan pembersihan akses jalan trans yang sempat tertutup material longsor akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut beberapa hari terakhir. Material tanah, lumpur, dan bebatuan yang menutupi badan jalan saat ini mulai dikerjakan menggunakan alat berat guna mempercepat pemulihan akses transportasi masyarakat di Kecamatan Bone. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Belango, Ahril Yowan Babiongo kepada RRI kemarin mengatakan, proses pemulihan pasca bencana terus dilakukan secara bertahap bersama seluruh unsur terkait. Alat berat telah diterjunkan untuk menangani tumpukan material longsoran yang sebelumnya menghambat jalur utama penghubung masyarakat di wilayah terdampak.
5: Keadaan sekarang alhamdulillah sudah mulai membaik, yang terutama material-material yang berada di jalan sudah dari malam dibersihkan oleh alat-alat berat yang dipinjamkan oleh Balai Jalan Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah sampai saat ini jalan-jalan di 4 desa alhamdulillah sudah mulai terlihat normal kembali.
4: Selain pembukaan akses jalan, aparat gabungan bersama masyarakat juga terus melakukan kerja bakti membersihkan rumah warga dan lingkungan pemukiman yang sebelumnya dipenuhi lumpur pasca banjir. BPBD Bone Belango memastikan penanganan darurat akan terus dilakukan hingga seluruh akses vital masyarakat kembali normal dan aktivitas warga dapat berjalan seperti biasa. Saat ini, ragam bantuan dari berbagai instansi dan komunitas terus berdatangan. Taufik Usman melaporkan.
0: Provinsi Gorontalo dinilai telah lama menjadi salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional melalui produksi jagung yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Gorontalo Mulyadi Demario mengatakan, Gorontalo selama ini dikenal sebagai daerah lumbung jagung nasional dengan kontribusi besar terhadap kebutuhan pangan dan pakan nasional. Menurutnya, sektor pertanian jagung di Gorontalo telah berkembang pesat berkat dukungan petani, pemerintah daerah, serta kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam memperluas area tanam dan meningkatkan produktivitas pertanian. Ia menjelaskan keberhasilan Gorontalo mempertahankan produksi jagung selama bertahun-tahun menjadi bukti bahwa daerah tersebut memiliki potensi besar dalam mendukung program swasembada pangan nasional.
6: Pertama mungkin saya perlu sampaikan bahwa Gorontalo ini, sembada ini sudah sejak lama lah ya. Karena Gorontalo ini 95% produksinya itu lebih dari 95%, bahkan mungkin 99% mana ya. Itu digunakan menjadi penyumbang kebutuhan jagung nasional. Jadi kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, itu tidak banyak gitu ya. Karena memang kita tidak, sampai saat ini kan kita belum punya pabrik pakan. Ya, jagung-jagung kita ini kan untuk bahan baku pabrik pakan. Nah, kita menyuplai pabrik pakan hampir seluruh Indonesia ya, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa ya. Itu kita suplai dari Gorontalo. Jadi kalau bicara swasembada, itu nggak ada masalah. Kita sudah swasembada sejak lama gitu ya. Nah, sekarang kalau masalah apakah kita sudah on the track ya, alhamdulillah kalau ngelihat tren produksi, ngelihat tren luas tanam ya, kemudian respon petani ya di lapangan sampai sekarang ini insyaallah ya kita enggak ada masalah.
0: Selain memperkuat produksi, pemerintah daerah juga terus mendorong perluasan area tanam jagung di sejumlah wilayah sentra pertanian guna menjaga posisi Gorontalo sebagai lumbung pangan nasional. Mulyadi menilai keberadaan sektor jagung tidak hanya berdampak terhadap ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat pedesaan karena sebagian besar petani di Gorontalo menggantungkan penghasilan dari komoditas tersebut. Mulyadi berharap sinergi antara pemerintah, petani, penyuluh pertanian, dan seluruh stakeholder terus diperkuat agar Gorontalo tetap menjadi daerah andalan nasional dalam produksi jagung dan ketahanan pangan. Pendengar, distribusi daging kurban Masjid Al-Muqarrabin Kota Gorontalo pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, selain untuk jemaah dan masyarakat sekitar, juga dibagikan pada panti asuhan dan beberapa masjid lainnya yang ada di Gorontalo. Berikut laporan Hendra Rauf.
7: Sebanyak 73 peserta ibadah kurban di lingkungan Masjid Al-Muqarrabin Kota Gorontalo telah berkontribusi pada penyembelihan sapi kurban perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Khusus Lebaran Idul Adha tahun 2026 ini, pihak Tamirul dan Panitia Masjid Al-Muqarrabin menyembeli hewan kurban sebanyak 10 ekor sapi ditambah dengan 3 ekor kambing. Amiruddin Habi, Ketua Badan Tamirul Masjid Al-Muqarrabin Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo mengemukakan, sudah menjadi kebiasaan di masjid ini untuk penyembelihan hewan kurban dilaksanakan dalam sehari penuh dari pemotongan hingga pendistribusian daging kurban tersebut. Terkait dengan pembagian daging kurban dilakukan berdasarkan jumlah kupon yang diedarkan kepada seluruh jamaah dan masyarakat di sekitar masjid. Selain itu, daging kurban yang tersisa juga dibagikan di panti asuhan dan masjid lainnya yang ada di Gorontalo.
8: Dari tahun-tahun kemarin kita tetap laksanakan itu sehari full, itu sampai dengan jam, bahkan sampai jam 9 malam. Tetap distribusinya tetap yang sudah memegang kupon itu. Bahkan di akhir-akhir setelah kita selesai menerima penukaran kupon itu, ternyata kita masih ada sampai dengan 250 kantong plastik, dan itu kita sebarkan kepada panti asuhan dan beberapa masjid.
7: Sebagai Ketua Badan Tamirul Masjid Al-Muqarrabin, ia pun berharap ke depan jumlah penyembelihan hewan kurban akan terus mengalami peningkatan dan akan lebih baik lagi. Amiruddin pun berharap keberadaan Masjid Al-Muqarrabin nanti dapat membantu masjid lainnya yang ada di Provinsi Gorontalo.
0: Pendengar, pendampingan keluarga bagi lanjut usia masih menjadi perhatian di layanan kesehatan. Tidak sedikit lansia yang datang sendiri ke fasilitas pelayanan kesehatan tanpa ditemani anggota keluarga. Kondisi ini dinilai menyulitkan lansia dalam menerima pelayanan maupun edukasi kesehatan secara maksimal. Kehadiran keluarga juga penting untuk membantu lansia memahami pola hidup sehat di usia senja. Selain membantu mobilitas keluarga berperan dalam memberikan dukungan emosional kepada lansia saat menjalani pemeriksaan kesehatan. Kepala Puskesmas Toto Utara Surat Nihamsa menyampaikan minimnya pendampingan keluarga terhadap lansia pun dinilai perlu menjadi perhatian bersama.
9: Kami melihat untuk peran keluarga ini masih sangat kecil, di mana kadang kami mendapati lansia datang ke tempat pelayanan hanya sendirian atau bahkan hanya dengan bentor yang dia naiki untuk datang ke tempat pelayanan. Ini sangat miris. Biasanya ada beberapa penjelasan dan edukasi yang disampaikan kepada penderita atau kepada pasien, yaitu bagaimana pola hidup kepada lansia ini agar bisa terus sehat sudah menua. Saya datang sendiri ke tempat pelayanan.
0: Suratni menambahkan, keluarga memiliki peran penting dalam memahami edukasi kesehatan yang diberikan tenaga medis kepada lansia. Menurutnya, dukungan keluarga diperlukan agar pola hidup sehat lansia dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap kesadaran keluarga untuk mendampingi lansia saat berobat maupun pemeriksaan kesehatan dapat semakin meningkat.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Panitia bersama perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo akan menyiapkan sedikitnya 80 stand pameran untuk pelaku UMKM pada kegiatan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-17 di Gorontalo. Stand-stand tersebut akan ditempatkan di kawasan sekitar kantor Bupati Gorontalo sehingga mudah dikunjungi para peserta dan masyarakat. Seluruh stand yang disediakan dapat digunakan secara gratis oleh para pelaku UMKM. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rosli Habibie mengungkapkan produk UMKM akan ditampilkan nanti harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya telah melalui proses kurasi untuk memastikan produk memenuhi standar kelayakan, kualitas, dan keamanan pasar. Selain itu, setiap produk UMKM sudah pernah dipamerkan pada berbagai event besar.
11: UMKM ada di kantor Bupati, ya itu sekitar disiapkan oleh Bank Indonesia, 80 tenda. 80 tenda itu gratis, ya. Itu gratis, itu dari Bank Indonesia. Entah dari yang dari kabupaten, ya. Tentunya juga itu sesuai dengan aturan dari Bank Indonesia, itu yang berhak ikut di UMKM itu mereka yang sudah dikurasi. Dan memang sudah berapa kali ikut memenuhi syarat, karena ada beberapa UMKM berapa pernah ikut tidak memenuhi syarat itu sudah di blacklist.
0: Pelaksanaan PENAS KTNA ke-17 di Gorontalo menjadi sarana penting memperkenalkan produk unggulan UMKM lokal kepada peserta dan pengunjung yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Selain menjadi ajang promosi, kegiatan ini juga diharapkan membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas jaringan pemasaran, menjalin kemitraan, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Di bulan Mei 2026 ini, pemerintah menerbitkan izin pengelolaan pertambangan rakyat bagi salah satu koperasi di Gorontalo. Laporan Andi Sanga.
12: Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Satuan Tugas Percepatan Pembentukan IPR terus mendorong legalitas aktivitas pertambangan rakyat di daerah. Di bulan Mei 2026 ini, pemerintah telah menerbitkan IPR bagi koperasi produsen Cahaya Sinergi Dengilo untuk mengelola lahan pertambangan seluas 0,47 hektar di wilayah pertambangan rakyat di Kabupaten Pohuwato. Luasan tersebut merupakan bagian dari total 10 hektar area yang sebelumnya diusulkan oleh koperasi. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pengeliu kemarin mengatakan, dengan terbitnya IPR tersebut, koperasi produsen Cahaya Sinergi Dengilo telah memiliki dasar hukum untuk melakukan kegiatan pertambangan. Ia menambahkan, saat ini masih terdapat 14 koperasi yang sedang melengkapi berbagai dokumen persyaratan sebagai bagian dari proses pengajuan izin.
13: Kemarin IPR yang terbit untuk operasi Cahaya Sinergi Dengilo itu adalah turunan atau produk bawaan dari 2022. di mana dokumen tersebut sudah disusun oleh Kementerian SDM di 2024, pengesahannya 2025, kami dinas menyusun reklamasi pada 2025. Dan saat ini ada 14 koperasi yang sedang berproses untuk mengajukan kelengkapan administrasinya.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo, Sri Wahyuni Matona, memastikan penerbitan IPR untuk koperasi produsen cahaya sinergi Dengilo telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses penerbitan IPR, pemerintah mengacu pada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
14: IPR untuk Sinar Dengilo, sebenarnya permohonan yang diajukan ke PTSP itu kurang lebih sekitar 10 hektar. Tetapi kemudian setelah dilakukan pemetaan, sekitar 8 hektar itu berada di kawasan hutan. Dan 0,47 hektar itu berada di luar kawasan hutan. Nah, sehingga yang kami proses terlebih dahulu adalah izin untuk kawasan yang berada di luar kawasan hutan tentunya. Karena ketika bersentuhan dengan kawasan hutan,

0: Imbau meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penyakit pada masa peralihan musim yang terjadi saat ini. Perubahan cuaca yang tidak menentu dinilai menjadi faktor utama meningkatnya resiko gangguan kesehatan di tengah masyarakat. Kondisi ini dapat memicu berbagai penyakit, terutama yang berkaitan dengan sistem pernapasan dan pencernaan. Dokter spesialis penyakit dalam Ferdianto Dai kepada RRI menyampaikan pentingnya menjaga daya tahan tubuh. Ia menjelaskan infeksi saluran pernapasan akut menjadi salah satu penyakit yang paling sering kali muncul akibat perubahan suhu dan kelembaban. Selain itu, gangguan pencernaan juga kerap terjadi karena faktor kebersihan makanan dan air yang kurang terjaga. Tidak hanya itu, penyakit berbasis lingkungan seperti demam berdarah, dengue, dan ini berpotensi meningkat. Ya, DBD juga berpotensi meningkat.
1: Jadi ketika di musim peralihan, biasanya infeksi saluran napas tuh melonjak naik. Karena dia ada penyakit di musim hujan dan juga ada penyakit di musim kemarau. Biasanya kasusnya akan lebih meningkat hanya di saluran napas. Tapi kalau kita lihat secara musim, saya biasanya mengelompokkan ini ada 3 klaster. Jadi biasanya datang dengan keluhan saluran napas. Jadi batuk, pilek, sesak napas, demam. Ada biasanya datang dengan klaster gangguan gastrointestinal atau saluran pencernaan, diare, dan juga yang tidak lupa adalah klaster yang sering datang penyakit-penyakit yang diakibatkan vektor, contoh demam berdarah, chikungunya, leptospira. Itu juga adalah cenderung yang biasanya penyakit-penyakit yang sering menonjol ketika terjadi peralihan musim.
0: Masyarakat perlu meningkatkan penerapan pola hidup bersih dan sehat serta menjaga kebersihan lingkungan. Dengan kewaspadaan yang tinggi, diharapkan masyarakat dapat mencegah penyebaran penyakit selama masa peralihan musim. Pendengar, seluruh tahapan yang berkaitan dengan rukun haji di Tanah Suci dapat dilaksanakan dengan baik oleh para jemaah yang tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Multazam Telaga Gorontalo. Bahkan pihak KBIHU Multazam terus melakukan pemantauan terhadap keberadaan jemaahnya yang tergabung dalam kloter 28 maupun 30 UPG.
2: Secara rutin setiap pemberangkatan ibadah haji, kelompok bimbingan Multazam senantiasa melaksanakan doa dan zikir yang melibatkan seluruh keluarga jemaah haji yang berada di daerah Gorontalo. Kegiatan zikir yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk mendoakan kepada para jemaah haji yang tergabung dalam KBIHU Multazam Gorontalo tetap dalam keadaan sehat menjalankan rukun haji di Tanah Suci. Pembina KBIHU Multazam Telaga Gorontalo Uja S.A.D.U. mengemukakan seluruh jemaah haji yang tergabung dalam kelompok bimbingan Multazam tersebut terus terpantau sejak pemberangkatan hingga menjalankan rukun haji. Menurutnya dengan pemantauan yang dilakukan secara maksimal seperti ini ditambah dengan penguatan manasik haji sebelum diberangkatkan membuat para jamaah haji Multazam yang tergabung pada kloter 28 maupun 30 dalam keadaan sehat walafiat.
3: Alhamdulillah mereka dalam keadaan sehat semua. Selama ini dalam pantauan kami, mulai dari sejak sampai di Tanah Suci sampai dengan sekarang belum ada yang sakit. Alhamdulillah dengan manasik kami yang sempurna, bahkan kloter 28 yang 31 orang terpisah dari pembimbing dan tidak ada lagi yang mendampingi mereka, hanya mereka yang ada 31 jamaah yang tidak tahu menahu apa-apa, tapi berkat manasik yang mantap yang kami berikan sama mereka, dan alhamdulillah dengan pantauan mereka dan panduan kami dari sini mereka bisa melaksanakan dengan baik.
2: Ditambahkan Uja sebagai pembina di kelompok bimbingan Haji Multazam Telaga Gorontalo, tentu pihaknya berupaya agar seluruh jemaah haji KBIHU dapat menjalankan ibadah haji. Dengan koordinasi yang terus dibangun melalui pembimbing haji serta jemaah itu sendiri, menyebabkan seluruh tahapan haji dapat dilaksanakan dengan baik. Hendra Raup melaporkan.
0: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nur Encha Banggai. Terima kasih, selamat pagi.
4: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif, dan aktual produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sinanggar dulu, bye musiknya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

Selamat pagi sahabat budaya, mongota atau mongodula, wallahabari hari ini ya. Dan juga semoga di akhir pekan di 30 Mei 2026 sahabat budaya semuanya selalu berbahagia dengan orang-orang yang kita cintai. Terus juga hari ini hari terakhir kita akan berkurban ya. Hari terakhir kita di Hari Raya Idul Adha di tanggal 30 Mei 2026. Semoga yang sudah berkorban bahagia, sehat, dan yang menerima juga bahagia dan selalu bersyukur. Dilipat Allah doakan mereka yang sudah membagikan korban buat kita ya. Semoga mereka sehat, banyak rezeki, tahun depan lebih banyak lagi yang mau dikorban untuk berkorban ya. Semoga hari ini semuanya tetap bahagia. Yang mau berkorban hari ini insya Allah lancar jaya semuanya dan dibagikan kepada yang berhak menerima ya. Baik sahabat budaya, mau tato mau dola'ah, dibalik kita sama-sama dengan perayaan Hari Raya Idul Adha di tahun ini, ada saudara kita yang ada di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, itu mereka mengalami musibah banjir yang mengakibatkan juga banyak kerugian. Dan bahkan mungkin hari ini kita yang ingin berbagi, silakan bisa berbagi ke saudara-saudara kita yang ada di sana ya, di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo yang terkena musibah banjir. Sahabat budaya, di balik itu juga kita doakan juga jemaah haji Gorontalo semuanya sehat dalam menjalankan ibadah puasa. Jemaah haji kloter 28 UPG Provinsi Gorontalo, sahabat budaya, itu mereka sudah menyelesaikan rangkaian pelaksanaan Armuza atau Arafah, Musdalifah dan Mina dengan lancar dan dalam kondisi sehat semuanya. Insya Allah panjang umur semuanya. Dan ini disampaikan oleh Ketua Kloter 28 UPG Provinsi Gorontalo, Haji Alwin Ranstoma. Dan juga seluruh jamaah juga disampaikan telah mengikuti proses pendorongan dari Arafah menuju Mina dengan skema mabit murur karena pergerakan jamaah dilakukan melewati di tengah malam. Meski terdapat beberapa jamaah dari KBIHU yang berada di pintu Musdalifah sehingga tidak mengikuti murur, seluruh jamaah dipastikan dalam kondisi baik setelah tiba di Mina. Selama 3 hari juga pelaksanaan di Mina, jamaah telah melaksanakan pelontaran jumrah Aqabah pada 10 Zulhijjah dan dilanjutkan dengan pelontaran jumrah pada 11 dan 12 Zulhijjah. Seluruh proses berjalan lancar dan jamaah dipastikan telah menyelesaikan rangkaian jamurah dengan baik sahabat budaya. Dan menurutnya saat ini jamaah masih menunggu jadwal pendorongan kembali ke hotel di Makkah. Petugas kloter sengaja mengatur keberangkatan secara bertahap untuk menghindari kepadatan dan menjaga kondisi jamaah tetap stabil saat keluar dari tenda Mina sahabat budaya. Setelah kembali ke hotel, jamaah masih akan melanjutkan satu tahapan ibadah lagi, yaitu tawaf ifadah dan sa'i. Namun pihak kloter berencana memberikan waktu pemulihan bagi jamaah selama beberapa hari, mengingat kondisi Masjidil Haram masih cukup padat oleh jamaah dari berbagai negara yang mengejar jadwal kepulangan lebih awal. Dan bahkan diharapkan seluruh jamaah ini dapat bersabar dan menahan diri dalam menjalani tahapan ibadah selanjutnya karena masa tinggal jamaah di Makkah itu masih sekitar 12 hari lagi sahabat budaya mongota atau mongodula'a. Dan pembimbing ibadah kloter 28 UPG Provinsi Gorontalo Haji Jasmin Hulomalo itu menyampaikan apresiasi kepada seluruh jamaah yang telah mengikuti rangkaian ibadah Armuza dan dengan tertib, termasuk jamaah lansia, risiko tinggi dan penyandang disabilitas beserta para pendampingnya. Pelaksanaan wukuf di Arafah juga berlangsung lancar dengan pembagian jamaah di dua tenda yang telah diatur petugas. Selanjutnya proses pendorongan menuju Mina dilakukan dengan skema murur karena jadwal keberangkatan dari Arafah menuju Musdalifah telah melewati pukul 00 waktu setempat. Bahkan selama di Mina, jamaah melaksanakan mabit serta pelontaran jumrah pada hari-hari tasrik. Kloter 28 UPG memilih nafar awal sehingga pelontaran hanya dilakukan hingga 12 Zulhijjah sahabat budaya. Jadi kita doakan untuk jamaah haji Provinsi Gorontalo semuanya sehat walafiat sampai pulang ke tanah air ya sahabat budaya, dan kembali menjadi haji yang mabrur. Oke, terima kasih buat semuanya dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
Untuk update informasi sahabat budaya Mota Tomodla, silakan bisa membuka di line, bisa membuka di rri.co.id ya. Silakan bisa membacanya di rri.co.id. Silakan dibuka dan juga jangan kemana-mana, Tia Ngafani masih menemani semuanya dengan semangat pagi karena baru jam 7 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah sekarang. Jadi untuk pagi ini kita masih terus dengan lagu-lagu Nusantara untuk menemani suasana pagi sahabat budaya semuanya.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun, perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

0: Halo, halo. No, kenapa? Soma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan trompet suara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

lagu dari daerah Kalimantan Selatan, Ampar-Ampar Pisang, menemani suasana pagi sahabat budaya semuanya. Sahabat budaya di hari Ahad, ya hari Ahad, hari Sabtu ya, mumpung masih libur sampai besok. Mungkin di rumah ada galon bekas, terus juga kita tidak ada agenda apa-apa. Kita bisa bikin, kita sulap jadi kebun timun vertikal ya. Dan ini merupakan salah satu solusi berkebun praktis dan ramah lingkungan sahabat budaya, bisa kita buat di rumah. Jadi sahabat budaya, di tengah semakin terbatasnya lahan pekarangan, termasuk di Inga juga begitu, karena tidak ada tanah, cuma yang ada tanah sepanggal di pinggir rumah, jadi kita bisa gunakan pekarangan yang ada ya. Banyak masyarakat itu mulai mencari cara kreatif untuk tetap bisa berkebun di rumah. Salah satu metode yang kini semakin populer itu adalah memanfaatkan galon bekas sebagai media tanam. Selain dinilai praktis dan hemat biaya, cara ini juga menjadi langkah sederhana dalam mengurangi limbah plastik yang berpotensi mencemari lingkungan. Jadi sahabat budaya, galon bekas yang sebelumnya tidak terpakai dapat diubah menjadi wadah tanam yang fungsional dan juga menarik, karena berbagai jenis tanaman sayur dapat dibudidayakan menggunakan media ini. Salah satunya adalah timun, sahabat budaya. Tanaman yang kenal adalah tumbuhan dan memiliki nilai konsumsi tinggi yang sangat cocok ditanam secara vertikal ini menggunakan galon bekas, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan atau memiliki lahan terbatas. Jadi budidaya timun dengan memanfaatkan galon bekas menawarkan berbagai keuntungan. Selain menghemat ruang, metode ini juga memungkinkan pemilik rumah untuk menciptakan area hijau yang lebih tertata dan estetik. Dengan penataan yang tepat, kebun vertikal dari galon bekas ini, sahabat budaya, bahkan dapat menjadi elemen dekoratif yang mempercantik tampilan rumah. Jadi timun sendiri termasuk tanaman merambat yang membutuhkan media penyangga untuk tanaman optimal. Karena itu sistem kebun vertikal ini menjadi pilihan yang tepat. Tanaman dapat diarahkan tumbuh di atas ke atas menggunakan tali, kawat atau jaring sehingga tidak membutuhkan area yang luas. Hasilnya pekarangan sempit terus juga ada teras rumah sampai area pagar itu dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk bercocok tanam. Karena salah satu ide yang dapat diterapkan adalah menyusun galon bekas secara bertingkat menggunakan rak besi atau rak kayu. Pada metode ini bagian samping galon itu dilubangi dan tempat menanam bibit timun, sementara bagian atas digunakan sebagai akses penyiraman. Susunan bertingkat memungkinkan sahabat budaya itu lebih banyak tanaman ditanam dalam satu area yang relatif kecil. Selain itu, rak yang tersusun rapi memberikan kesan bersih dan terorganisir sehingga cocok diterapkan pada rumah minimalis. Seperti tiang apa rumah ya, minimalis banget ya. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa punya rumah sendiri, kita bisa tata sendiri bagaimana ada tanaman di muka rumah, di samping

0: Semuanya bisa. Yang penting kita punya kemauan. Odito sahabat budaya, mongota atau mongodula. Kita lanjut lagi sahabat budaya yang ini suka jalan-jalan mau ke daerah Jawa Timur ya. Kita mau ke Jawa Timur dulu ya sahabat budaya tapi lewat lagu.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Go.

Baik sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Bagaimana kabar di tempat sahabat budaya semuanya? Sebelah mana lagi orang yang lagi berkorban? Oke, mudah-mudahan semuanya lancar jaya dan juga terus berbagi. Dan juga catatan ya sahabat budaya, mau tata mengedula saudara kita, ya, saudara-saudara kita yang ada di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara ya. Itu mereka terkena musibah banjir malam Lebaran Idul Adha ya. Mungkin kita yang punya kelebihan, ayo kita sama-sama berbagi bersama mereka ya, yang ada di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo. Sahabat budaya, mau tato mau dulu, kita lanjut lagi ya untuk info berikutnya yang dirangkum dari rri.co.id, di mana Batalion C Pelopor Satuan Brimob Polda Gorontalo itu mereka menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak banjir yang ada di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara. Distribusi air bersih ini sahabat budaya dilakukan menggunakan kendaraan water treatment atau pengolah air bersih milik Brimob guna membantu warga yang kesulitan memperoleh air layak pakai pasca banjir. Sebanyak 11 personel diterjunkan dalam kegiatan kemanusiaan ini di bawah pimpinan langsung oleh Ibda Arifin Mahajani. Personel Brimob mengolah sumber air yang tersedia menjadi air bersih siap pakai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Bantuan air bersih ini kemudian disalurkan langsung ke sejumlah titik permukiman warga yang mengalami kesulitan akses air akibat tercemar lumpur dan material bawaan banjir. Kehadiran personel Brimob bersama kendaraan water treatment ini menjadi sambutan antusias dari masyarakat karena warga memanfaatkan air bersih tersebut untuk kebutuhan memasak, mandi, mencuci hingga menjaga kebersihan lingkungan pasca bencana sahabat budaya. Komandan Satuan Brimob Polda Gorontalo Danuas Podo menegaskan kebutuhan air bersih ini menjadi persoalan utama masyarakat setelah banjir melanda wilayah ini. Odito sahabat budaya, mungkin kita punya kelebihan hari ini, ayo kita sama-sama kita bantu saudara-saudara kita yang sampai hari ini membutuhkan uluran tangan kita, kita bantu ya, kita bantu seikhlas kita sehingga apa yang kita miliki hari ini insya Allah itu jadi berkah ketika kita bagikan.

0: dyan.
1: Missy, Missy, Missy, excuse me, Missy. Mukhang may
2: rin dito.
1: Missy.
0: Tabi-tabi ko ito.
1: Kita nggak dengar, kak. Apa ku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak nggak pakai kata tabe?
1: Kasama jika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe, Ji.
1: Ih, ku tahu, Ji.

0: Pernahkah kita sejenak merenung? Mereka yang kini telah lanjut usia, dulunya adalah pejuang kehidupan. Tangan mereka yang mulai renta, dulunya adalah tangan yang bekerja demi keluarga. Langkah yang kini melambat, dulu berlari mengejar harapan. Hari ini sudah saatnya kita hadir, bukan sekedar melihat, tapi peduli dan melindungi. Penguatan sosial bagi lansia bukan hanya soal bantuan materi, tetapi juga perhatian, kasih sayang, dan rasa dihargai. Mendengarkan cerita mereka, menemani di waktu senggang, hingga memastikan kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan mereka terpenuhi. Perlindungan sosial juga berarti menjaga mereka dari keterlantaran, memberikan akses layanan kesehatan, serta memastikan mereka tetap aman dan berarti di tengah masyarakat. Memuliakan lansia adalah cermin kehidupan kita. Mari bersama kita kuatkan kepedulian, kita hadirkan perlindungan untuk mereka yang telah lebih dulu berjuang.
1: RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Baik, sahabat budaya, monggo tato monggo dula'a lagu Sasak ya. TG dari Aklina, sahabat budaya, menemani suasana pagi kita semuanya. Lanjut lagi, sahabat budaya, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menghadiri kegiatan pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah berprestasi regional Sulawesi tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Hotel Claro Kendari. Kegiatan ini dihadiri sejumlah kepala daerah dari wilayah Sulawesi serta pejabat pemerintah pusat. Hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ahmad Wiyagus yang mengikuti rangkaian agenda bersama para gubernur dan pimpinan daerah. Dan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mendapat sambutan dari Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka dan langsung dalam suasana hangat menjelang pelaksanaan kegiatan apresiasi pemerintah daerah berprestasi tingkat regional Sulawesi. Dan juga sahabat budaya, kegiatan ini menjadi ajang penghargaan bagi pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam berbagai sektor pembangunan. Adapun kategori penghargaan yang diberikan meliputi pengendalian inflasi daerah, penurunan tingkat pengangguran, penurunan angka kemiskinan, penanganan stunting, sampai inovasi kreatif financing untuk mendukung pembangunan daerah. Partisipasi pemerintah Provinsi Gorontalo dalam agenda ini mencerminkan dukungan terhadap program-program prioritas pemerintah pusat yang berfokus pada peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Odita, sahabat budaya, mengutatam ngodla'ah.

0: karena kan gini Bu, sedangkan ini kan hari lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan Bu, kalau buat beli itu kan takut nggak cukup Pak, nggak dikasih.
1: Sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi, jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa di-recycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa.

0: Terik mentari saat itu di kota Jakarta tak mempengaruhi para pekerja di tengah tumpukan sampah itu merasa gerah ataupun terganggu dengan bau yang tidak sedap. Tangan mereka yang tanpa pengaman atau tidak menggunakan sarung tangan itu terlihat begitu lincah memisahkan sampah plastik dan beberapa barang bekas dari tumpukan sampah basah. Kami pun menyapa pekerja itu untuk diajak berbincang. Namun beberapa dari mereka seperti menghindar, alasannya pekerjaan harus segera diselesaikan keburu sore.
1: Pak, mau tanya-tanya dong, mau ngobrol.
2: Jangan sama saya, Bu. Saya mau baru di sini, iya benar. Ah,
1: iya.
2: Baru satu bulan, cuma.
1: Mau dikasih, kalau dari kelurahan nggak kasih, Pak?
2: Enggak dikasih. Enggak dikasih.
0: Terlihat di antara mereka ada yang berpenampilan sedikit berbeda. Pakaiannya bersih dan rapih, nampak mendekati kami. Namanya Hakim. Ternyata dia adalah pengawas dari pekerja sampah itu.
2: Pengawas yang ini, Bu. Pengawasin yang ini nih, yang apa, yang kuat.
1: Iya.
2: Sebenarnya sih harusnya pakai kaos tangan, Bu. Karena kan di sini kan yang ini kan pekerja harian, Bu. Bukannya langsung dari pemerintah. Kan ada PPSU atau yang dari Sudin tuh, itu baru disediain sarung tangan, sepatu. Berhubung ini kan pekerja harian lepas, Bu. Karena kan gini, Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan, Bu. Kalau buat beli itu kan takut nggak cukup, Pak, nggak dikasih. Tapi kalau yang dari Sudin tuh pada dikasih. Ini pun sepatu mereka-mereka pada beli sendiri.
0: Kaos yang lusuh dan kotor sekali menjadi kain lap keringat mereka yang bercucuran di tengah teriknya mentari siang itu di Kelurahan Jati Pulau Palmera. Hakim, penjaga pekerja sampah itu mengatakan, dari tumpukan sampah itu bisa menghasilkan uang buat pekerja sampah.
2: Pengambilan sampahnya di wilayah Jati Pulau sama tergantung petugas berobatnya mau ngambil apa, mau sehari, mau dua hari. Biasa sih paling lambat ya dua hari. Karena kan kadang-kadang kalau sampai tiga hari kan sering bau, Bu, sama sampah. Ya, itu langsung masuk ke besi, Bu, bank sampah. Yang lola ini apa, teman-teman dari sini nanti ada tuh mobil dari Pemda datang tuh, yang mobil hijau tuh yang buat pengambilan ke bank BSI-nya. Seluruh kecamatan sini tuh termasuk terbagus, karena bagusnya itu, Bu, setiap minggu tuh kita nimbang. Penimbangan itu, Bu, pilahan sampah plastik, ya plastik, ya bawa botol, aqua, semua kardus.
1: Jadi dipilih sendiri nih sama
2: dipilih teman-teman. Ya dipilih nanti ditimbang sama ke BSI, dihasilkan bisa nyampe 2 juta seminggu. Terus tergantung sih, kadang-kadang kan ada turun ada naiknya, namanya pilahan, Pak. Iya.
0: Dari tempat penampungan sampah sementara di wilayah barat kota Jakarta, kami menyusuri untuk menemui Sigit Relianto, Dirjen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menyampaikan gerakan daur ulang sampah yang dilakukan oleh masyarakat memang sangat membantu secara ekonomi. Dan untuk sampah organik yang tidak bisa didaur ulang, kini lagi dikembangkan.
3: Jadi memang itu bagian yang dikembangkan untuk sirkular ekonomi. Kita lagi buat model yang sudah berhasil, prototipenya tinggal kita akan upscale di Bekasi. Sekarang yang jalan itu melayani 3 RW, sampahnya yang organik sama yang plastik memang sudah dipisah, kemudian dimasukkan di satu tempat. Dipisah mana plastik yang masih ekonomis dan mana yang nggak bisa dimasukkan ke pasar lagi gitu. Nah, yang sampah organiknya digiling, kemudian dimasukkan ke biogas. Dari biogas keluar metan. Metan kan bahan bakar. Bahan bakar itu digunakan untuk pirolisis. Pirolisis itu kan membakar tanpa oksigen plastik. Sehingga yang keluar adalah solar, jadi solar. Itu nggak ada input sama sekali dari luar energinya. Energinya ya dari sampah tadi dikonvert jadi metan gitu. Dan dari 3 RW itu ada 20 pemulung yang hidup dari situ. Yang untuk milah yang sampah yang masih bisa dijual. Yang sampah-sampah plastik-plastik yang jelek-jelek itu masuk ke pirolisis.
0: Ditambahkan, sebaiknya sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah menjadi tanggung jawab masing-masing. Sehingga ini akan mengurangi semakin banyaknya sampah yang dibuang.
3: Sebetulnya kita menghimbau sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa di-recycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa. Jadi kalau kita belajar di Jepang itu di tempat publik itu nggak ada tempat sampah. Karena sudah mereka menyelesaikan sendiri di rumahnya masing-masing. Sehingga kita juga menghimbau bahwa sampah itu adalah tanggung jawab pribadi. Semuanya harus bertanggung jawab.
0: Udara yang kita hirup, jangan sampah tercemar dengan bau sampah di mana-mana. Kesadaran dalam mengelola sampah secara mandiri harus terus kita tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga udara yang kita hirup tidak akan lagi tercemar dengan baunya sampah yang menumpuk.